0: Dinting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap terpeningat ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

temu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita menyedia ke diri angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertunggak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jawa hari radio aku. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di menua India ada di nampak lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di menua India ada di. Sanggup aku munyi leka lagunya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kedek rindu nembiak kemaya reto nyak meh pengeran nanti siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya aku kita ana main-main nau pengrindu reto nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Namanya Lata Bhagwan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita. Cerita ke berkawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkena cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi sitik hari yang tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik Siti Arinya tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita yang tadi pedias dada akai pedias mendadak aku tahu dia solo ko apa tu ai tu tadi nai na mahal deh ko ini kita lata tu nan mulai na saya tu janyo ko ke hospital kada na tu ko mai stroke ko tu ko aki kita tu tadi au dan yuang kian dah tai di hospital dan tadi pina kita nemu ba mune India dan ukai baka kita di tu hospital de dia na dai hospital bayar RM1 na dai hospital ke nak babayar hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyap ni tadi penanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita RM1 mayuah pengawal cabut ngelik RM1 nanti kita dekat x-ray tadi bayar RM1 ok bola-bola au. Jadi dek dia tadi dutur berhospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak de MRI tu nak tahu de scan tu okey sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit tuan ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jinyi macam bisi duit je kami tu yang misa ku ini tu tak nyak me tadi ente yang nak de MRI nak de perasa dalam jantung dia nak mau kami ngubat ini nak kak ngeripai. Kau dutur peningal. Tu saya tadi ni kita tahu tadi pansuat dari hospital barang yameh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak kejaga di tu aku nguji ngira duit dini no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningal. Nak jawab hari hospital kena dengan juang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main nasua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan juang ngagai emergency. Dia nyo orang ngadu semua dah. Nyo lapar perut ini kita tu. Dah tadi dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang kena kertas. Maya ya kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya ke baru mansau dia guri yang dah. Dia terpedak kutai tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya lalu pada ya pekit marathon diatur sekian hari bulan ya bisi pekit marathon peraya siapa peninggal betul-betul ₹5,000 nanti ya pula ngagi duit kita ₹200 ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano. Kau ya peningan. Jadi hari ini amai-amai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita. Ya kebenama Lata Bhagwan Kare itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari. Sida India nya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak. Nah segi nade bekas suat ya tak Belanda ngena kaki ayam punya kurang tadi Belanda
menang ya peninggal tang ya okay menang ya ke marathon ungkup ngage korang besarnya nah ya menang berungkup ngage orang ke udah longgar umur ia ke 55-60 tahun ke atas. Jadi penyawa ya Belanda nah dai jauh ianya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda. Siko de geliah ya siko de geliah ya siko de geliah ke ngujuang boleh lumba satu. Nak macam-macam yang kaban. Udah nikik pangau derima duit 5000 cashnya 5000 rupiah alu terus ke hospital. Alu mayar MRI lakinya tadi. Hanya meh duitnya tadi nah dai daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisik digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda meriton ketika saya ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keterubah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand jadi ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan peningai ya, aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dokumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang yang ngai bangkai di menua Thailand dia nama utai ke degagak saya tu maya yang ngai sikut lelaki jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun udah nadai sakit ya nya tadi ya jadi malam ke penudi yang ngai yang tadi orang ke datai ngau yang ngai ni kenyabak berbuah ni kenyabak pihak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baju yang nak baju tik seksi mansang mansang ngagi lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau kumai orang yang tadi engkanya bala kaban ya sama ngue gawa sama upian tang nama ku bah induk tu seksi nal ngenak baju ke nama korangnya tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngenak skirt ayan peh nama penguat sidak itu ku bala temuai ke bisik datai orang kengau nyengayiknya nak mukai-mukai pendengar ya dia ada tiga ikut induk yang tadi udah bekau muzik di tebah orang muzik disco sidak induk tiga ikutnya nyun tural nyun bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahunnya kenanda itu jadi utai itu ukai sengapa pendengar ukai sengaja sidak tiga hanya datai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak namanya kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babajia mamanya penyiau bertanda berlungguan aku ilah kena merindang semangat ku pama majom nya mutai ke nyandi pindah ada kangau ada sidak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dia buat Nakhon Sitamarat dia menyuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah leban kau sidak ya tu cara ada kena berbahasa dah peminta ya bekenya nah dia kau ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau no pia leban sidak kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu ente orang nadai tadi kita ngau korang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nang segi muji semangat orang kena dainya kau sidak ya apa dengar jadinya nya tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda enturan-enturan sida induk tinggi ikutnya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciu wat kenduar ya dekat di tunu leban adat mono ada din nanti orang dah nadai sikit di tunu abus ya sekali ke disimpan dalam genu amin tau ke tadi dia buai ngege sungai buai ngege tasia hanya ma tadi cara orang siku-siku ya peminta orang siku-siku jadi cerita tu dikirim ke kaban aku hari miri Jimmy MG terima kasih genuan unggal sama gawai ngege genuan ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu Ari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini tahu ke sekolah secondary. Uji perasaan nama ada dalam bi anak kita.
uji cia kita dia tu. Peda nama tu dalamnya. Ah, bisi utai dalamnya tentu ya bisi bom, bisi namanya butuh lai, bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebank udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil keteberayan sebelahnya, mayo macam ya bisi nya tisu basah ya kuda kena buai sida dalam biak, mayo macam ya utai ditemu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peninga di menua Indonesia di den bak kampung Kedekumai Cimaskara Kecamatan Cibonong di Jawa Barat di den siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja, ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik berdalam beaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama, ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai tentu kita nanti kunyebuat aku Kedekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular amai ukai ular geteh nasigi ular hidup tang ular tu ukai ular kebisa ular ciet ko seda ya nasigi ular ke make ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nembiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nya kedengkah dalam biak den nembiak tu ya sigi rindu bermain ular nembiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ngular deng ka ke ba pegu de kayam bala kabarnya pun sama datang ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indau ya tu nang sigi armet kelia umur 3-4 tahun nasigi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli nya ya peninga ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jawa hari ular nurun skur ya main ular maya bermain bayam ular tik tindu apan nak tau nak dibeliat ular. Wajar macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngai-ngai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngai-ngai nuan kaban au selamat gawai ngai-ngai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita dah tusai ke aku seraya kita berperindang. Nanti kita ke belala aku pun ke belala. Kita ninga ke dulu lagu tu, dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita au.

kita mansang ngagi round ti kedua program laman berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang aram kita nyambung, kita nampung laman berita kita ke minggu tu. Seraya kita nanti dekat rami nak lama lagi ya. Kita mansang ngagi laman berita kita ke sekali itu agi ba meruan Indonesia deden ba menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri ba menua Jawa Timur deden. Empai lama aku dah 26 hari bulan aku tulis ke cerita tu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerindu karaoke tu cerita kita. Atang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi nebah muzik. Lelaki tu ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam ya nebah muzik. Ukai dah kena merindang sedak sebiliak. Okay, dia kena merindang orang ke dia ngelingik sidak tang dia kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi itu peningan. Laki itu bernama Sutasmir, dia di Ndur Kedukumbai Lumajang Jawa Timur, dia ni Kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kembuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke de ibuan ya dia jaga ya. Tang tinggi ikut dah mati ketegah penyakit Kedukumbai atau penyakit kukut ngomong luat kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana de beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi de beri ya lotion capinya kita mandi nang-nang lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana. Udah nyak peninga tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngagi capinya awak ke capinya nak stres kau ya siti kau ya nanti capinya stres tusah hati dia capinya tadi dekat sakit ke ujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelu kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu orang ke dia sepiak-sepiak ya suah berpadah. Oh kok sidaknya tadi madah lelaki tu ke Sutasmir tu dalam 24 jam 12 jam bisa ya kawan-kawan belagu karaoke nama aku buah belagu karaoke ukai merindang anak bini nak ukai merindang hati

kita kelebih gigi kita ke nupi jelung nguatnya berkaraoke merindang nguat ke tupi kita. Nyapa tadi leman berita kita keempat kita mansang ngaji leman berita kita ke peduli ke sekali tu nadek ngau nasi udah wa debrek ngaji kita aku nusui ke kita siti leman berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik mayal ke dari bawa jalan luar dari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebala nguat cukup maiwah nyak aku madah segi dikena kita ingin tu gawai mesti daknya jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya jadi di Shenyang di menua China dedin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi bisnis ikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi bak mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sikit cukup dia kerindu orang laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisik ya lembut udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti air siti kita tadi ia nyamai nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke saya tadi relax aja nadai nama-nama bisik rahsia apa dengar nanti tadi capi ke dia jaga sutas mirinya dia perindang nak lagu ayun lundai tang babi nguat ke dia jaga bak benua China dan ya ke lelaki bernama Song tu dia perindang nak lagu disco lagu seseko ko kita okay bola-bola nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sikit dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tertau ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepuk orang batas panggau nubu orang ke belagu lagu ayun lundainya tak ada semua rasa dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang belagu batas pentas dia tepuk orang dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno nya betul dia peringat leman berita kena kirim ke kaban dari kabong di seratu dia nanya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali itu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita akan bertemu baru aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi seruran mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi amagak tanduk ya hari dua lima setengah lemai bersamping lagi kita wak ke mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia seruran gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai pesekat minta celah minta embap lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa oh salma ada gawai ngage kita pendengar semua mumpul aku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: sua kelabung
1: Watrok lagu terabai Neka Notiwen Frankie Man
0: kadeh ke langit minta petara mereka yang nyanyi
2: sambut me salam rindu
1: Donny Lounge lagu Nda Mudah Aku Lengkap Leka Ngotiwen.

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkar 8 buat karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Hai hai hai, aku Dolin Teodora dekat Meri Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

0: Aku Cikgu Tubal Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilik. Selamat Hari Gawai Dayak.

Yang aja boleh pengelantar ngendang yang dipinta kita ninti yang tahun kelebih lagi mayang itu hari gawai daya Arab ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang wan menua. Oh, gitu nanda berasa mega dia 10 minit lagi dekat pukul 9 pagi pukul 9 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita tabu terus dari kota media yang kesapuri di Kuala Lumpur udahnya lagi bawai 9.12 kita dekat ke bukulai ngapunglah program kami kebukai merindang kita nak putus-putus ngah lagu gawai tebal lagi ngah lagu gawai meh merindang kita pengelama seminggu lebih tu kini sebulan tu kini laban hak gawai nang ya dintu kita daya out ok tu ninggal ke kita ngah duitik lagu lagu hari Dennis ngah Yus Andrew Aik Sibur Bujang Pengabang tak sebenarnya tu siti lagu hari Ika Bujang Pengabang bertemu baru kita bawa awak ke Bukai.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, aku asai ke agi bujang.
3: Oh ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua bala peningan ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, aku Steve Sheehan. Nuju semua. Oh ha.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Apa mana buka itu sudah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Dan untuk panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 9.17 minit pagi. Okay? Bertemankan saya TYA, Tia, dalam geng pagi untuk edisi hujung minggu hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026 bersamaan dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijri. Itu masih lagi kita sama-sama berada dalam hari Tashrik, hari di mana kita boleh kita ingatkanlah kita supaya sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dikurniakan. Mungkin ada yang telah membuat korban, masih juga boleh pola hari tu. Kadang-kadang kita tak terlalu sibuk memikirkan kekurangan sehingga kita terlupa melihat betapa banyaknya nikmat yang masih ada di sekeliling kita. Apapun, terima kasih juga untuk kita orang yang memilih MIRFM sebagai teman hiburan pagi tu. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sihat, ceria dan dipermudahkan urusannya. Pasti banyak urusan, kita cuti sekolah dah juga minggu tu. Jadi bersama-sama untuk raikan bersama-sama, luangkan masa bersama sama-sama dengan keluarga dan anak-anak. Dan kepada para pendengar yang meraikan Hari Gawai, esok lusa dah kan, sambutan diraikan oleh masyarakat Dayak di Sarawak. Dan kepada yang pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhati-hati, utamakan keselamatan sepanjang perjalanan. Semoga selamat sampai ke rumah-rumah panjang, bertemu dengan sanak saudara keluarga. Dan semoga sambutan Hari Gawai tahun tu juga membawa kegembiraan, kemakmuran dan kenangan indah bersama yang tersayang. Baik, sebentar lagi ya saya akan kongsikan info cuaca. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu lagu daripada Siti Nurhaliza, Suara Takbir. Jadi terus kekal bersama kami dalam Geng Pagi, MIRFM.

0: Baik, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Dan tiada amaran cuaca buruk dikeluarkan. Dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.5 sehingga 2.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dikeluarkan. Untuk suhu pula, suhu hari ini di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja laporan info cuaca untuk bahagian Miri yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terus kekal bersama kami di Geng Pagi dan anda dinasihatkan untuk supaya sentiasa peka juga dengan perubahan cuaca semasa. Geng Pagi, Miri FM.
1: Frekuensi Miri FM 95.1 FM di Suai.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Wai, selamat hari gawai. Gaya guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
4: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
5: Anda sedang mendengar Miri FM, mesra bermaklumat.
6: Jom layan Miri FM.

Tulu dan juga di Limbang. Pastinya dalam cerita itu. Jadi apa perkongsian dari Miri? Ya, sila tunggu. Terus kekal bersama kami. Dan kepada yang sedang memandu, pandu cermat, ingat orang yang tersayang, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kepada yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita orang. Dan terima kasih kerana terus memilih Radio Miri FM. Jadi terus kekal bersama kami. Jangan lupa untuk bersama-sama dalam cerita hari tu sebentar je lagi. Okey, jom kita berhibur dulu dengan melompat lebih tinggi. Shilong 7 Geng Pagi Miri FM.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, seperti biasa, setiap Sabtu 9.30 pagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen kawasan. Yeah. Untuk kita nak tahu lah aktiviti-aktiviti sedangnya untuk hari Sabtu tu. Oh. Jadi kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu, Lin. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Meriah bunyi kawan-kawan kita hari Sabtu tu. Walaupun hari Sabtu, walaupun musim cuti tu dah start kata kita. Tapi kita tu masih memeriahkan suasana di hari Sabtu.
0: Jadi kita nak dengarkan suara kawan-kawan saya. Kalau di Sibu kita ada DJ di.
1: DJ di.
4: Kami ada situ. Apa khabar kita dua?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Selamat hari raya DJ Din.
4: Selamat hari raya juga ni.
1: Sama. Dan kita ada Sri Aman Iza.
0: Betul.
1: Sri Aman.
5: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Alright, kita ada N di Limbang.
1: Limbang.
6: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Seorang lagi kita ada Shah di Bintulu.
1: Shah di Bintulu.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar kau Bintulu nak?
0: Lama sini.
1: Apa khabar Pasir Bintulu?
7: Bagus Pasir Bintulu. Okey, Pasir putih-putih.
1: Putih-putih ha. Alhamdulillah. Okey, di Miri kita ada Tia.
8: Hai Lin, hai Andy.
1: Hai. Okeylah, kita nak menyapa rakan-rakan kita tu. Jadi kita nak tahu jelah aktiviti-aktiviti sedaknya untuk ujung minggu macam tu. Selalunya kita akan pergi daripada utara.
0: Betul.
1: Kini tu kita nak pergi ke Paramate, Asimanggang, Nolok lah Lino.
0: Mana kata kawulan ni nak ni.
1: Okeylah, kita nak ke Semanggang, Nolok lah Iza. Apa ceritanya? Iza.
5: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua.
1: Waalaikumsalam.
5: Dari Simanggang pagi tu ada beberapa aktiviti lah. Okey, yang pertama program ibadah korban Masjid Bandar Sri Aman sempena Hari Raya Aidiladha hari tu akan diadakan bermula jam 7.30 pagi tadi di pekarangan Masjid Bandar Sri Aman. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga notis makluman pemakluman pengoperasian klinik kesihatan semasa cuti tambahan sempena sambutan Hari Gawai 2026 untuk yang mana 3 Jun dan 4 Jun klinik kesihatan akan beroperasi bermula jam 8 pagi sehingga 12.30 hari untuk bagi klinik kesihatan Sri Aman untuk kes kecemasan dan cek serum ataupun cek kuning lah sahajalah. Yang lainnya menada rasa macam nak ya pergilah ke hospital lah. Okey, dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga yang program yang akan bakal berlangsung, iaitu program perarakan gawai Dayak peringkat bahagian Betong akan diadakan pada 6 Jun hari Sabtu bermula jam 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Betong dan Dewan Tan Sri Alfred Jabu SMK Set Agustin Betong. Okey, dan selepas daya jua kita nak kongsikan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman akan diadakan pada 14 Jun 2026 yang mana Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia daerah Sri Aman akan menganjurkan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia dengan tema Setitik Darah Sejuta Harapan untuk komuniti Sri Aman. Dan program itu untuk memperkasakan lagi kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa yang memerlukan di bahagian Sri Aman dan akan diadakan di Dewan Suara Sri Aman dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah Haji Awang Soho ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Dan kepentingan program tu yang mana penganjuran mensasarkan kutipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh satu hari program berlangsung kelak dan keperluan stok darah di Hospital Sri Aman sentiasa meningkat bagi kegunaan kecemasan dia pembedahan dan rawatan pesakit kronik. Dan di antara beberapa aktiviti lah yang sedang dan akan berlangsung dalam masa terdekat tu. Ya, perkongsian di Pilihan Sri Aman dan kembali bersama dengan Din Andy dan Lin.
1: Baik, terima kasih Iza. Banyak aktiviti yang ada di Sri Aman. Okeylah. Kita nak ke Sibu, kawasan tengah Sarawak. Din
4: dah halang-halang dah nyebut nama kami.
1: Dah nyebutnya dah. Ni ada terus handover Din.
4: Handover terus
0: ni nak saya tiap lalu ke tepi nak nama Din. Namanya nak ya. Toke madu juga dulu.
1: Okeylah Din, silakan dengan perkongsian kita.
4: Well, terima kasih Andy dan juga Lin serta rakan-rakan. Kita menerusi cerita hari itu di Sarawak FM. Dan sila lain sibukan yang nak saya kongsikan bersama antara lain adalah aktiviti ibadah korban lah yang berlangsung, yang mana yang pertamanya saya nak kongsikan bersama pada 28 Mei 2026 bersama 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, bermula jam 7.15 pagi sampai 11.30 pagi, bertempat di Rumah Wakaf Lama bersebelahan Masjid An-Nur Sibu. Alhamdulillah program ibadah korban 2026 anjuran Masjid An-Nur Sibu telah berlangsung dengan lancar dan penuh keberkatan serta semangat ukhuwah, dan majlis telah diselaraskan oleh Timbalan Pengerusi Masjid An-Nur Sibu, Abang Fairul Syamil, manakala urusan penyembelihan telah diketuai oleh Ustaz Khaizara bin Muhammad Ali, Pengerusi Masjid An-Nur Sibu, dan juga Tuan Haji Sukare Bilal Masjid An-Nur Sibu, serta turut bersama Encik Hafizan dari Pemuda PBB. Sebanyak 3 ekor sapi telah dikorbankan melibatkan penyertaan seramai 21 orang peserta korban lah. Dan agihan daging, tulang serta kulit korban telah diserahkan kepada para peserta yang mengambil bahagian dalam ibadah korban pada tahun ini. Dan selain itu, seramai 47 orang penerima sedekah fakir miskin yang berdaftar di Masjid An-Nur Sibu turut menerima agihan daging korban. Dan pihak Masjid An-Nur Sibu juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasihlah kepada semua pihak yang telah pun sama-sama menjayakan program ini, khususnya Jawatankuasa Masjid An-Nur Sibu, Jawatankuasa Masjid Kadim, Pemuda Pembibis, Kedawan Masjid An-Nur Sibu, pelajar dari Akademi Tahfiz Hidayatul Quran An-Nur, dan juga Bomba Sibu, Muslimah Masjid An-Nur dan juga Ahli Kauniah kawasan sekitar. Jadi seterusnya program korban perdana di kawasan Rajang, Belawai, Jerijeh dan Selalang telah selesai dilaksanakan semalam. Sebanyak 31 ekor lembu korban sumbangan N41 Kuala Rajang, 25 ekor semuanya, dan Lembaga Kebajikan Islam Kuala Rajang Lakir 6 ekor telah berjaya diagihkan kepada komuniti setempat. Dan korban perdana diteruskan lagi di Masjid Al-Mutakin Sarike secara serentak di beberapa lokasi lain di sekitar Sarike. Dan program tersebut turut dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Insinyur Haji Muhammad Haji Abdul Wahab sebagai tetamu kehormat, dan Yang Berhormat Dato' Sri Huang Tiong Si. Dan program ini merupakan platform terbaiklah dalam melaksanakan ibadah korban, selain bertujuan mengeratkan hubungan dalam kalangan masyarakat pelbagai latar belakang serta berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. Bagi zon Sarike dan Selalang, sebanyak 20 ekor lembu disumbangkan oleh Masjid Al-Mutakin bertindak sebagai pusat agihan utama. Dan agihan diserahkan kepada agensi tempatan, pejabat residen, PBB, N1, polis, bomba JKR, MDS, custom, rela dan juga komuniti saudara kita dan juga Cina Muslim. Dan agihan ini turut melibatkan Masjid Darul Saadah, Masjid Al-Rahman, Surau Darul Huda Kampung Selalang. Manakala bagi zon Tengamani, sebanyak 11 ekor lembu telah diagihkan secara berperingkat membabitkan lokasi seperti Kampung Belawai, Kampung Jerijeh, Kampung Rajang, Tanjung Manis dan juga Bukit Kinyau. Dan semoga ibadah korban kita pada tahun ini dapat mengukuhkan lagi semangat perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan seluruh warga Kuala Rajang. Jadi ialah info dua, info pentadi ibadah korban perdana yang saya kongsikan bersama untuk kali itu. Jadi asalnya hari tu jagilah
0: kesempatan
4: kita nak bertakbir je nak.
1: Benar.
4: Biasa petang tu.
1: Betul. Itu dah antara ibadah ataupun peramati majlis korban yang masih berlangsung di kawasan-kawasan di negeri Sarawak kita tu. Baik, terima kasih Din atas perkongsian kita bersama. Jadi apapun, kita terus ke Bintulu.
0: Ya. Kita nak bersama dengan Syah.
1: Apa cerita di Bintulu, Syah? Silakan.
2: Okay, Lin dengan Andy, untuk perkongsian cerita hari tu di bahagian Bintulu, di mana aktiviti Demadarah tu akan berlangsung hari tu 30 Mei bertempat di salah sebuah pusat membeli belah terkemuka di Bintulu, iaitu di Park City Mall. Program tu bermula jam 10 pagi tu kelak sampailah. Sampailah jam pukul 12.30 tengah hari. Ha, manakala untuk 31 Mei kelak di Volleyball Shopping Mall Bintulu pada pukul 10.30 hingga 12.30 hari. So kepada kita orang yang berhasrat untuk menderma darah ya, boleh terus datang ke siap pagi tu, kerana hari tu ia akan berlangsung, dan pastikan kita orang sehat, sehat tubuh badan, saya ada masalah kesihatan, dan paling penting sudah makan sebelum menderma. Dan aktiviti yang seterusnya iaitu program jualan ramah madani bergerak, yang mana sumber daripada pihak pejabat KPDN Bintulu, yang mana pihak pejabat KPDN Bintulu akan mengadakan program jualan ramah madani bergerak di rumah Padang Batu 37 km 60 Jalan Bintulu Miri pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan apa yang menariknya, orang ramai boleh mendapatkan barang keperluan asas seperti beras, minyak masak, telur, tepung dan dan lain-lain dengan harga yang berpatutan. Dan juga yang last sekali adalah majlis rumah terbuka gawai Dayak Rumah Panjang Tuai Tiut Anak Usit Sungai Setulan, yang mana pihak rumah panjang tersebut akan mengadakan majlis rumah terbuka gawai Dayak pada 1 Jun 2026, iaitu hari Isnin, bertempat di rumah panjang Tuit Rumah Anak Usit Sungai Setulan Kuala Tatau, yang dipahamkan tetamu kehormat akan turut menghadiri majlis yakla, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing, Menteri Pelancongan Seni Budaya Malaysia dan Merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Jadi apa antara pengisian aktiviti yang diadakan sebenar majlis terbuka hari gawai Dayak tu kelak adalah upacara berjalan niti di daun, persembahan kebudayaan, upacara ngetas rantai dan jamuan makan bersama tetamu kehormat. Kelin dengan Andy ya, untuk bahagian di Bintulu.
1: Baik, terima kasih Syah di Bintulu. Dah minum tak Syah?
2: Dah. Ada problem sikit dekat situ. Kena orang pun button tu.
1: Oh, sudah hal. Faham. Saya dah masalah.
5: Sampai cerita.
1: Selalu berlaku benda macam ni. Saya bingung. Okeylah. Apapun, kita berterihan seketika. Kita nak layan lagu dulu. Kita beri laluan kepada hiburan kita dulu. Lepas tu kita sambung lagi nak mengetahui apakah aktiviti-aktiviti yang berlaku di dua, tiga kawasan lagi lah. Mm-hmm. Yang mana nanti kita ada Miri, Limbang dan Yak Kuching menyusul selepas tu. Di cerita kita, cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami semestinya di Cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak. Dan tadi kita dah mengetahui sebenarnya cerita-cerita daripada rakan-rakan kita daripada Seri Aman, Cebu dan Bintulu. Apa kata kita ke
2: Miri
1: untuk peramatik cerita kita Rito bersama dengan Tia. Tia, apa ceritanya di Miri, Tia?
3: Okey, terima kasih Andy dan Din di Surai FM untuk perkongsian pertama dari Miri itu. Bersempadan dengan Hari Gawai Islam lagi, esok lusa. Jadi, jualan Rahmah Madani khas ketika itu sedang berlangsung di Imat Express Bulatan Piasau bermula jam 7.30 pagi sehingga jam 2 petang aja. Dan hari itu 30 Mei merupakan hari yang kedua, hari yang terakhir. Jadi pelbagai barangan keperluan harian ditawarkan pada harga Rahmah, antaranya ayam segar, ada ikan siakap, beras, minyak masak, telur dan banyak lagi. Jadi kepada semua pengguna yang berada di kawasan sekitar, datanglah dan jangan lepaskan peluang untuk berbelanja secara bijak dan berjimat. Ingat, Rahmah itu berkat. Okay? Baik, seterusnya bagi penduduk sekitar Long Lamak Baram, sambutan Hari Gawai Dayak akan dimeriahkan dengan acara Pesta Gawai Jualan Ria Long Lamak yang sedang berlangsung di Car Park Baru Long Lamak Baram Miri. Dan pada sebelah malam tu bermula jam 8.30 minit malam, ada persembahan khas daripada penyanyi tempatan Jeremy Tingang. Dan pesta tu bukan saja menjadi platform jualan dan riadah untuk komuniti setempat, malah turut meraikan warisan budaya Dayak. Jadi orang ramai dijemput beramai-ramai untuk memeriahkan sambutan Hari Gawai Dayak di Long Lamak. Dan seterusnya, perkongsian terakhir, bila musim perayaan membawa kegembiraan, namun dalam masa yang sama permintaan darah juga meningkat. Jadi pihak tabung darah Hospital Miri menyeru kepada penderma yang telah mencukupi 3 bulan dan penderma baru untuk tampil menderma darah. Di kempen derma darah bergerak hari ini berlangsung di stage area MYY Mall Lutong bermula pukul 9 pagi tadi hingga pukul 1 petang kelak. Dan untuk yang tidak berkesempatan untuk datang hari itu, bolehlah datang untuk esok hari. Kempen derma darah bergerak esok hari Ahad 30 Mei 2026 bertempat di Chisin Court Temple, bermula pukul 9 pagi hingga pukul 12.30 minit petang. Jadi tiga perkongsian dari Miri untuk cerita itu, Lin dan Andy. Terima kasih
1: Tia daripada Tia. Miri. Baik, apapun kita terus ke rakan kita di Limbang. Gini cuaca di Limbang tu, En.
4: Hai Andy, hai Alin. Cuaca di Limbang pagi tu nya mendung.
1: Mendung.
4: Sejuk-sejuk. Ya,
1: alhamdulillah kan.
2: Tapi orang situ gigit-gigit panas.
1: Okeylah En, apa ceritanya En di Limbang, silakan.
4: Okey, baik, terima kasih Andy, terima kasih Lin. Dan untuk pagi tu En nak kongsikan ada tiga cerita, antaranya berkenaan dengan program korban dan pengagihan daging asnaf di Limbang yang mana perkukuh semangat kebersamaan masyarakat, yang mana majlis penyerahan daging korban kepada golongan asnaf anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Limbang Lakil berlangsung di perkarangan Masjid Jannatul Firdaus bahagian Limbang yang diadakan semalam. Dan program tahunan itu menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat setempat melalui penghayatan ibadah korban dan amalan gotong royong. Dan sebanyak 3 ekor kerbau telah disembelih dan daging korban diagihkan kepada 88 penerima dalam kalangan golongan asnaf di kawasan ataupun di Limbang. Dan juga untuk makluman bahawa sebanyak 16 ekor kerbau disumbangkan melalui Pusat Khidmat Masyarakat Bukit Kota untuk diagihkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Jabatan Kerajaan serta Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO di kawasan Bukit Kota. Baik, itu berkenaan dengan program ibadah korban dan juga pengagihan daging korban kepada golongan asnaf yang diadakan semalam. Baik, seterusnya Berkenaan dengan Pesta Babulang dan Lumba Kerbau kali ke-21 yang akan diadakan di Batu Danau Limbang selama 3 hari bermula 5 hingga 7 Jun. Dan antara aktiviti yang diadakan, pada hari pertama akan diadakan pameran pelbagai agensi kerajaan dan swasta, pertandingan tarik kalat kategori lelaki dan wanita, jualan dan juga demonstrasi dari agensi kerajaan, sukan rakyat. Dan untuk sebelah malamnya akan diadakan malam kebudayaan dan juga pementasan. Dan antara lain juga akan diadakan pada hari Sabtu akan diadakan pertandingan Ratu Badogo yang diadakan pada sebelah malam. Dan terdahulu pada hari Jumaat akan diadakan pertandingan untuk pada malam tersebut, iaitu Panglima Babulang dan juga Agak Babulang. Okey, dan untuk hari Ahad akan diadakan pertandingan pelbagai kategori bot kawalan jauh, auto show, Pesta Babulang dan juga tarik kalat 3-on-3. Itu diadakan pada hari yang ketiga ataupun hari terakhir pada hari Ahad sempena Pesta Babulang 2026. Dan untuk info yang terakhir, pelanjutan tempoh masa operasi bagi pintu-pintu masuk Immigration Zone Utara Sarawak, Brunei Darussalam, yang dilanjutkan sehingga 2 Jun iaitu hari Selasa bermula 6 pagi sehingga 12.30 malam. Antara yang terlibat, ICQS Mengkalap Lawas, ICQS Pendaruan Limbang, ICQS Terdungan Limbang dan juga ICQS Sungai Tujuh Miri. Itu makluman daripada Jabatan Immigration Malaysia Sarawak sempena perayaan Hari Raya Aidiladha dan juga sambutan gawai. Baik, itu dia Andy dan juga Lin untuk perkongsian kita pada pagi itu dari Limbang.
1: Baik, terima kasih, En. Yang bestnya, para matik bagi ibadah korban di kawasan utara Sarawak itu hanya berbeza dengan kita di kawasan-kawasan lain di negeri Sarawak itu. Di Limbang ataupun di utara Sarawak itu hanya makai kebol, Eno.
4: Makai kebol situ.
1: Betul. Yang istimewanya ibadah korban di utara negeri Sarawak. Baik, itu adalah antara menarik lah yang menjadi para matik taraikan untuk ibadah korban kali itu. Baik, sama juga di Kuching sebenarnya ada juga program ibadah korban yang berlangsung, yang mana Persatuan Islam Hasil Dalam Negeri Kuching Hadani dengan kerjasama Surau Darul Fazlillah Kampung Gitak Laut telah berjaya menganjurkan program korban akikah yang berlangsung meriah dengan penyertaan ahli persatuan dan juga penduduk setempat lah. Sebanyak 2 ekor lembu dan 10 ekor kambing melibatkan kerjasama airat antara pihak Hadani dan komuniti kampung. Dan kolaborasi Tok bukan yang pertama, malah telah berlangsung beberapa kali sebelum Tok. Hasil hubungan baik dan komitmen bersama kedua-dua pihak lah. Jadi peramati program Tok berlangsung kelak akan diserikan dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk Fazrudin bin Abdul Rahman Adun N. 6 Tupong yang telah menyempurnakan perasmian program serta menyampaikan sendiri daging korban kepada penerima. Dan selain itu, suasana program lebih meriah dengan 28 cabutan bertuah berupa hamper kerjaan daripada ahli Hadani sebagai tanda penghargaan kepada peserta dan juga sukarelawan yang terlibat. Nah, itu antara perkongsian yang pertama kita kongsikan untuk hari itu.
2: Okey, masa yang ada 4 minit yang berbaki, saya ada sebenarnya ada 2 info yang kita boleh yang berlangsungnya program di Kuching kita tu, yang mana Premier Sarawak kita dijangkakan merasmikan Majlis Pecah Tanah Bangunan Ibu Pejabat Pengakap Sarawak di Batu Lintang pukul 10.30 pagi tu kelak, dan bangunan tu bakal menjadi mercu tanda pengakap Sarawak untuk masa akan datang dengan rekaan yang amat menarik. Berdasarkan statistik, terdapat kira-kira 45,000 ahli pengakap yang berdaftar dan siap berdaftar di Sarawak. Ya, ada bangunan sendiri lah untuk silap perkataan ya. Dan satu lagi kita nak kongsikan untuk berkenaan dengan Pesta Sungai dan Rami Gawai Kampung Simpuk ke-8 yang akan berlangsung di Mini Waterfront Kampung Simpuk di Pandawan. Perasmian tu pagi kelak disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin. Antara acara utama tu agak menarik, Birumba Rating Abu, Rakit Berhias, pertandingan Sumbuk Sanggon dan Babai Pogan, dan juga pertandingan aktiviti permainan rakyat seperti menangkap ikan. Ikan apa, Andy? Tanjung menangkap itik. Ada jok gerai serta sudut gawai yang memamerkan pelbagai hasil kraf tangan, makanan tradisional dan elemen kebudayaan masyarakat Bidayuh setempat. Duduklah macam-macam, no?
1: Betul. Baik, apa pun kita ucap terima kasih kepada rakan-rakan kita di seluruh kawasan di negeri Sarawak atas perkongsian aktiviti untuk hari Sabtu tu. Dan juga selamat bercuti lah kepada kita semua yang nak bercuti, oh, kepada rakan-rakan kita. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semua. Rakan-rakan kita, jumpa lagi.
5: Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Selamat bercuti.
1: Ya, itu dia. Baik, apapun sampai di situ aja pertemuan kita untuk cerita kita hari itu, Lin. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa yang lain untuk pertemuan kita yang lain kelak.
2: Ya. Kita nak ambil kesempatan untuk mengucapkan gayu guru gerainya, Mai.
1: Ya, selamat ya gawai kepada rakan-rakan kita yang akan menyambutnya dan selamat bercuti kepada kita semua yang akan bercuti itu kelak, okey?
2: Ya, baik kawan-kawan.
1: Assalamualaikum, bye.
0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
6: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
6: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Gatra muzik tanpa batasan 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
7: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel. Sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya ke buluran yang meluas di Gaza. Zionis terus menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Sementara itu, Trump mendakwa kononnya beliau hanya akan memeterai perjanjian damai dengan Iran sekiranya semua syarat yang ditetapkannya dipenuhi. Menurut seorang pegawai White House, mesyuarat khas selama kira-kira 2 jam yang dipengerusikan Trump membincangkan kemungkinan mencapai persetujuan dengan Iran telah berakhir. Tegasnya, sebarang perjanjian mesti memenuhi kepentingan Amerika serta garis merah yang ditetapkan Trump, termasuk memastikan Iran tidak sekali-kali memiliki senjata nuklear. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergian selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Letupan roket New Glenn milik syarikat angkasa lepas Blue Origin ketika ujian darat di Florida disifatkan sebagai tamparan besar kepada syarikat itu dan juga NASA yang bekerjasama dalam misi penerokaan bulan akan datang. Pentadbir NASA Jared Isaacman berkata roket setinggi 98 meter itu meletup dalam satu berbola api besar di Cape Canaveral ketika menjalani persiapan penerbangan. Tiada kecederaan dilaporkan dan siasatan menyeluruh sedang dijalankan. Sukan bola sepak pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah safah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan dua set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik Grand Slam buat kali pertama dalam karyanya. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Oh, wai. Selamat Hari Gawai. Gaya guru gerai nyambai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Miri FM Mesra 912.
3: Baik, waktu sekarang pukul 10.08 minit pagi. Ya, teman berteman bersama dengan saya Tia sehingga jam 12 tengah hari nanti. Baik, kembali di jam yang kedua untuk hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Kita akan bersama dengan DJ Fast untuk Carta Hits edisi yang ke-15.
4: Carta Hits Miri FM, evolusi muzik terkini.
5: Carta Hits Miri FM.
1: Ya, Carta Hits Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada anda semua di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di Carta Hits Miri FM. Bertemankan saya Faz satu jam ke udara ini menemani anda sehingga pukul 11 pagi nanti. Terima kasih DJ Tia yang menemani anda dalam segmen Geng Pagi di Miri FM.
3: Ya, Faz.
1: Minumlah dulu Tia, dilekat. Apa khabar Tia pagi ni?
3: Sehat Fas.
1: Sarapan dulu Tia eh.
3: Okey Fas.
1: Kita ambil alih seketika untuk segmen Carta Hits Miri FM. Dan juga 11 buah lagu kita akan dengarkan sebentar sahaja nanti untuk anda semua untuk edisi yang ke-15 30 Mei 2026. Dan juga semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini insyaAllah berjalan dengan lancar hendaknya. Jom sebelum tu kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu lepas edisi yang ke-14. Recap.

0: Jakarta Hits Media FM. Revolusi muzik terkini.
1: Iaitu dia edisi yang ke-14 minggu lepas, yang pastinya untuk minggu ini edisi yang ke-15. Naik turun semuanya atas undian anda hanya di www.mediafm.rtm.gov.my. Okey, ha, dan juga selamat memandu kepada anda yang tengah memandu juga pada masa ini, dan juga persediaan gawai anda. Oh, why, dah ready why untuk persediaan gawai why? Ha, hari Senin kelak dah gawai dah kita kan, ha, cuti umum lagi dah kita, ha, baru je lepas cuti raya haji sambung lagi kita ke cuti gawai. Ha, adik-adik pun masih lagi cuti sekolah. Selamat balik kampung kepada anda semua yang balik kampung pada masa ini, dan juga kepada anda yang masih lagi berada di bandar, kami ucapkan selamat memandu dan juga selamat berhujung minggu dan juga selamat bercuti kepada anda semua. Okey, kita mulakan dulu untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Ini adalah lagu Balas Baik artis Nabila Razali, jatuh dua anak tangga minggu lepas, berada di nombor 8, jadi minggu ini berada di nombor 10. Jom sama-sama kita dengarkan 11 minggu dalam carta, hanya di carta HPFM.

iaitu dan nombor 10 untuk minggu ini, lagu Balas Baik Nabila Razali. Itu dia, jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtmgov.my. Kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Ini dia, Jatuh Dua Anak Tangga, minggu lepas berada di nombor 7, jadi minggu ini berada di nombor 9, lagu Punca, artis Sofas Second Plane dan juga komposer serta lirik Sofas R, 8 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 9 untuk minggu ini, hanya di carta HitsmailFM. 9.

Iaitu dia nombor 9 untuk minggu ini, lagu Punca dan juga artis So Far Second Plan untuk anda semua. Okey, saya Fas masih lagi menemani anda dalam segmen Carta Hits FM untuk edisi yang ke-15 30 Mei 2026. Kita nak berganjak beralih pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia penculanan baru kita minggu lepas, satu minggu dalam carta. Lagunya Minta Ampun dan juga artis Syihaz Zikir, komposer Hafiz Hamidun dan juga lirik Fitri Yahya. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya, hanya di Carta Hits FM. 8.

Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus berkah selamanya. Ikhlas daripada kami di Miria FM.

minggu lepas berada di nombor 4, jadi minggu ini berada di nombor 7. 9 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa lah buat ujian anda kan. Okey, selamat memandu kepada anda yang tengah memandu. Dan juga sikit salah mungkin tengah membeli bahan dapur pada bangsa ini untuk persediaan gawai, selamat lagi kan. Dan juga untuk persediaan di hujung minggu ini untuk anda semua, ahli keluarga pun semua ada di rumah kan. Anak asyik buka petai, siap ketang ketup si enti-enti petai buka di masa cuti sekolah tu. Ada je cari nak makannya. Okey, jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini, lagu Juliet dan juga artis Hakim the Magistrate, komposer Hakim the Magistrate dan juga lirik Bunga Cantik naik 3 anak tangga minggu lepas berada di nombor 9, jadi minggu ini berada di nombor 6 2 minggu dalam carta. Sama-sama kita dengarkan nombor 6 untuk minggu ini dan juga nombor 5 selepasnya.

0: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miria FM.
1: Catahis Miria FM, evolusi musik terkini. 5.

Dan nombor 5 untuk minggu ini, lagu Takdirku, Sufian Suhaimi, komposer Syirhana dan juga Rinkanana dan juga lirik Sirhan. Jatuh 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 3. Jadi minggu ini berada di nombor 5, 7 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey. Terima kasih anda disuai mendengarkan kami di 95.1 FM dan juga di Bukit Lambis 95.7 FM. Jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan keempat pula untuk minggu ini, lagu Suara Si Sering Salah, artis Rizwan dan juga ciptaan sepenuhnya Rizwan. Naik 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di nombor 4, 4 minggu dalam carta. Sama-sama kita dengarkan. Dan juga nombor 3 selepasnya, hanya di carta Hits Mill FM. 4.

0: selamat hari gawai. Gaya guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Carta Hits Miri FM.

Yang nombor tiga untuk minggu ini, lagu yang engkau mahukan, artis Hafiz Shuib dan juga komposer serta lirik ciptaan sepenuhnya Ajay. Naik dua anak tangga minggu lepas, berada di nombor lima, jadi minggu ini berada di nombor tiga. Tiga minggu dalam carta. Okey. Sekali lagi selamat berhujung minggu kepada anda semua. Selamat cuti sekolah untuk adik-adik dan juga selamat bercuti kepada anda semua yang sedang bercuti. Panjangnya cuti Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Apa? Nama hari cuti. Wai. Hari Jumaat barulah kerja kembali nak. Okey. Kita nak dengarkan pula untuk kedudukan kedua pula untuk minggu ini. Ini dah lagu Sayang Orang Yang Sama, artis Adira Suhaimi. Tidak berganjak minggu lepas, berada di nombor 2, jadi minggu ini pun berada di nombor 2, 6 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 2 untuk minggu ini, hanya di carta HitsMeFM.

iaitu di nombor 2 untuk minggu ini, lagu sayang orang sama artis Adira Suhaimi, nombor 2 untuk minggu ini. Ha, dan juga kita nak dengarkan pula juara carta Hits Mirror FM untuk minggu ini. Ini dia 5 minggu dalam carta, minggu lepas pun juara carta Hits Mirror FM. Jadi minggu ini kekal juara di carta Hits Mirror FM untuk edisi yang ke-15, lagu seketika artis Iram Irfan dan juga komposer Akhil Hyperegg dan juga lirik Frozen. Jom sama-sama kita dengarkan tahniah diucapkan juara carta Hits Mirror FM untuk edisi yang ke-15.

Ya, tahniah diucapkan Iram Ilfan, lagu Seketika, juara carta Hits Mira FM untuk edisi yang ke-15 untuk 30 Mei di penghujung bulan Mei 2026 ini. Ini bermaksud lagu yang terkeluar adalah Akhirnya Kamu, Bella Astilah dan juga Dennis Sufian hanya mampu bertahan selama 9 minggu sahaja dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula pencubanan baru kita untuk minggu ini. Ini dia lagu Tak Cukupkah Bagimu, artis Lukman Faiz dan juga komposer Leila Manja, lirik Bob Smart. Sama-sama kita dengarkan pencubanan baru kita untuk minggu ini untuk edisi yang ke-15.

iaitu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, lagu Tak Cukupkah Bagimu. Lukman Faiz baru saja memberikan anda semua. Okey, untuk edisi yang ke-15 ini, 11 buah lagu kita telah pun dengarkan, dan juga untuk pilihan anda juga lagi di membuat undian anda di www.mediafm.rtm.gov.my untuk kedudukan lagu naik turun naik turun semuanya atas undian anda semua. Okey, dan juga nampaknya sampai di sini saja tugas Faiz untuk menemani anda dalam segmen Carta Hits Media FM untuk di penghujung bulan Mei ini, 30 Mei 2026. Selamat bercuti untuk anda semua, dan juga selamat bercuti juga untuk adik-adik semua. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Dan juga kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini dan juga minggu hadapan, yang pastinya untuk edisi yang ke-16. Okey, kembali bersama dengan DJ Tia seketika nanti. Sebelum tu kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini. Recap

Terima kasih.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Dan untuk panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 11.10 minit pagi. Kembali di jam yang ketiga, di jam yang terakhir. Teman berteman bersama dengan saya Tia sehingga jam 12 tengah hari nanti. Okey, selamat berhujung minggu. Selamat bercuti. Juga selamat menyambut Hari Gawai yang bakal tiba 2 hari lagi. Masih lagi berkira-kira lah apa para pendengar kita si Sabah sudah meraihkan Hari Gawai 1 Jun kelak. Okay? Semoga apapun persiapan kita orang semua berjalan dengan lancar dan pastinya sambutan kali itu membawa kegembiraan serta mengeratkan lagi hubungan bersama keluarga dan juga sahabat handai. Okay? Jadi kita mulakan hari kita tu jam ketiga tu dengan lagu dari Ramless Walter dan Dabra Sia, Hari Gawai Keamatan. Okay, semoga terhibur hendaknya untuk semua geng pagi Media FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dah follow siya? Mun belum follow, tolong follow semua medsos Miri FM. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, Twitter dan juga podcast Relax Santai Java, YouTube, Miri FM of

Itu dia salam dunia dengan daripada M. Nasir. Baik, ketika ini di saluran TV1 siaran langsung majlis perasmian perayaan Pesta Keamatan Sabah ya, sedang berlangsung secara langsung di TV1. Juga anda boleh layari aplikasi RTM Klik. Di situ juga aplikasi yang percuma. Baik, hari ini 13 Zulhijjah. Kita masih berada di dalam Hari Tashrik. Hari-hari yang mengingatkan kita untuk perbanyakkan rasa syukur. Dan bagi umat Islam, ini juga tempoh untuk pelaksanaan ibadah korban yang membawa pengertian pengorbanan, keikhlasan dan kepatuhan kepada perintah Allah serta menggalakkan semangat berkongsi rezeki dengan

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.

Gotong royong adalah budaya murni bangsa Malaysia. Mari kita hidupkan semula semangat tolong-menolong dalam komuniti kita. Bermula dari jiran sebelah ke rumah sebelah, kita boleh membina masyarakat yang lebih harmoni dan prihatin. Pesanan ini daripada kami di Mira FM.

Baik, kembali teman berteman bersama dengan saya Tia sehingga jam 12.30 hari nanti. Baik, dimaklumkan bahawa UTC Miri akan ditutup bersempena dengan cuti umum kalau untuk esok hari Ahad 31 Mei 2026 hari Wesak. Dan diikuti selepas itu 1 Jun hingga 2 Jun 2026 hari Isnin dan hari Selasa, hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga hari Gawai. Manakala untuk 3 Jun hingga 4 Jun, Rabu dan Khamis merupakan hari kelepasan am. Dan pihak UTC Miri akan beroperasi semula seperti biasa pada 5 Jun 2026 hari Jumaat dari jam 8 pagi hingga 7 malam. Jadi orang ramai yang ingin berurusan di UTC Miri dinasihatkan untuk merancang urusan lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Dan pihak pengurusan UTC Miri memohon maaf atas segala kesulitan yang dihadapi. Dan semoga semuanya boleh menyambut hari gawai serta bercuti bersama keluarga tersayang. Musim cuti sekolah dan cuti perayaan ini semestinya menyaksikan peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya. Jadi kepada kita orang yang merancang untuk pulang ke kampung halaman atau bercuti bersama keluarga, pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik ya. Cek tayar, pastikan kenderaan dalam keadaan yang baik. Rehat secukupnya sebelum memandu dan sentiasa mematuhi peraturan di jalan raya. Biar lambat asal selamat. Semoga semuanya sampai ke destinasi dengan selamat dan dapatlah meluangkan masa yang bermakna bersama dengan insan yang tersayang. Ini dia lagu gawai seterusnya sebelum saya kongsikan info cuaca sebentar lagi. Dan menyusul selepas itu kita ada lagu daripada Amir Jahari dan Beto Kushari, Hari Mulia, Geng Pagi, Mir FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baik, waktu solat untuk hari ini 30 Mei 2026 bersamaan dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah hari Sabtu, waktu Zuhur 12.24 minit tengah hari, Asar 3.49 minit petang, Maghrib 6.33 minit petang dan Isyak 7.48 minit malam. Dan waktu subuh untuk keesokan harinya 4.59 minit pagi.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ya, itu dia lagu Maaf Terpendam dendangan daripada Hazama. Baru saja membawa anda tepat jam 11.51 minit pagi. Baik, apapun semoga hujung minggu kita orang hari itu dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan bersama dengan keluarga. Luangkan masa yang berkualiti dan apapun sempena dengan cuti sekolah dan sambutan hari gawai yang bakal tiba kepada kita orang yang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Okay, stay cool, stay happy. Dan terus kekal bersama kami kerana DJ Brenda akan bersama-sama dengan anda dalam siaran berbahasa Iban YFM. Jadi, jumpa lagi esok hari. Stay cool, stay happy. Saya tinggalkan anda dengan lagu gawai ini. Bye-bye.

등하리. Kemudian bul ke berita tengah hari YFM Iban Kuching kena ke hari 6.30 hari bulan 5 tahun 2026. Lima puluh orang penerima hari 22 tumpuk pendiau Iban di Sebuyau nerima bantu pemakai engkau pemberi dengan program pemesai begulai engkau rakyat engkau tanggung pengawal ramah korporat CSR diatur Sarkova. Bantunya diagih dikena nyawup raban dibeguna ke bantu berserimpai engkau pengurami gawai Dayak. Menteri Utiliti Engau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke program bakanya ukai seminat nyawup ngelempung ke tatiang belanja penerima tambagan rapid ke kaul antara tuai agensi Engau Mensia Manyuh yang maksud ke jakunya lebuh berjaku bak pengoraminya ke diatur bak kampung Bulan Sebuyau. Berbangunnya bak kampung Lubuk Manta bisi 50 ikut penerima hari 12 buah tumpuk pendiau komuniti Iban di Sebangan megat nerima bantu bakul pemakai hari Sarkova. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi ngemendari ke agih belanja RM100,000 dikena nyeruri balai raya serta nambah ke pengelantang rakyat bak kandang menuanya. Ia madah pengawal bakanya mandang ke pengeran perintah ti seruran di pejalai ke begulenggau agensi ti berkaul nyaga pengelantang rakyat menua pesisir serta nyamin pengelantang komuniti. Sikut lelaki tuai keberumur 80 tahun rugi lebih RM103,000 pengudah ia tertarik hati engkau pengawal meranak ke pukuk dengan cara online ke bulak. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk dengan penerang media madah ke lelaki itu dipelabak ke berkelalan gau siku induk dengan application WhatsApp dalam bulan 8 tahun siti nyin kemari sebedawia diumbuk engkau masuk skim beranak ke pukuk Wholesale International Business Online titip jalai ke di Pattaya, Thailand. Udahnya lelaki itu diasuh mindah ke duit ngagai akaun bank ke berbida antar bulan 9 tahun siti nyin kemari nyentuk ke bulan 2 tu tadi. Lelaki itu lalu mindah ke duit 8 kali sebelum ia sedar diri udah kena tipu pengudah endak mujur ngiga induk ke bisik berkaul ngau sindiket beranak ke pukuk tu. Kes dipansi yang nak Seksyen 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu enti ditemu salah suspek tau kena tinggang hukum jil mata duit ngau hukum sipan. Berbangaunya dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 25 engkau 28 tahun ditahan ke polis laban dipelabak ke bisi berkaul engkau kes ngencuri serta ngacau pengerja pengawal perintah berjalai ke tanggung pengawal tinglingi bak jalai Tun Razak engkau jalai Sungai Apung Kuching temu pagi kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madaka sedua itu ditahan ke Raban Penginau Nagang Penyalahberat Upis Polis Sekamah kira pukul 4.09 minit pagi pengudah sedua itu ditemu nyelai ulah. Lalu sedua itu nguji ngelari ke diri lebuah ke dilawak Raban Polis di benuang berjalai ke pengawak matau. Hasil diperasa tertemu ke sekedar barang ke dibelabak ke dicuri nyengkam enjin penebas rumput engkau motosikal bangsa Yamaha 110 Sport. Lebih diperasa kami ngayan ke sedua itu ditetap ke positif dadah bangsa amfetamin engkau metamfetamin. Orang bersama mega tertemu ke sedua itu ngembuan rekod penyalah berkaul engkau dadah sebedau itu. Kes dipansi kena Seksyen 379 engkau Seksyen 186 Kanun Keseksaan.
Menujung ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching. Berita itu tadi ditusun Ratna Saimin, disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: di Sriaman 89.5.
1: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, irup kaya amai, irup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: peguam. Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak, Datin Patingi Hajah Laila, berjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute, SFWI, ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kucing. Datin Patingi Hajah Laila, kemegak Patron FWI, bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kawam pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, jadi pelasar no ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Biar megak pengerama itu diharap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kawal, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di pintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuh anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Program Rundown Minggu tu mengenai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambahkan stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minjang hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.
2: Ya, ngelang tengah hari, ungkap ya. Tengah hari 6, hari itu 30 hari bulan 5, kami di Kuching. Endak Kediri, ya, bagai selamat bulan gau 5 lagi. Pengari kita, pengeluar program hari Limbang, Suri Aman, Sibu, Bintulung Gau, Miri, ya. Okey, jam keterubah ya, rundown minggu tu. Ditangkan gau carta kenyalang pukul 1 tu lagi, ya. Terus ngagai menua Limbang, di Limbang segi Dum, ya. Hello, Dum.
3: Hello, MS. Selamat tengah hari.
2: Ya, tengah hari selamat. Kita juga selamat, Dum.
3: Ya, betul.
2: Gaya hari di Limbang, Dum.
3: Gaya hari sehari itu manah di Limbang pagi, tengah hari itu tadi pagi tadi pun manah nak nyangkong.

0: Dia pedak diperhati ke peringkah di pagi tadi nyentuh ke dia tu agak panas. Malam amai menyuka seduai Sri Aman nyuka selampur hujan tutup pawah tiga renggat.
1: Okay.
2: Bersih renggat peben.
0: Bisa ya mai ngetu na lama udahnya banget baru. Tu na lama banget baru.
1: Apakah si dari Ki Anderson ke belagu nyebisi tiga set nih? Okay. Sama mega habis hujan tak lama di Kuching di Kota Semarahan kita terus sebagai menua tengah Sarawak kita di Sibu. Hello Sibu.
3: Hello Kuching, Limbang, okay. Seraman.
1: How? Nama berita Mar.
3: Berita derempu mana ya? Tahu gaya hari kita pan cukup mana ya? Gaya di luar din kira kenyangkung meh pejalai bala sidak ke kapulainya atau ke benung membeli ke barang nah.
1: Betul. Kira kena tu nanggul lah nantinya nak ada hujan nih.
3: Iya, nanti hujan pan nanti dah kok terus kaja meh.
1: Bawa.
2: Kasa aja nah.
1: Nada itu enggak meh nemar.
3: Iya.
1: Okey, kita ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
4: Ya, halo, selamat tengah hari. Nama berita kita. Lu gak nyawut kumagang. Belau
3: ke pulau lagi ngantai nama ditanya pulau.
4: Medis kati komat.
1: Bukan nama ya flow leban terpegun dah ni ke intro noang. Awnya nak nemu nyawut.
4: Leban nak ada nama ya sepulauan. Nemat.
1: Gaya hari di Bintulu flow.
4: Panas tengah hari itu mai kemarin dan malam pun bisik sebakal ke hujan kami di Bintulu.
1: Hujan dah lama ni?
4: Nak lama tanya banget ke tajak nak lama?
1: Ya sekali yang muainya.
4: Kau dah lama nak muai deh.
1: Kita ngagai ngagai Miri dulu. Miri dah udah bersedia pelabak aku di Miri. Kita ngagau B. Hello B.
5: Ya selamat tengah hari. Okay, nama berita kita semua.
1: Mana?
5: Nama tersino bunyi ya.
1: Nanti sino deh.
3: Komando ya
4: tanya. Singi bunyi ya.
5: Singi bunyi ya.
3: Hai, komando kita. Kita sebuat gawat 30-31 tahun sini.
2: Orang harapan.
3: Oh, tansak ku dia segi harapan.
5: Iya, segi harapan. Harapan. Nah, ngawanya amar ngelak ke orang dulu ke kita dudi garame ini. Kasih ke sidak ya. Dulu garame.
2: Segi lawan datai.
5: Betul.
1: Terjun dari band nih.
5: Jok terus.
4: Dulu datai. Sampai 7 tahun kita ini.
1: Segi ya, hero Tamil. Mendong itu band polis sudah terjun kedua ya. Pecah batu-bata. Pecah batu-bata. Pasti yang dindi ayu hancur. Saya batu.
5: Oh, ya. Malak.
2: Cik deh.
3: Terbaik pasir.
2: Bastar yang tamu.
1: Terbaik. Ya mesti kena cuma mata celum ya.
5: Oh.
1: Mai
2: perdana menteri.
1: Mai kayu belantan. Kena nyamah balas samsi yang deh.
5: Balas kuntap.
1: Balas samsi yang sepelan dia magang.
2: Lebih.
5: Balas kuntap.
1: Ya.
4: Spek asai sina.
1: Nya agak sedikit film ceritanya nih. Tenyelai indar jujur baru saya datai.
3: Datai. Kita akan meda.
5: Kita akan meda. Kita akan meda. Kita akan meda. Kita akan meda. Kita lubah lama nanti. Kak memenak sampai pengujung.
1: Ben polis adanya Siti ke lain. Nak boleh pakai lurus. Mesti ke seri yang laju. Seri yang laju. Dengan bala sila terjun dari Ben.
5: Terjun.
4: Nak boleh nurun mana?
1: Nak boleh sila yang lain dah.
5: Nggak nyadi nurun mana. Hanya pelon. Nak naik.
4: Ngerumpan deh.
1: Berumban
5: ke samsiang ti lubah.
1: Gaya kepala samsiang yang lari dah.
3: Lebak konte ya badunya nyata tapi ya nurun bakanya. Tingkap dulu es saya.
1: Bola ini bergari yang banyak lain dia. Momentum benung lajunya kan.
5: Alus gawat samsiang.
1: Din lai terengkah 15 meter dia bergari yang baru yang kan baru.
2: Mana lah cerita.
1: Ada cerita.
5: Kena nyamai katinya dom.
1: Dia dulu nyebut jadi nama.
2: Nyamai panjang mah cerita. Mana lah. Lagi sampai pukul 1 kita nyebutnya.
5: Mana ni ngacau. Merindang orang kena pula gawai.
2: Rendang minggu tu. Tukar topik. Spontan tu dah tukar.
1: Gemik kena boring ni dom.
2: Ya betul.
1: Okey jadi. Randau minggu tu RMT kita kira ke pulang lagi nuan tu dom di Limbang jadi pemata randau kita. Kira kena dan tu berat lah topik kita cerita ni.
2: Ya, jadi Terima kasih ya.

0: MA. Jadi topik kita punya ke nuan tentang MA. Jaban kita ke nyamut gawai hari tu 30 lah. Main lah sekedarnya tadi. Sigi udah di rumah panjai kita sebuat tu punya ke star yang Tamil tadi ne. Sigi lawan pulai. jadi aku dekat ngemai kita itu tadi berarti ke tau ke ngenang tau ke nusi nama tu cerita atau ke peramai gawai bab lilih menua di Sarawak itu di Sarawak maka aku tu selampur menua Sarawak leban aku lagi di Limbang tu nusi berita di Limbang mega lalu abi di Miring gagai lalu gau gagai kucing kita lagi neh lalu Siti selamat tengah hari pendengar. Jadi kami sebuat tu tadi hari 6 Bengkas Station dekat berkunci ke sekedar penerang berkawal dengan pengerami gawai Dayak berpelilih menua Sarawak. Jadi seninggi benar kita itu ngintu dari gawai. Jadi batang pengerami dari gawai itu berenggat negeri Sarawak ungkup tahun itu berpalan bagi menua di Betuang. Artinya kawam rumah terbuka gawai Dayak Gerempuang Dagang Temuai Sarawak STF. Pengawal berbaris budaya ngau konsert jadi pengawal kemadu di kerindu kenya di perambu dekat diatur kena 6 bulan 6 atau ke 6 Jun 2026 ya tadi berita gawai kita berenggat negeri Sarawak jadi berkawal ngau pengerami gawai ke udah diatur tu tadi ianya udah diatur bazar gawai di Limbang di Menamit kebenar di bagi menua Limbang udah diatur berapa bulan sebenarnya 6 ke 8 dari bulan 5 2026. Jadi Siti lagi pengerami ke dekat diatur inya pesta benamit dekat diatur berengkah hari 5 nyentuk ngagi hari Minggu berlabuh hari 19 nyentuk 21 bulan 6 2026 tu ilah berserimbai ngau gawai tahun tu jadi pesta benamit tu nak segi diadu ke di ini tahun tu. Jadi Siti lagi pengawal untuk bergerak bulan 6 ianya malam giliran bidai atau ke giliran tikai tu tadi kita itu mu nusi ya lalu engkau dah tahu lah kita dekat nusi lagi pengawal malam giliran tikai ke diatur Persatuan Iban Limbang atau ke nama pandak ya PIL PIL. Jadi pengawal tu dekat diatur Dewan Besar Set Edmund Limbang pukul 6 lemai kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 tu ialah. Jadi pemesai atau kata tamu kehormat me tu ialah inya yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing inya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia. Nya tadi dua itik bengkah pengerami gawai ke bisi diatur di Limbang lalu mayu lagi pengerami-pengerami bukain laban kita sama nemu rumah-rumah panjai tadi mayu upacara atau ke autai ke diadu ke dekang rami ke hari gawai berlabuh hari serai tu bakal kita nya tadi berancau tikai bisinya ngebas penam bisinya pengawak macam-macam lah pengawak kita dikena ngurami gawai ba nintiang menua atau ke rumah-rumah panjai. Jadi jadi kita terus ke Miri tubih begulai ngau nuan nusi sekedar berita gawai kelebih lagi di Miri. Terus lagi Miri Tobi.
1: Okey, terima kasih Dom. Labau dah kira ke munyi ko MA tadi sarito topik kita kira ke santai-santai neh. Jadi ngatu mari selamat ngali hari ngagai semua balap ninga ngau ngatu mari ruang ngagai semua kita dekat madah ke selamat adi gawai nuju balap ninga kelebih lagi ngagai kita ti benung ba rantau jalai anti oleh berjimat anang kelalu laju ndada yote beruman kenyane neh Dom. Laban kita ya, sikit datang ngagai andu atau ketujuh kita itu. Ya betul. 20 hajat pama men ibu lalu laju.
0: Okey. Menang jalan kaki.
1: Tau ya men mal gak lalu laju lagi salah lubah gak salah ne. Oh okey jadi di beri dekat kursi ke program ke mujo dia tu ianya program gawai Dayak Bazar ngau Ethnoculture Festival ke udah mujo dia tu berpun hari 1 hari bulan 5 tu tadi ngagai 23 hari bulan 5 2026 di Pemain Jaya Miri. Jadi pengrami Gawai Dayak Bazar Ethnoculture Festival 2026 udah mujur di tangguh ngau rami kena 23 hari bulan 5 pukul 6 lemai bandar baru Pemain Jaya Miri. Jadi pengalaman itu ukai seminarnya di pelasar ngetan ke pesaka asal temukan jadi penyuka ekonomi ti cukup besar ngagai komuniti. Jadi program tu penyampau temuai ke bisi ratai manggai lebih 103,600 iko temuai ke bisi ratai. Mayanya udahnya hasil jual ngerikut ke penyampau 2.2 juta. Udahnya maya 24 hari bulan 5 yang nyari ke penudi. Hasil jual ngerikut ke penyampau 2.45 juta ringgit. Jadi kira ke rekod yang cukup mana banding ke tahun lepas tu Adum. Laban tahun tu program tu mayuh diatur. Kelebih lagi labannya setiap malam bisik program. Ngau setiap malam bisik artis ke bisik merindah kita di program tu. Jadi pengalami nutup dipenyadi ke rasmi hari Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pegawai perumah ngau perintah lokal nya Dato Dr. Pungo Manggil sama bisi ngulu pengalami tu nya Dato Sri Liki Mishin nya Menteri Pengangkut Sarawak Adun Senadin pemega yang berhormat Adam Yus Yusang Dato Bandaraya Miri ngau galong luang nya ngari ke residen Miri. Jadi penyelai gawai bazar Miri tu nya dipasuk beberapa bangsa di Sarawak nanti bergempur bersitik plasa budaya lalu ngaunya merangsang semangat berserakut. Jadi itu Dum aku dekat maca segedak pemutus atau ke program-program ke udah diatur mayanya. Jadi kena 5 hari bulan 5 hanya peket karaoke yangnya juara Safira Felix udahnya 6 hari bulan 5 hanya peket sapet 2 yang ke juara hanya Wendy Land Road Roger James ngau Royston Khairil bin Abdullah. Udahnya peket ngajat induk ngau laki kena 8 bulan 5 inya ke kategori induk inya Britney Fiona penatai hari Sibuti. Udahnya ke kategori laki Harry Ligang anak Lawrence penatai Asari Miri ngau peket bertabuh inya juara hari Raban Sirak Rantau lalu ngau hari Sibuti. Udahnya kena 9 bulan 5 kita bisi peket Kuntau Solo induk laki ngau Kuntau Braban. Jadi ke induk tu tadi juaranya Valerie Menyi anak Anderson udahnya ke laki Elvin Carey anak menang hari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu. Ngau ke induk tu tadi inya Valerie hari Persatuan Seni Kuntau Pukulan 7 Miri ngau juara Kuntau Braban hari Kelab 7 Lang Menjambar Lautan inya di Sibu. Udahnya 13 hari bulan 5 inya peket tarian panjang Orang Ulu mai pulai tau ke juara hari sidak kumpulan Adang Suwi Luas Luai. Udahnya 15 hari bulan 5 peket gendang pampan hari kumpulan Sira Guntur penatai asal hari Lepung Ajai. Udahnya ditangkan ke ngau peket Little Miss ngau Little Mister kena 16 hari bulan 5 juara Little Miss inya Alicia Devong Lawrence inya bangsa Kayan Bidayuh penata Sari Miri ngau Mister atau ke Little Mister inya Asher Ezel anak Humphrey inya bangsa Iban penata Ari Miri Mega. Udahnya peket Daun Sanggun juara Melanie Joyce anak Jerman. Udahnya peket Keling Belawan juara Chris Marvinson anak Libau penatai hari rumah Caroline Insat Kampung Bukit Ulu Stras ngau peket Keling Warau Ulu ina juara Jesse Ulong Jeffrey penatai hari Long Tengguang Lawas ngau juara peket Kumang Sarawak 2006 ianya Vanessa Sarawak bangsa Iban penatai hari Miri. Jadi ulih pada tudum tentu ya pengrami tu mayuh macam aktiviti ngau artis-artis ke bisik dijemput mayanya bakal Sidak Mawat Sidak Ricky Anderson pihak mega bisik Diane O'Shell ngau kebukai ke bisik merindang buat penguak gawai dek ngau Ethnoculture Festival 2006. Wow dom jadi cukup ramai kami di Miri sarinya.
0: Ya, nang ngetu-ngetu. Aku ningal pun ningal di Nusai pun nak moto hari-hari bisik.
1: Hari-hari bisik
0: ngomong. Ya sebulan-bulan tu.
1: Kira sebulan. Oh, laban mayanya pun bisik buka bakar stol, gerai-gerai bakar rumah sah pun bisik mayanya. Jadi sebulannya mesti tak berjual pemakai kita Iban deh don. Oh, jadinya berita ke dikunci kami di Miri. Jadi pulai baru ngainuan don di Limbang.
0: Okey, terima kasih B. Jadi tah nusi berita ke cukup mana pengrami ke atau ke pengrami gawai kita ke BCD atau di Miri sepanjang bulan 5 tu tadinya ke bulan 6 tu ilak nah.
1: Betul.
0: Jadi kita terus ke Bintulu tentu ya ndak tinggal juga menua negara Bintulu tadi. Mai wah pengrami nah kita terus lagi follow di Bintulu.
2: Negara pulih agak. Terima kasih. Okey, berkongsi ke pengerami, lebih bagi pengerami mantar gawai ya. Ya sudah diatur tok nyebut 16 ngau 17 hari bulan 5 tu tadi ya. Jadi bisik program meniti daun bagi menua Bintulu bak tahun 2026 sudah mujo diatur kena 16 hari bulan 5 bak Esplanade Bintulu ya. Jadi program tau peningah atau ke program niti daun tau nerima sambut ke cukup manah ya, serta mega udah ngempuruk ke lebih 3,000 penyerta ti mungkur 73 kontijen ari mayu macam agensi company ngau community dibagi menua Bintulu di tau ya. Jadi ya sidak ke ngau niti daun tau ya tau pekiat ya, lalu pemutus pekiat kontijen ya kebisik ngambil bagi bak niti daun tau ianya lumur satu tau ke juara pulai ngagai upis pemansang Bintulu, udahnya lumur dua gerempung ke bana, serta lumur tiga upis pelajar pelilih Bintulu. Jadi program tau ngayan ke sawup ya tau ke kerjasama rat pejabat daerah Bintulu ngau mayu bengkai agensi perintah ngau swasta ya kudah bebendar ngemujur ke program ya ke bisik diatur 16 hari bulan 5 tau tadi ya. Lalu program tau bisik mega digolok ngau dipenyadi sapit menteri infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak, lalu mega kaban kunsian negeri tau ke adun sama laju Datuk Majang Renggi. Lalu program niti daun tau dekat diterus ke tahun-tahun ti dekat data ya, lalu nyadi atur pengawak ninting tahun laban tau udah mega mujur nerenak ke semangat berserakup bekerjasama serta ngerapit ke kawa antara agensi ngau komuniti dibagi menua Bintulu di tau nya berkawan dengan program meniti daun. Okey, seminaknya aja muak ke ngalih hari kena 16 hari bulan 5 bisik mega pekit nyumpit diatur ya berserimai dengan mantar gawai renggat bagi menua Bintulu bak tahun 2026 udah mega mujur diatur ya bak padang Dewan Suara Bintulu. Jadi pekit nyumpit tu okey seminak di Kulo kita hari menua Sarawak tu tang bisik mega digolok peserta hari menua luar ianya hari Brunei ya. Lalu tujuh pekit nyumpit tu endang kena mantai ke warisan budaya kita Dayak. Lalu bisik 60 peserta ya ke bisik ngau bak pekit nyumpit ya ke diatur empai lama atau tadi nya 16 hari bulan 5, lalu 17 hari bulan 5 bisik diatur pengrami makan lemai tak ke pengrami mantai gawai Dayak ngau pekit Kumang atau renggat bagi menua Bintulu bisik mega udah mujur diatur serta udah di penyadi yang berhormat Datuk Majang Renggi ya, ianya sapit menteri infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke mega kaban kunci negeri N70 sama laju nya pengawa ya ke udah mujur diatur atau dom lebih lagi di bagi menua kami Bintulu di tu. Okey, kira hanya mari Bintulu.
0: Jadinya tadi program atau ke pengerami gawai di Bintulu yang je tadi nuan bisi nyebut siti ada programnya tadi atau ke sebagi hanya 16 ke 17 di tidawan nih. Jadi pengerami ke cukup mana dia tu ke bala kita di Bintulu ke bisi awak ke sekali tu flow oleh nuan nebah ke kita siti lagu gawai me
3: mai dom nyok larau nyok mai dom awas
0: nyok larau so
2: nama tiba kita ni
0: awas me ya
2: awas bisi ko mai awak ni rau
0: ya iro ngiro dulu me sementara kita ingat ke Sibo datau
4: kita mata kayu tadi awak
2: Anak Sarawak di
3: Vienna. Kita hanya bunyi ninjau Sarawak sehari itu, Ben. Okay. Okay, Flo.
2: Okay, ha. Tau siti lagu hari Carol Libau, Begawai Kitai.

0: Okey, ha udah kami tu siapa nya tadi? Dom neh. Ha kami Irwin tu lo.
1: Ya okay, Dom. Dan dah ingat nama
2: dia. Ingat lagi ya.
0: Okey, nah ingat.
1: Sebab tadi ya. Okey, terima kasih Flo. Ti udah merinang kita ingat bala peninggal. Jadi kita lagi ba randau minggu tu nya nyebut tau ke nusi apa kunci ke pengerami gawai ti udah diatur atau ke dekat diatur. Jadi kita terus ke Sibu Bugulai Ngemar nusi ke berita gawai di Sibu. Terus lagi Inwan tu Mar di Sibu.
3: Okey, terima kasih Dom. Kebenar nanti kita berarti kan eh ba Selampur menua Sarawak atau Ari Limbang yang tu ke Kuci yang kin mayu program kita datu sema pemanjai mantar gawai mako kita sebenau kita ke nyingkang nyambut hari gawai tu. Onyo pergi lah tu ne tengah malam pergi lah tu no berasa mak tu Dom. Lebih nak ke Mike kita berarti ke berarti ke program kuda datu tu amat cukup mayu. Kata untuk aku laban kita bisa awak berketau deh merek tabik puji ngagai semua komiti pengatur tu di Selampur menua Sarawak.
1: Tepik jari dulu, tepik jari.
3: Tepik jari ke sila ya. Laban udah cukup membenar ngatur program tu. Laban aku nemu sitik tuju ya andang sigi dekat ngangkat ke adat main asal kita Dayak. Kita Dayak mendak reti kaku tu kai seminar bangsa Iban dan bangsa Dayak megak di Sarawak di tu deh. Jadi nanti diperhati ke di bagi pilih zon tengah Sarawak atau aku mungkur zon tengah Sarawak laban kami di Sibu di Tok Megak bisa datai ngagai kenawit ngagai suang kapit nyak antara munyi kurang area kami di Sibu di Tok tu ya ke nang ya de pegai Sibu di Tok mayu program diatur sitik megak tabik puji laban ngau program mantar gawai ke diatur kai seminar pekit kumang keliang gawai tan megak ulih ngatur mayu macam pekit adat ngau main asal kita Iban lebih lagi aku kira ke ngelansak meh ngelansak berita gawai tau ke mantar gawai ke udah mujur diatur di Kenawit inya Kenawit Cultural Festival 2026 1.0 tok keterubah ya diatur di Kenawit ke udah berengkah 8 hari bulan lalu kak tembok 31 hari bulan 5 atau nama kebuah pihak 8 di Kenawit agi bisi gawai bazar ke agi dibuka lebih mayanya kami sebuat kru RTM Sibu bisa datai mega ngau nguluk medak ku aku tau tajapan hati kami ingin engka tahun baru ngau orang niti daun labanya keterubah ya program niti daun diatur ba pasar Kenawit tau ke pekan Kenawit kita tajapan baru ya diatur tang aku medak sukung sawa pala raban orang kengau nak ngiranya Iban kayaan Melayu Cina mega sama ngau nguluk programnya melanau tak ngau megak sidak hari Sabah megak bisai laban sidak ke bisai bergawa bekerja di menua kita di tahun eh lalu di Kenawit megak bisai pekit bertabuh ngau megak ngajat diatur pekit berpantun ngau ramban pekit kumang ngau mantar gawai ngau megak sukan rakyatnya kuaku berarti deh hari pekit main asal ke datur tu dia kita boleh medak mayu rebak nembia rebak baru tu tadi ulih ngayan ulih belajar mega serta kira ke merangsang sida rindu ke main asal kita nanti diperhati ke munyi ko Brenda tadi di miri bisa main nama tu bertanya neh Brenda
4: ni
3: sedang
4: agena pampat
3: bala raban biaknya di pedaku ne
4: ya betul nah. Umur sida ya dalam tidak salah ku dalam dajah 6-5 makanya lagi biak sinaknya
3: ya sida ya udah rindu ke main asa tu me kebenar ya siti ari cara kita ngangkat ke main asa kita deh ari program-program ke bisik diatur atau aku nyingkang agai gawai ke diatur di Sung atau megak kami sebuat kru RDM sempat datai lebih maya niti daun gau megak mantar gawai di Sung DJ kita menti sigih megak bisik datai ngari ke kami sebuat tajapan kami sebuat bisik datai lebih maya pekit ngajat pekit ngajatnya Nanti dia berhati ke pekit ngajatnya. Ia ke menang lumur satu berkategori induk ngajat kau lelaki pan sama mega raban nembia. Nembia maka aku ambis diperhati ke aku nak. Aku sempat nanya berapa umur tang gebia di pelabak ke aku bedau habis sekolah sekenderinya tadi. Hanya Siti Ariutai ke cukup manah datu kelimpah ke bisik mega ngatur pekit kumang di suang. Lalu pulai ngagi kapit ke kapit mega mayu macam program diatur nyerumbak kapit cultural festival kelimpah ke bisik program niti daun pihak mega bisik pekit ke bukai diatur di kapit sekali kenya pekit berpantun pekit ngajat pekit ngepan anemit pekit kumang hanya antara pekit ke bisik datu nyerumba mantar gawai di kapit apin lama ke udah laban nengah program ke diatu tau ke pekit diatu tau kita boleh medak hari program niti daun tajak lebih kurang 28 itik kontijen ke ngau masuk dia kita boleh medak pengaya ngepan asal kita iban ngau mega bangsa kita tau ke bala raban bangsa menyadik kita bisik di Sarawak di tu. Nya di kapit ngau ngelansak maku kenyebut tu. Laban aku nemu bala kita di luar din bisik medak, bisik berarti ke belah media rama program-program ke bisik datu nyerumbak hari gawai lalu pulang ngagai di Sibu di tu mega bisik program mantar hari gawai lalu malam mantar hari gawai Dayak dia yang berhormat Datuk Sri Aaron Nagodagang bisik madah ke kuya pengawal miring tok kuya manah tok diangkat ke kita digagak kita di dokumentasi retinya dipindah kita ngagai dalam buat menya ngambil ke ya tok tadi ndang ya uliah dikelala orang laban reti ba miring tok kuya ndai bisik nilai spiritual pian mega kesyukuran, penghormatan tau keberterima kasih banyak ngagai alam semesta kita, banyak kebuah banyak tau diangkat kita nyadi ke waris tau ke adat kita banyak sekedar ngelansak jakuk ke bisik depan sud ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Godagang, nya Menteri Dagang Temuai seni ngau art ngau budaya motek pilih mak kuda. Ngaunya sekedar berita kami hari Sibu ngenang mantar gawai tau ke program gawai kita di Sibu. Okay, Dom.
1: Okay, terima kasih Mal di Sibu. Nanti munyi ke kita ini tadi. Nanti tambah lagi sejam. Nah, cukup cerita tau ke pengrami gawai Dayak kita di menua Sarawak tu nama. Terima kasih agai berita atau ke info ke ditusi nu nya tadi. Jadi kita terus ke Seriaman tu Ben nusi berita ngau ngelansak di berita ari gawai atau ke pengrami gawai Dayak kita di Seriaman.
2: Okay. Oh, terima kasih ya. Selamat tengah hari agai Bos Dom di Limbang, pihak mega Miss Brenda, Miss Flora, Tok Puan Magreta, ngau Bos MA di Kuching. Okay, aku ngelansak.
5: Nada nyawut Miss Flora.
0: Baru kan nyawut.
5: Nyawut aku kedia rampi dia kelar aku buat konti.
0: Aduh, nyalah korang main kat gawai tu.
5: Orang yang kita esau.
4: Setuju, Flora, setuju.
5: Nanti dah setuju, padahal kena setuju.
0: Mal tadi nak nyawut, Brenda nak menyawut.
1: Aku ajak saya. Ati, udah memenua dia, nak nyawut.
5: Okay, Ben.
2: Okey, aku ngelansak cerita-cerita gawai kita di Bagi Menuh Seriaman, pihak mega di baik mega di Bagi Menuh Betuang. Munyi kau kita mega, kami di itu bisa mengagak bazar gawai. Jadi Bagi Menuh Betuang, sudah diatur berengkai hari 2 hari bulan tu tadi, nyentuh ngagai 16 hari bulan 16 hari bulan 5, 2026, bazar gawai di Bagi Menuh Betuang. Lalu ditangkan kenya ditampung ngau bazar gawai Bagi Menuh Seriaman berengkah hari 15 ngau nyentuh ngagai 25 hari bulan 5 tu tadi. Nya bazar gawai lalu pengerami makai lemai pihak megang mantar gawai Dayak tikas bagi menda betuang bisi udah diatur ujung minggu tadi 23 hari bulan lalu pihak megang di bagi menda Seriaman sama megang hari ya lemai 23 hari bulan 5 2026 lalu di peliliah menua lubang antu pengerami mantar gawai tikas bagi tikas peliliah menua lubang antu diatur 22 hari bulan 5 2026 tu tadi. Jadi kenang ngelansak berkawal ngawa pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi menua betuang nyerumak pengerami tu kemari bisi datur pekit kumang lalu ya ke tulih ke gelar kumang maya tu kemari ianya Angeline anak Jonathan ya ke maik gelar kumang pengerami tu ditangkan ke ya ke maik gelar lulung ianya Miss Clarissa Rinya anak Setian lalu ya ke maik pulai gelar selinggar matahari pengerami itu makai lemai gawai Dayak tikas bagi menu betuang ianya Mary Puspa anak Luju mana nama Puspa itu saya ke ninga cerita Primly lalu nangkan kenyaba pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi menu Sri Aman udah megak diatur ujung minggu untuk tadi kalai maya itu megak komiti pengatur pengerami itu bisa ngatur peket kumang engkau peket keliang ungkup tahun 2026. Jadi ya ke mai pulai tau ke ya ke gelar kumang pengerami gawai Dayak tikas bagi menua bagi menua Sri Aman 2026 ianya Rina Anis anak Griffin. Lalu ya ke tuliah ke gelar lulung bab pengerami itu ianya Michelle Lumbi anak Langgang. Lalu tuliah ke gelar selinggar matahari bab pengerami itu kemari ianya Luciana anak Stewart. Lalu ungkup peket keliang Pekit keliang bab pengerami itu kemarin, gawai Dayak tikas bagi menua Sri Aman 2026 ya ke mai ya ke tulis ke gelar keliang bab pengerami itu kemarin ianya Aurelio dari anak Austin ya ke mai gelar laja bab pengerami itu ianya Danny Joe anak Ujan lalu ya ke mai pulai gelar Bungai Noyang pengerami itu kemarin ianya Aliwin Kilari Rentap anak Ugat. Lalu niti daun dibagi menua Sri Aman udah diatur 16 hari bulan 5 2026 tu tadi. Lalu aku nangkan ke sekali itu berkongsi ke pengerami-pengerami gawai terdekat diatur kelebih lagi ia kempai diatur dibagi menua betuang. Jadi pengerami tahu ke program kerekumbai berjalai bebala manyuah nyerumbak pengerami gawai ungkup tahun 2026 disebut moga ditok perorakan gawai Dayak bagi menua betuang tahun 2026 dekat diatur 6 hari bulan 6 2026 kereka datai berengkai hari 6 pagi diatur jalai bebala mayu to berengkai hari komplek lumbak ngomayan bagi menua betuang ngena tema ngena ramai jako mujur mansang segulai sejalai. Jadi kemarin hari kepenudi nur balaraban sekali kenya upis perintah badan berkanun sekali tau ke upis swasta raban ketua kaum tuai-tuai raban bangsa pihak megah rumah-rumah panjai pihak megah genturang pihak pendiau enggau upis yang kukai dikuasa perintah sekali kenya palan nur nampung pelajar sekolah yang kebisik dekat enggau bak program perakan gawai Dayak bagian betuang tahun 2026 sehari kemarin ianya hari kepenudi nur terima peminta sida ya kedekat ngau dalam program to niti akan penerang di to masuk dau ngau pengawal to nadai berbayar tajak pen pihak bisik nyendia ke mayuah macam prayes ungkup kita ya kedi ya pelabak ke tau nyadi ke pemaduk mana antara raban-raban ya ke ngau ngulo pengerami berjalai bebala mayuah sambil kebengepan berkena ke gari asal disebut megah produkkan gawai bagi menua betuang lalu bisik megah di ungkup ke ilak ya ke pemaduk mana deka mai anugerah raban ya ke pemaduk sporting pihak megah kontijen ya ke pemaduk mana garik tau kengepan pihak megah raban ya ke ari rumah panjai ya ke pemaduk yang mayuh tubuh ngau buat program tu pihak megah bisik raban ari upis anugerah raban upis yang kukai di kuasa perintah yang ke pemaduk mayu tubuh ngau program tu ila. Okey, nya berita ke bekawul ngau perarakan gawai Dayak Biar serimai engkau program tu muka tu diatur pagi lalu muak kelemai ditampung engkau pengawak ngabang gawai STF. Upis dagang temuai bagi menua Sarawak. Di dekat diatur berengkah hari sepengudah tembok perarakan gawai ditampung engkau pengawak ngabang jadi mesia mayuh nak ada perangsang ngolok pengawak tu di dekat diatur di rumah Veryland Engkranji layar bagi menua Seri Aman. Lalu pihak mega berengkah hari 7 hari bulan 6 5 kebenar ya 5 hari bulan 6 nyentuk 7 hari bulan 6 mesia mayuh mega diperansang gawa Borneo Glamping Experience diatur berserimbai dengan program perarakan gawai tau ke karnival gawai Dayak bagi menua Betuang diatur bak sebengkah palan indoor camping di Nanga Mujau bagi menua Betuang tungak ke ulu layar kian. Lalu muak ke lemai berengkah hari 9.30 malam nyentuk ke 12.30 tengah malam diatur konsert gawai keamatan ke alai dekat di perindang mayuh macam penanyi bisiknya datai dari Sabah bisiknya datai dari Semenanjung Malaysia pihak megap penanyi kita di menua Sarawak di tau jadi tau penerang kena berkongsi ke opis tanah ngau penyukat bagi menua Betuang di padu ke jadi komiti pengatur program konsert gawai Dayak gawai keamatan 2026 bagi menua Betuang berserimbai dengan karnival gawai bagi menua Betuang 2026. Okey. Nyak dulu dom. Mayuh lah berita tu.
1: Mayuh berita nah. Jadi terima kasih Ben ngau berita ke cukup mayuh untuk peninggal kita. Jadi kita terus kena nutup program kita lalu nyimpul randau kita minggu tu kita nyerah ke agen MAM eh. Jimpul gawai Dayak kita di selampau benua Sarawak tu.
5: Kira kau bagi lah cancel cancel lah ninja Sarawak kita ini. Kira kau dah magang di tusi kita sorry tu dah.
1: Okey,
5: pertama aku tim tim ke sebaka bagi lah nah.
2: Oh, kita record kita ini.
5: Dum minat dia diganti nah bagi lah nah.
1: Kita buka juga cerita ternyata kita cerita orang ngabang kini pergi lah.
2: Uji nanti kita itu mau beranlau tadi siko ngerekod ya ngambil kebisik pasang siko pergi lah.
1: Udah rekodnya
5: di Bandar Kuching Megal pendengar manyuh engkau pengari kita hari Seriaman Ibin Dum di Limbang di Sibu Margarita Flora di Bintulu B di Miri sama Megal bekin kiam eh pengawak ke diatur kita nyerumbak pengerami gawai ke dekat diatur enya program pragawai kelimpah program nerima pengabang engkau pengawak siti tu ke cukup besar diatur di Bandar Kuching enya pengawak Niti Daun kalai ke tahun tu ya Raban Bangsa atau ke komuniti ban dipilihnya di tuai rumah Nur Ngintu Gawai Dayak Renggat Sarawak. Ianya pengawak Niti Daun ke dekat diatur kena 20 hari bulan 6 tilap berpalan ba Kuching Waterfront di pasuk kiraya 99 bengkah kontingen. Kalai ba tahun yang kemari, okey, kita berarti ke tahun 2024. Kalai pengawak Niti Daun atau ke pengerami Gawai Dayak Renggat Sarawak bertuai ke Raban Bangsa Bidayuh tahun 2025 tu tadi di Ulu ke Raban Orang Ulu ya. Ba pengawak Niti Daun ianya 91 bengkah kontingen. Kalai ke tahun tu semua pula di kenatai ke program ke Bukai Mega ianya program pemerintah dan kelimpah temuga peluang dulu kita semua mandang ke pengaya main asal engkau pesaka kita Sarawak bumi kenyalang ngagai mensia manyuh ya kalau ia temuga tahu di peda kita laban balam sia ke data tentu yang manyuh berkongsi ke gambar engkau video pengerami ke benung diatur atau ke dekat diatur kena ke 20 hari bulan 6 nya Niti Daun kita tang tu kita nguyang ngagai titik bega pengerami kita suah berkenang ke pengerami kita ya Iban atau ke kita Dayak tu ba pengawas sedak ke Bidayuh tu program ke suah diatur ni tiang tahun aku ngelansak Siti main atau ke pengerami ku diatur nya tematu Ethnofest 2026 ke sudah diatur 22 ngagai 23 bulan 5 tu tadi berdewan serbaguna Kampung Tematu. Ianya edisi ke-11 tahun tu mata manyu haraban temuai haraban pengabang kezidatai kaleba malam ke terubah ya. Sama kezidatai nya Sapir Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintang Sarawak Datuk Snowden Lawan kaleba malamnya mesti diatur. Ianya pekit pemanja gamal ianya dikumbah kita bitanding sindok gadayung gawaya Tematu 2026 udahnya pekit bitanding onak dayung gawaya Tematu enya balana induk kita enggau bitanding onak dari pogan gawaya Tematu ya 2026. Okey, kalau iba malam kedua ia kebisi datai berjadi ke programnya ianya Chairman Upis Council Pedawan Tan Kai tinggari ke Sapi Pemilihan Sarawak ianya Menteri Pengerai Minsa Manyuh Pemberumah Engkau Perintah Lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian malamnya bisa mengat diatur ianya Pekit Pemajik Gamal Kalai Champion pulai ngagai anak darah kita tu Gladys Glady Francis penduduk kedua pulai ngagai Melcy James penduduk ketiga pulai ngagai Patricia Pascal Pilin. Kalau program tu nanggia diatur nintiang tahun, okey, orang ke nyadi tukang pengatur program tu nanggia kaban kita Mr. John Pata James Jumin ia ke disokong raban-raban dari kelab rekreasi pengguna hingga pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematu ya. Bekingkia ke bandara program gawai ke diatur nyarumba bulan 5 tu tadi tetapi kita ngarap ke semua program ke udah diatur ke dekat diatur ke di perambu kita nyak mujur magang di pejalai kira nyak mihal dom ngujung ke randau minggu tu kita sebuat ungkep ya sari tu nah 30 hari bulan 5
1: ya
5: awak kita merindang hati dulu nah
1: ya betul hati dulu
5: boleh cek Flora engkau cek B
0: ni ku dia
1: rempung nak bunyi flownya
0: nah nyawut ku dah
1: lubah nyawut
5: Sebenarnya kita nyingkang ngagai carta kenyalang jaga-jaga carta kenyalang sehari itu nanti nadai pengari kak pen lagi Cik Flora dua lagu Cik B dua lagu
4: nadai boleh semua
5: Puan,
4: maya,
5: Puan semua. Maya lagu Puan Margarita setiap lagu
4: semua station lagi main setiap lagu baru ya Cik ini Flo
0: suka yang netap kita Brenda
4: lalu netap ya tua dua setiap lagu
5: lama jam di pandai deh kata
0: maya
4: maya
5: kita mendengar lagu hari debut Kimi, Jeffrey Andrew Gau, Rosita Matthew itu lagu Berancau Puang, lagu gawai dan yang kita nyanyikan ke carta kenyalang live di FB.

0: dulu kulen biak main raga tutup mata.
1: Tutup pintu kita sepia, nyak lemah mang sinap main raga. Tumpuk pakai kita, pengen abangnya nyak.
0: Ba ya, malu mak kita yang kulen. Sepia ke dewan?
1: Aku ah.
2: Haram makin no aku, menua keraga aku tau. Bisa dempak kita yang kulen pergi lah.
1: Ngai kami baik nuan, tumpuk pakai orang.
0: Haram kulen kita, buat ke siko jalan.

0: Ya, yeah, kita sebut nyingkang ngagai carta kenyalang minggu 21, sorry 230 hari bulan 5 udah live di FB kita, okay. Ibin bedau ayan anya baru ayan ibin di TV kita. Okay, berlipat lengan Flora di pintu lu nah.
1: Ada lah memayor aku ke pedak ya.
0: Ya.
1: Ngiga penyalah ma. Pedih mati ke tomar lebih lemahnya.
2: Enggak bisa tai ka di layak nuan sarito nya flo.
0: Au nadai.
2: Sindau benar.
1: Mai Jawa kucingnya.
0: Meda ia beli palengan.
3: Meda itu ada senata musan saja nya flo.
1: Au.
0: Au. Okay,
1: benar ya
0: nah. Celap bakunti dah.
2: Ya. Okay, nah, maaf lo pernah di terkena AMA kita patut ikan ngelaban kita ino sari tau.
0: Ya.
1: Tetap ya lah no, Abi.
2: Ya.
3: Okay, starting Tamilnya Abi.
2: Oh.
0: Okay, pukul 1:19 minit dalam manyuh kaki mendak kita tahu ke baru masuk ngagai FB live carta kenyalang. Kira ke nyameh sama nyapuh ke ruai kita ungkap ya minggu tu tang sebenarnya pelabak aku alamak kita itu nada juri sehari itu ya. Kita terus ngagai pemutus carta dulu nih. Boleh
2: ya? Yeah.
4: Boleh
0: ya. Boleh Ben?
5: Go on, go on.
0: Okay, mesti ada terima pemutus hari ini.
4: Bedau.
0: Bedau.
4: Nemo ko, nemo ko. Sige niya, wad bedau ko dyan ada.
0: Engkagi. Engkagi
4: sangkai. Nemo ko, ito lah ya.
0: Engkagi sangkai.
5: Agi atalah niat dia no.
0: Agi sangkai. Sebelah mulugu dia minyak kini.
4: Aku.
0: Bedau datai pada dia nah.
5: That message was not allowed ko derik.
0: Iya. Okay. Kita sebut terus semending ke pemutus carta minggu yang kemarin dan sebenarnya kita ingat ke promo berbayar kita dulu ya. 1, 2, 3.
6: Isi SP Global dalam telefon ni, Mek. Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay. SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
7: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam ga dikena bab no luar nyamai dikena lebu merah bun
6: apuah nyamai amai mentipi ya
7: kerama dah pernah muntang memegang nemu di mek
6: SP Global Duit Now QR anytime anyway
7: dah top up kerwak pay ni mek
4: lagi berenang sebuah ya
1: kita ngangai kami buat pantai kami belagu pedak kita punya belakang
0: aku anda lemah leban sehari tu kita kasih 2 kejutan
4: perini yo
8: rugi nanti aku mengantai nama berita
4: ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu
8: awal itu kini yang
3: minta untuk rempau
8: bisa bala tu itu kini
3: sama pagi
8: awal jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang pum
1: kita sirap norak.
6: Carta Kenyalang tahu di pada bab Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
9: Carta Kenyalang YFM.

0: carta
1: kenyalang.
2: Okey, carta kenyalang minggu 20 nyin kemari ya, 23 hari bulan 5. Hari itu 30 hari bulan 5 minggu 21 kita terus sengagai menua Seri Aman. Ngenatai ke pemutus kita bin udah mansa melugu tadi dah datai ngagai bukit temudu udah datai ngagai UPS RTM
3: tempang tempang
4: tempang
3: ngai dah mesti musik nah
2: kena ngerindang hati ya no.
4: Kena nyamai kati bin minya
3: baiknya.
1: Okey, aku ngerintai ke pemutus. Nama
3: lubangi ni ni tak ketiwa ni ben
1: kaya. Tadi anda double saya tu dia tu bisa.
3: Ada ai double eh.
2: Pada menuan FB. Okey
3: okey
1: dah. Sudah ni.
3: Dah David deh. Oh. Sengaja ai biar tak kau mau.
1: Nadaya. Okey, kamu umur 8 ianya peserta di Seri Aman kemarin. Bapak jam itu patah tiang sukuang 8 kali patah tu nah. Lalu kelumur 7
4: sama patah minyak.
1: Beleri pengari hari miri mai lagu awas pengerindok ketika nuan nomor 6. Okey, besai lampang ketawa sedo aya. Daniel hari kemiri mega pengerindok putus petengah jalai. Anam batu nampuangnya tu. 5 lumur 5 pula yang ke Mario atau pengari hari bos MA mai lagu pengerindok puntan. Claudia lumur 4 ngari kesibu hari bintulu kemari mai lagu badok kiruah bersiur rindu. Lalu ke lumur 3 Christine hari sibu ngari kesibu ngau lagu abi pengrindu tua. Lalu ke lumur 2 keni nyebut nama itu nah peserta hari julau ngari kesibu mai lagu nesal. Oh, pelola namanya. Lalu ke lumur 1 Vanessa ngari di limbang mai lagu atinuan arti aku ngau markah 5 kai 75
3: poin 1.
1: Okey, terima kasih ya. Sekian dahulu.
2: Okey, terima kasih Ben dan datang ke pemutus minggu nyen kemari nai. Okey, balamanyu angka kitanya baru masuk baru join kami semua.

0: ke live di FB Hungkup ya Sarito ya. Okey. Kita bersama pengari di Miri, Brenda, Margarita di Cebu, Flora di Miri, Flora, Steven,
1: okay, Ben,
0: di Sri Amon, Gaudum di Limbang. Okey. Bersama pengari kini Dum.
2: Antin itu akan bisik pengarah itu. Benda lah Thai. Alu benda itu dah Thai. Okay. Dan lah bisik kena tu lagi. Leban kita sehari itu 30 hari bulan kanya. Dan mau main lagi benda. Eh.
0: Keduanya. Benda nunu jam dia tu.
2: Ya, amin. Gutur yang pedana.
0: Ya. Antin ada pengarah ke benda. Kita itu menjadi penghibur lagi. Nah.
2: Ya, semampai hibur kita itu. Bakal di sida pulau. Ya, nah.
1: Kemudahan.
2: Bersukong tak go. Ya, nah, dah. Tadi bersukur lengan
3: hari tadi sila tanya kesalahan flow ne
1: kan nama ngawak sila punya ni
3: nak nemu
4: salah kan
3: salah kan nama nak sebenarnya
1: nak nemu ada yang aku berhutang mesti dah tiga masa
0: uji di lingkap bak kunti dia nak darang anak dia lagi flow
3: oh balat lah
1: nak pedak ke balai itu lingkap
3: you lindung ne
0: Sri Aman dan Ben, bisa pengari Ben.
5: Bisa dalam penjalai, Siko.
0: Oh, Siko, nah. Okay, by the way. Di Cebu dah, Mar?
6: Di Cebu tu, nadai tan tajak pia, nanti kita nurun ngalu ke pasar Cebu. Singgah. Ngetuk nak lama, singgah nak lama. Apa? RTM Cebu, wow.
0: Bukannya jauh, nah.
6: Enggak berlagu. Dan sebenarnya dulu, mengambil kad temuai dia. Enggak kena boleh tamak lagi.
0: Okay. Flow dah di Bintulu si.
1: Nadai tu.
0: Okay. Nadai nah. Ni sendat dada. Nana bi.
1: Becik nanti sendat.
3: Di Miri tu bisik si kotang munyi kudum nan mu on the way nya dah tai kena meh. Laban udah berjanji. Udah berjanji 2 hari lepas tu tadi tang nanti nak penang.
2: Oh lama nya.
3: Ya meh tang. Iya, tang munyi ko ma tadi ngagai balap ninga di Miri kita tau ngatai kediri ngai kunti kami di Miri FM itu kita sebedar mulai ke menua kira ke nama tu tadi nama kita nak lama ni Amar merindang kita program cerita kenyalang ni nak lama ni ya. Kurang dari 10 minit ya.
0: Kira ke minggu tu ni buah meripuan lah kita ni saja santai ya ni
3: iya
0: kan jadi
1: nyantai kontai
2: ni dia ke dia ke
3: ni laban bisi pengari ke sini dom ni
0: tin ada pengari ke tu
2: laban ada pengari
0: dia kata mula kan jadi meripuan
6: oh ente telefon pun ada kesalah
3: iya telefon penulis ada
6: salah berapa nombor telefon kita di Cebu tau 084-353-224
3: iya di Miri 085-423-634
0: okey di Kuching 258-634 ya ya
5: Sri Aman 083-325-436 325-436
0: Ya.
2: Kolah. Kini kita itu nanti pengari, benda bercik pengari ini.
6: Ya, benda bercik pengari. Main ke lagu dulu ke lagi ni, Mek.
0: Barang dia agak berlagu dulu ke kita. Kita berlagu ke lagu di pasar.
3: Ya, kena garik Tamilnya dulu.
1: Mar berlagu.
5: Siapa kena garik Tamil?
6: Ingat deh.
3: Bekal kita Tamil,
1: berkucil ini.
2: Starin Tamil.
3: Starin Tamil kita yang berkuciannya lah.
1: Yang mengepun.
0: Ini kan jadi.
2: Ya tu rumah deh.
6: Kira-kira jalai dulu. Ngerendah jalai dulu. Ya udah ngenak nal kepada aku. Tak kira kau berkuang.
3: Tampil. Ini
6: Brenda.
3: Nggak ada salah ke ya berlagu dulu deh. Ngepun. Buka tirai kita deh, Eme.
1: Iya. Sikit patut deh.
6: Udah deh ya. Nunak ke deh ya peluh.
1: Nggak ada. Ya sih udah nuna aku.
0: Ya,
1: nggak ada identiti yang nuna.
6: Baju sekolah udah sama corak.
0: Udah agak baju sama corak.
6: Tahu. Nggak kepala peningan kita luar. Nanti kita ninga beradio. Tahu buka kita live kami dia tahu. Leban dia tahu.
3: Nuna flow hanya. Bukan dia cek penuh nuna.
6: Bukan suai tau nyadi. Garis suai sebaka. Ya kedua yang berimpai.
3: Mana kelabu.
1: Ingin bukan ngejok ke ma. Main kau berimpai kau ya.
6: Dua dia berimpai kita tendang.
0: Kira kenyaman dah ngelam floral. Spiatu ya flow. Eh, nak datai. Kami aku datai.
3: Putus. Putus jari.
0: Kira ke nyak dulu lah. Siapa namanya? Dom dulu lah, Dom.
2: Nama tu nyak?
0: Aku tu kena ingat lagu dulu. Dale dulu lagu, Dom.
6: Jadi kau rumah berdua orang macam
0: tu. Oh, kau betul hidup kamu YouTube kau lagi tanya ya.
2: Aku tu berdau.
3: Anak-anaknya lah ke YouTube nya, nuan.
0: Lepas dari YouTube kita berlagu dah. Anak gua ya.
2: Nebak.
0: Aku nanya bala manyuah bala kita ke Benong Live dia tu 200 lebih ya. Ni bagi DJ Asuh kita berlagu dulu nih. Type badi out. Tiga nama.
3: Nah, cia makanya.
0: Tiga nama DJ ke pemadu ya atas disebut dah lagi nya.
3: Dua jam, tiga jam.
6: Ngan dah bau nai kata.
2: Ngan dah bau nai.
6: Aku dah nulis.
1: Alena naib nama mar muku dia lagi.
6: Kita tahu telepon aku ngantai ke jap dia tahu. Selamat ku lagi.
0: Kucing bedau bedau berapi nombor telefon kita. Ko aku tadi nanti DJ berlagu. Nadeh pun yang laban aku nemu ti aku berlagu sikit nombor 6.
1: Bisa punya 6 punya nombor.
6: 6 punya nombor.
3: Kali ni ada nombor.
6: Ada flow.
1: Ya.
6: Ketika ada
1: nombor. Ya.
2: Ya.
6: Oh, baju
1: MA dulu kurang.
6: Tapi bisa puin tak garai. Dia menang mat dia MA.
1: Oh, ya nombor 1.
0: Nemu mai nyagu ku tai sidak tu.
6: Nai,
3: garai tu pemanu mana? Sigi mantu MA sarito.
0: Aku medak dulu komen dalam sia dulu au. Okey.
1: DJ MA dulu kurangnya komen ko Jim Karen.
0: Ya. Medak denya siko nya mada minta DJ Mar muka menalan mai lagu guen kan.
1: Ya.
3: Ya.
0: Bukan MA au, MAR.
6: DJ MA
3: bisik kan nyebut DJ MA tu dulu deh. Laban ia jadi tu rumah tu hari Peter Pet tu.
6: Okey kita nampaknya ne Peter Pet. MA dulu kucing apa ya nya tu rumah DJ MA.
3: Lagu gawai tau.
0: Dini boleh nama Peter Pet. Nada yang kebelah nama Peter Pan pada.
6: Kayaknya Peter Pan gawai tu.
3: Oh, bersih ban bom.
0: Nyanyi dah.
2: Kena gaya kita dah. Siapa tu?
5: Tidak nitiah.
0: Kena gaya dulu
3: lanjut. Tua rumah kita tadi mau malu tua rumah kita.
0: Bisa gak Jodat minta kita nyebut ke nombor telefon baru ke bisa kabar ke lagu online. Okay, enggak kita. Kucing 258634 nyak ya.
6: Oh, di Sibu dia tu 084-353-224. Bisa dah tulis aku ba live kita dia deh. Kita tahu medak dia.
0: Sibu ba Seriaman dah bian nombor telefon.
5: Seriaman 083-325-4436.
3: Iya, di Miri 085-423-634. Kuna nuk baru 423-634. Okey.
0: Okey.
3: Bisik tu. Okey, kita nguji dulu. Hari Miri ni. Okey. Hello.
4: Hello.
3: Ya, selamat tengah hari.
4: Selamat tengah hari.
3: Siapa tu?
4: Sabrina DJ.
3: Sabrina.
4: Oh.
3: Sabrina, okay. Selamat igawai.
4: Selamat igawai, DJ.
3: Jadi Sabrina, kau main lagu nama non cerita?
4: Restoran tu sah belakang way.
3: Apo? Okay. Ya lapa, ya bakanya deh Sabrina. Tujuh ni kan siapa ni?
4: Main nak lagu aja.
3: Kira ke praktis kena gawai tengah malam tu lagi ne, Sabrina?
4: Oh, jangan. Ya, DJ.
3: Oh. Okay, hari ini penataan untuk Sabrina.
4: Hari Taman Jelita Bermiri.
3: Oh, Taman Jelita. Oh, di Miri. Bisa pulai gawai sehari itu? Nadai?
4: Nadai.
3: Nadai. Kira ke Rami di Miri ne. Okey. Jadi versi Kak kena nonton Sabrina ke original atau ke remix sempo Kak kena nonton? Original ne?
4: Labannya.
3: Labannya bisik dua itik deh. Bisik sitik.
4: Kena orinya.
3: Orin pun ne. Okey.
2: Ribet pun tak ada baik.
0: Ya ke
3: ini nemu ya kan bertanah kira kena YouTube ke sungai tu ne Sabrina. Okey, jadi kita ini pengari ke Trubah hari ngari YFM Miri inya mai lagu Ari Swelin tusah belaking wai. Okey, dah sedia non?
4: Sudah.
3: Okey, 1 2 3.

0: Ya Sabrina.
1: Sama-sama DJ.
0: Oke, selamat hari gawai ngai Duan.
1: Ngai kita sendiri. Ya. Kita ada DJ.
0: Oke, terima kasih.
2: Sabrina.
1: Oi.
2: Jauh teman jelita dari Konte.
1: Nah,
0: dah
1: ini
0: je,
1: nak
0: jauh.
2: Nak jauh. Mana nikah baru dah lagi. Okey, bisa masa.
0: Okey, bisa masa.
2: Budak buka dua, gitu mau jam.
0: Ya.
2: Tadi ngari kemiri lagi, ngari kau buka.
0: Oh, ngaji ada bukanya.
1: Oh, di jauh, ilang.
0: Depan lah. Yeah. Boleh. Ila dikit kondi.
3: Sabrina.
1: Okay.
3: Di Kuching, di kita kat Tali Alau, dia kami 258634 nih. Kusapan 258634.
0: Maya gawai tu pen tusah belaki ngawai ni, eh.
3: Nama kebuah dah.
0: Seminat lagu aja.
2: Okay. Oh. Dia amat tergantungnya. Ai,
3: amai. Ini biar.
0: Okay, M.A. belagu. Merindang kita.
4: Nak patutnya benar terbuka ke?
3: YouTube
0: lagi. Alasan yang nyamar.
3: Lagi berpeling-peling yang YouTube kami itu.
4: Kayaknya apa gaya orang lain.
0: Baik. Mar boleh masang hari sibunya lagi. Lagu nak boleh kan disebut.
4: Lagi.
2: Habis lah.
4: Mayu atau tiga itai. Kayaknya
0: atau. Pasang kia sama Mar.
4: Nama
0: ada kaitan?
3: Oi.
4: Nama lagu deh.
3: Entah lah.
4: Di Sibu kita tahu telepon, tahu kadatai meh ngagai konti kami gitu. 084 benar nang lagu tu. 084-353-224. Ini kamu nyipin follow.
2: Oh.
4: Kamu pin kau ni. Padahal aku follow mada aku langsir
0: okay.
4: Ke mata aku.
0: Karena kita mali aku. Dah aku di baruah dia.
4: Nana mau nama mata tau. Lu ke baruah tak follow.
3: Ya baruah dia. Dua DMA.
0: Pada MA. Orang komen dia. Welty. Ari welty payang. Alasan ku ya.
3: Alasan mau ya. Alasan mau aja lagu dia. Alasan mau. Bersibar.
0: Tu sah bini ngawai ke? Ya.
4: Bisa ya lagunya. Kali ya kajau.
0: Bisa. Tukar aja lirik. Nama mana?
3: Aku ngigak dulu awak nang gue. Bukannya
0: pukul. Ngigak ke? Hari pukul 12 ni pak sampai dia tahu. Mat kelalu bola.
3: Ya. Aku lebo lagu ketebah dia. Nama aku. Nang gue lah. Lagi iklan. Bukannya pendiam lagu dah. Awa,
0: ya.
3: Kena merindang bala manyu bala kita kaki capuah mak kami. Aku nguji dengan audio tu lebih sih kena audio. Mesti.
0: Mak manyu alasan.
2: Okay, nanti tu sabar peminat MA.
3: Anak gua aku dengan audio dulu. Oh.
0: Bisa kami dengar atau?
3: Oh, bisa. Okay.
0: Kira-kira gemai lagu Tamil memang eh.
4: Bicak kira belagu.
3: Anak gue kucing tak mesti telefon bermunyi. Kita nguji berenda dulu.
0: Iya, nak best mai ke tu.
4: Pocong.
0: Eh, pocong.
2: Selamat bermunyi telefon tu.
4: Nyamak bermunyi. Saya bola-bola bermunyi.
3: Ni deh. Anak kena 633 awak lah banyak kena aku masang lagu kita dari YouTube. Telefon ngagai lumur 634 belakang.
2: Bos, boleh kita minta penjelasan nama tersebut berenda tu deh?
3: Nada aku nemu nama tersebut dah tadi.
2: Tidak mau tu.
0: Ni pakai. Nama nak? Penjelasan ni
2: tu. Tiba
0: minta penjelasan. Penjelasan ni tu.
2: Nada hati deh.
3: Nada terdengar tadi biar berbalut tali kisiat.
2: Hari
3: kita tu. Kita itu live tu.
0: Penjelasan namanya Ben.
4: Namanya Ben.
3: Nama sebut tadi
0: Ben. Nak nyaja me ceritanya. Nak nyaja me. Nak ada sambung lagi. Kapan
2: kita jumpa aja dengan aku tadi.
3: Nyak aku.
4: Udah bisa ni. Kita ingat kebenaran apa ni ingat eh. Tajak apa kami sebuat tu dengar nada memunyi. Lepas kita lagi ngantai DJ MA ngikut lagu ya.
3: Ingat lagu. Maya lagu.
0: Udah MA lagi. Baru kami sebuat step station lagi main stick lagu. Tuai rumah dulu. Mesti ke dulu.
3: Kepan bunyi baru. Hello. Oh, bunyi bahawa planet. Planet.
2: Ini planet yang berkual.
0: Kenapa? Mana inya semak ngau radio deh.
3: Ya, kalau semak ngau radio nangkap frekuensi. Okey. nak dengar awak lah ngai ke bala penyampai radio ke kasak hampa hati aku rindu kita enggak lagu hari Jenarina Jeraki aku belagu kita petanda
0: oh nyak barus putih yang nyak barus putih yang
3: mesti kak kasak-kasak kita dia bertanda
0: iya
3: ok edisi carta kenyalang minggu 21 lagu hari Jenarina Jeraki jom ke baru lanjau nyak ya
0: eha kasai meh.

0: Mawar. Abis lagu tu, Eva.
1: Ha. Itu dia.
0: Ha. Anda latih lagu
1: sampai abis pagi,
0: Eva. Sudah selesai tugasan aku.
2: Ya, tepat jari dengan MDJMA kita. Itu dia. Hanya baru tu rumah.
0: Ya. Dah hutang.
2: Oleh-oleh merik Mekah kita tahu nak dari DJMA kita tinggal ke komen kita. Mekah. Bapa Mekah.
0: Okay. Sejam 5 minit lagi.
2: Oh ya ne.
3: Engkau tu tadi pengari kau kutu on the way nan mau pukul rapan dah datai lagi. Ganti lagi ganti maka tu memernian jam.
0: Nanti ada yang kelaku ke baru gak lemah telefon.
4: Kurang lebih tu ada dalam perjalai. Dan mau pasar dah jam dia tu.
3: Jam dia tu mai. Tajak panjang menua limbang. Menua limbang tu tadi mit tadi. Nanti ramai berkata. Berdedat mah ceritanya dia.
4: Baik ya. Jaman-jaman kita tajapan mayuh agak dekat kena motosikal anang celok sini celok sana jimat-jimat
0: awal
3: ya betul punya
0: ya kebenung nanggung kota air kita nyadah ngai ke bumbus kota
3: ke wai penanggung pengerindau tadi nanggung
0: air dia nemu kadang-kadang kota air ke beli kita nya baru dah kan udah kelalu lama di simpan stok belakang nya lembut baru hanya
3: amai
0: ada santu tanggung tu nyut perubus saya oh
5: berkata tiga sitet dagi bakal sidak kembali telauknya ke jaga mana yang ke telok kita nanti nyu kelalu lama lep keritanya mansau gitu ke betul atau drum ya
2: nadai ke rebus alumpak mah
5: ya kan ada lain kalau emang saulum kereta aja flow
3: masalah kereta
2: oh oke
5: kan ada ari angat tu ketika ko enggaknya ge limpah beli kebukai deh
0: dengan ade ben pesan dia hanan kalau masuk telu angat ke dia kan pasal
3: telu angat
5: bisa telepon kita tu eh dia apa hello sampai baru telepon nah lu jambatnya wan ngai keputus
0: segitu dah putus
5: bunyi kapal tabut mansalnya
2: bukannya menunggu kapal mah
5: oh kami di kapal raja yang spianya
3: ya kapakiang kapakiang
5: kapakiangnya nanti nama tu kusul 84 nando baru ketau nyangkanya bisa salian umur tadi kusul 84353224 au
0: ya ke
5: kita di sibu.
0: Oh ya kenuran ngabang. Ngasai-ngasai lah pakaian dikena kita nya ne. Nanti nyamai ge merni yang teh kelalu seksa dah.
3: Au. Padah nah tanyanya tadi pesannya
0: ya, betul.
2: Iya,
0: sih. Dari kang keman lah. Kita ke lelaki pun sama anak ngena tancu jin kenya semeki ngau kaki kita ini duduk pedih angkat pedih.
4: Nunda baju.
0: Nunda ko jaku mar jaga meh pengerai teluk ngai kalu angat.
5: Lembau kan?
3: Teluk je dia
2: jaga. Lembau penyebut tu bukannya.
0: Bukannya main tanya kena kapiat tancu dah.
5: Tan kebenar ya. Ngau awek kita leban kita bisa awek beradio kita ni. Ngagai kita ke benua berapi kini, berpandu kutai di dapur atau persa-persa macam tau au. Aku nemu kita rindang hati, gagah hati tentang dapur kita pedah au.
0: Oh, Siti lagi lepas kita ke pulai ke menua, bala anak kita sedaknya nyupulai sampal. Hari anak ucuk datai megang, sedak ke ngecas handphone, gadgetnya. Hari Siti powerpoint yang datai melima enam itik utai kena tumpel dia. Nyuk lalu overload ada?
3: Kalau angat lagi.
0: Oh, enggak kangat. Pulai enggak penusah ke? Oh, nanti uliannya.
5: Betul. Siti dah lagi bisik ke lalau hari Raban Bomba api lama tu deh MA deh. Madah ke lepas maya musim pengerami tu. Kita berarti mega aneh ucuk kita leban sidak tu datai hari pasar kau kita. Ukai nyentut lepas ngau air. Kita berarti enggak sidaknya beraban main ke air deh.
0: Amai keduanya leban ke ndak kalah deh mandi bersungai.
3: Mandi bersungai aw betul.
0: Depan perahu keduanya bedak ke siku dua dah terjun dari perahu. Keniti agak sedak ya.
5: Ya.
0: Okey. Ada di pengelantang hati flora. Jari lengan gak belu ya. Bantu asuh yang berpeling yang berkunti.
5: Ya reti ya. Mana tu bahagia aw mengku tu. Gawat mati lantai nanti seneng sarito tancapan sarito 30,000 bulan.
0: Uji uji perintah aku peringat tu dulu aw. Oh nyeputus. Nada lemak ekol. Oh, tindak dah tu lagi
5: B ke belagu B. Nak melamak tadi. Lagu dulu dia B.
2: Floor dulu ke baru tua lagi mah floor dulu.
6: Nadai ante ini dia ke ABC nya B dulu.
2: B. Nah ya B bekanya beka M E nya jauh ke M nya.
6: Nya nang awa iya tadi tu rute nang iranya. Tau baru nitiah ke ABC ya B.
2: Oh okey kira B ke B dulu ne. Udah nya dom lagi. Nah lawan tu ABC.
6: Udah nya B.
3: Udah nya A. Nanti ya jawab aku tau.
5: Tetap mendai dom.
2: Aku bisi mempengaruhi tu tadi dom
6: alasan.
2: Pama sudah 38.
0: Nama lagu dia B.
6: Lagu je B.
2: Oh,
0: lagu je B.
5: Saya B kengigaknya. Kucing nyok kanal lo biar.
2: Tahu leh.
5: Hello, siapa baru telefon? Hello. Oh, nana moko, naranya nyok.
0: Okay, baku cing tu mesti berapi sekejap.
2: Iya, nguji kalau lo.
0: Okay, hello. Hello. Oh, lagi sih dapat pelindung dia entah.
5: Okay, sih dah gitu. Aku nguji. Hello. Hello, siapa baru telefon?
7: Hello.
5: Ya, carta kenyalang. Siapa baru telefon?
7: Aku Emilia.
5: Emilia. Nah, Emilia. Nama munyi. Aku main putus tadi, Emilia. Nama munyi ni bakal ke bisa English.
6: Putus punya, ma?
5: Putusnya?
7: Hello.
5: Aku munyi ke bisa kena nyaknya, Emilia.
0: Siapa pun, eh?
5: Clear
0: ke? Clear, tanya.
5: Munyi, bakal ke
6: tututnya.
5: Tutut.
6: Kami nama namanya tutut ni.
7: Aku hari ni ya.
5: Hari ni ya.
2: Sudah mirip.
5: Kenyak meh. Nama lagu Emilia.
7: Driver taxi suloko.
0: Lagu for ini mini mana?
5: Dini dia, dini ya dia.
7: Saya.
5: Dari batas solo ko bisa kita minus one to. Nanti ada lagu. Ah?
0: Aku ingat dulu.
5: Anguji kau.
7: Okey.
5: Kalau ngau to cerita kenyalang to Emilia.
7: Baru ya.
5: Okey, Emilia. Kini kau tu terbuka rundi yang kau ngau tu tadi, Emilia. Benar ni kan? Dribat di sini solo kau.
0: Nada itu audio tu nanti kau okey.
5: Aku yang uji. Kau. Nanti nada lagunya lagi, Emilia.
7: Asli mana nasi aku kau.
5: Okey, nak kau.
3: Asli mana nasi aku kabin. Tahu. Kunci hati
5: itu. Bisa tak si tanya tau Emilia. Uji, ada sedia no na?
7: Dah.
5: Okey.
3: Dah. Lagu nama tadi.
5: Driba tu si suluku hari
2: ini. Awam eh.
5: Hari ini ya, saya ya. Jadi gaya hari kita di saya dia Emilia.
0: Hari kesibukan.
7: Mana agak?
5: Mana? Okey, tu lagu Emilia. Driba tu si suluku. Thank you.

0: Okay, thank you. Terima kasih Amelia.
1: Ya, mana mana nyawa Amelia tu ma? Mentas udah nyawa sidak niah ne.
2: Saya ada tiga konti.
0: Iya. Datang ngari ke Sibu meh.
1: Kalau tangkap mana lo ne?
0: Datang ke konti mirai ngari ke Sibu. Okay. Nemu ke korti Amelia kan nama laban ba radio tu. Sige, bisa tinggal mimi. Okay,
2: cuma
0: kasih Amelia.
3: Okay, sama-sama.
2: Tadi Sabrina tu Sabrina, Emilia.
1: Iya.
2: Semua belakang ni.
1: Mana nyawa Emilia tu?
0: Brenda.
2: Sudah tu lagi
1: Flora, Margareta.
2: Dari ke Sibu tadi ni.
1: Okey. Sibu dah, Miri dah.
4: Brenda bedau.
0: Brenda ke? Lama tak ada nganti ke nama tu penyanyi.
4: Orang call ni mak.
0: Sudah ke call.
1: Apa? Okey.
0: Ingat ko B.
1: Udah B lagi alu D lagi. Udah I alu F.
4: Domina.
1: Nanti muni domina kita.
4: Kan aw lagi yang tadi dah.
1: Okey.
2: Parai kita baik aw jona M A. Ebian.
1: Metiwa.
0: Si bona.
4: Margareta.
2: Bia. Yo mau nyanyi yo nyanyi yo.
1: Malah nama Bia.
2: Bia, Bia.
1: Okey, kudah sedia ke sti lagu tapi to lagu kira ke lagu sino laban MA dah mai lagu rancak.
2: Kerja juga Obi. Dah standby lagu.
1: Mesti standby ke kita nganti lagi deh. Okey. Jadi tu hari lagu Lisa Frances sampai lagu Ai Mata Berarigawai. Ku muji aja.
2: Sedia lo tisu tu.
1: Sedia lo tisu kita. Aku nguji dah lama tu kira first time nguji lagu tu. Lagi mangau flo, nolong kau lagi aw. Ada semua nolong kita.

0: hutang ku dah bayar.
1: Tepuk tangan. Okay. Tepuk tangan. Eh, asal ikan ingat.
0: Asal ikan ingat nama. Anan sih, no?
2: Ingat bisa Perancis nama. Ingat bisa
0: okay, hutang ku dah bayar.
2: Sino kenang nuan nak ngimbai batisi.
0: Iya, sino kita nak pulai ngawai. Tang nak ngacau. Merindang terimpo ke kita?
3: Tak sebut.
1: Oh, ada sino-sino.
0: Iya, betul. Okay, danya D, Beyoda, D ya ke?
3: Domina.
0: Domina.
1: Nah, dah domina itu.
0: Dominika ke?
1: Pengarai kau dah tay tu. Kini kita.
0: Okay, awak kaya dulu ke?
1: Bedah.
3: Bedah dah tay.
0: Nanti ya bedah dah tay. Dominika dulu.
1: Kau dulu ya.
3: Iya.
0: Okay, Dom.
1: Kini.
2: Lagu Michael Jackson. Aku nemu lagu Dom. Lagu gelap gawangnya Dom.
1: Nungguai lagu nama ni nungguai.
3: Udah tahu lagi siapa tanya hukum lagi.
1: Siapa dah tahu dah di.
0: Flora.
1: Ya mana dah tay pengarik ku nungguai dulu nyanyi.
0: Okey.
1: Ya. Tenda udah aku lagu ya terus lagi ni.
0: Okey.
1: Baru dah tay ngaji ni ambil ke nak respuat dulu.
0: Betul. Sukuang ku Dom.
3: Kemana?
0: Kita ngalah diri ni Dom.
1: Ngai ke mengecewakan bala peminat
0: ese.
1: Okey, aku milih lagu tu ni. Ngoi, ni tadi. Lekat mas tu ni.
3: Mai mana penangguh.
4: Lain namanya tu kelekat kelalu.
1: Jadi Dom. Okey, go ahead Dom.
2: Lagu insian.

0: kayak penari-penari itu nada pada nada bunyi gitu. Tuh kayak lagu Sino tuh, B.
1: Steady dong, ya, Pak. Iya, anak-anak itu gue.

0: Sekian, terima kasih.
1: Okay,
2: aku dah selamat ya, Dom.
1: Ya, Dom dah selamat.
2: Yeah. Okay.
0: Lagu tanya.
2: Terus agak apa mekiat nuan tu, Dom? Menari limbang.
0: Okay, nunggu.
1: Ini pernah rekuang Dom dah lagu.
0: Pernah rekuang ni aku kaya pernah
3: sal. Kemudian ada tempat ada kena Dom. Sal.
0: Sal ke sal. Nunggu ini kamera aku sitik tadi.
4: Kamera nyau ke apa? Ujung-ujung mikrofon ni nyau lagi.
5: Depan mata bisa. Tau.
0: Terabun.
3: Bedau Dom, tapi bedau suak kau.
5: Udah bisa.
4: Ada ngerumpul
0: dengan
4: ibu.
3: Bedau jam.
2: Oh, Noel lah.
1: Noel kita itu.
0: Lebihnya pengari Miri itu Limbang baru. Baru datai
1: ke Limbang.
0: Datai hari ini dua hari. Ini dari Noel.
6: Dari Miri.
0: Dari Miri.
2: Oh, ke mesti kau.
0: Mesti pulai ke rumah Panjai dah tadi. Mesti pulai ke rumah. Sini. Lagu ni tadi bedau pilih aku lah banyak. Sidai ngasau aku lagunya. Kini kita dah.
2: Slow-slow
1: madam. Ya, belum pak.
2: Ya.
0: Pilih dia lagu ni yang.
6: Sanggup
0: aku.
3: Sanggup aku. Sanggup aku. Wah, se.
1: Hari Goen.
3: Jadi.
0: Giga dia dia lagu.
6: Ya.
0: Nombor ni giga. Lapan tu depusian kita dek gigak dah tu lah.
3: Tanya sama Adam.
0: Ada yang gigak lagi
3: Adam.
1: Lu taban lah.
3: Taban kita.
0: Taban Miri. Taban Miri Limbang kita. Taban ya segi orang Limbang.
2: Kini ke intro lagu nya Flora.
0: Flora nama Flora.
2: Lagu sanggup aku nya.
4: Ingin ke bulan kau ya.
2: Ana maca ya lu belagu, lu tiu ke dia.
1: Ingin ke bulan.
4: Kami tin ada tiu nan mau belagu.
5: Apa sih kita ngaya ke tiu nan flow?
4: Ya.
5: Oh, no yang tori hari miri ne. Belagu ke Limbang. Isegi orang Limbang na jum.
0: Saya isegi orang Limbang di Miri sekolah di Miri ya.
2: Tenun dayo ke bangsa Iban Noel kan eh?
0: Ya bisa campur. Bangsa nama serinya Noel?
6: Kenyah.
0: Kenyah? Denya? Kenyahnya?
6: Kenyah.
0: Apa ide kenyah kah?
6: Hah?
0: Apa ide kenyah?
6: Oh.
0: Indah ide?
6: Bisaya.
0: Oh Bisaya.
1: Patut ke Pulai Kelimbang.
0: Okay. Kita terus ngau Noel nih lagu Sanggup Aku.

0: Steady Noel, né?
1: Yeah. Steady Noel.
2: Thank you.
3: Dar pas au mort Noel.
2: Doblas.
0: Oh, okay. Doblas. Darjah 6.
1: Ya.
2: Darjah
4: 6. Okay, yeah. SMK lah pula kini Noel, agak di Miri.
3: SMK Semangga.
4: SMK nanti sambung belajar di mana? Miri atau Limbang?
2: Miri lah.
4: Masih di Miri.
2: Ya. Yeah.
4: Okay. Terima kasih Noel.
3: Terima kasih Noel.
2: Sama-sama. Okay, sama-sama.
4: Iya. Yeah.
0: Ya tadi pengari hari Limbang ni jadi kira ke nada utang Limbang tu dah tahu ni.
3: Tak nada salah leka jaku Iban sebut ya.
4: Ya kenyah Bisaya ni.
3: Ya.
4: Ya.
1: Steady Noel dia main lagu tu laban tu tinggi.
4: Ya. Berat dia Flora.
0: Terima kasih lagi Noel.
4: Flora.
5: Nah, menghayati lagu deh.
4: Udah habis lagu, jangan makan dia hayat.
5: Nah.
4: Dah mulai tu ya.
1: Okay, kira ke D udah, kira ke F udah tau.
0: Okay, terima kasih Noel.
4: Flora ni.
0: Terima kasih Noel. Yeah. Ini ya, selalu nganjong ya.
1: Udah sedia lagu Flora ya.
3: Agak S gitu. S ukai S tiba ada S mangga.
5: S. Agak S.
1: Oh S.
3: Bisa pengari.
1: Okay.
5: Selamat aku.
4: Bisa pengari. Kau bisa
1: mesti lagu lagi.
4: Tetap lagu mata deh. Okay, Flo, nama lagu Flo.
5: Namanya S dulu.
0: Nai, nama yang kecil S dulu.
1: Pengari dah.
3: Ngelak ke pengari
0: kau? Ngelak pengari dulu.
1: Okay.
5: Kita tahu.
1: Tapi mesti lagu lagi, Flo. Jaga dan nulis utai dia. Jaga.
0: Kalau isi sin Flo.
1: Kalau nulis utai dia.
5: Nulis nama.
4: Sahabat kita orang baru itu Ben.
3: Nah, bapa kali selamat tengah hari bos. Terima kasih lah datai baru kakek Kunti.
6: Ya, selamat tengah hari.
4: Yunai ingat aku siapa nama ni?
6: Romeo atau Romeo?
4: Oh Romeo.
5: Romeo.
1: Dom Romeo.
3: Oh.
4: Badi ni kawan dom Romeo.
6: Maru patas ngkelili.
4: Oh di ngkelili dah nih.
1: Ngkelili.
4: Ya. Jadi.
6: Mau panjai entua aku lah.
4: Adi.
3: Rumah. Rumah nensi. Maru atas.
6: Oh. Betul betul.
4: Okay. Lagu nama baik cerita.
6: Sari itu aku akan ngamai lagu Kampung Lep Persiban lah.
4: Yes, Kampung Lep.
6: Teman kita dalam lagi kak gawai itu pari dah.
1: Tengah malam tu minyak reti ya.
6: Ya.
1: Okay.
0: Sabar be.
3: Okay, angkat tu.
4: Wah, no tu angkat bertanda ke?
1: Engkau.
3: Tahu.
1: Kira ibin no bertanda.
4: Dia mau ikut duduk asal berdiri ke? Dua dia ben.
5: Menjauh orang.
3: Okey.
4: Tu dua tiga.
6: Okey. Satu dua tiga.

0: Okey, terima kasih ngagai. Romeo.
1: Okey, I love you pengabdi hati kaki ya. Yeah. I love you very bugger. Terima kasih Romeo.
2: Sama-sama.
1: Udah telepon lagi agar rumah panjang ni.
2: Awalnya aku salah ti itu ni dah.
1: Awal. Tiga ya ya.
0: Bos Romeo, cukup dah ya.
2: Bos Romeo, ayo selamat untuk gawai kita semua. Pingkaping Wife FM Iban dah ini Sarawak ya. Selamat bergawai untuk kini semua. Kita kosong-kosong kan bala kireng ya. Aba daruh, aba baji-baji. Jadi selamat tanu gawai nak kita semua.
0: Tuju ke bos MA.
2: Tuju nak bos MA, DJ MA Kucing semua. Wala DJ lah, wala peninga wife M Iban mega. Terima kasih ngaji kita semua support CK kita ya.
1: Iya. Okay. Adep sama adep.
2: Adep sama adep.
1: Terima kasih Romeo.
3: Terima kasih Romeo.
2: Ya.
0: Andu gawai ke?
1: Ya.
2: Selamat andu gawai.
3: Selamat andu gawai. Okay.
0: Menantu tu rumah tu. Menantu tu rumah Nancy Marup atas sengkeli.
1: Okay. Ya.
2: Ya. Ingat ke tadi? Kak Mada. Selamat hari gawai nuju ngagai Marup atas lah. Bang Kelili dia. Pegai untuk aku lah berkelili dia.
0: Dah tak terbuat ni bos.
1: Ya. Nyangkong berambil lagi Romeo.
4: Tahu dah rantai orang ya. Udah tahu lagi temu orang pula ya.
1: Ya.
0: Basok korang lagi.
1: Okay. Siapa lagi?
0: Okay. Iben meh bedau deh. Okay. Lagi jangan dulu. Ya lagi floor dulu.
3: Floor dulu.
1: Lagi bisa dua puluh kali.
4: Agak telefon kita, agak bisa lagi flow. Dengan mata dana lama, 084-353-224.
3: Iya.
4: 084-353-224. Ini harus telefon kita nanti betul. Belagu dulu sama Flora, udah tahu lagi nih MA.
1: Iya,
0: kita sabar flow belagu. Tapi lupa di flow. Lagu gawai di flow.
4: Nak ada gawai tu. Nak lagu gawai boleh kini?
3: Boleh. Boleh.
4: Telepon tak flow. Uji nyambut kangen.
3: Sawut dulu mah.
4: Okay. Hello, siapa baru telefon? Selamat tengah hari. Siapa tu? Cata kenyalang kita dia tahu.
5: Selamat hari gawai.
4: Selamat hari gawai. Kak belagu siapa tu?
1: Agustin tu?
5: Judat.
4: Judat. Nama lagu gawai. Nama lagu cata kenyalang sari tu Judat.
5: Kerana ke BC ketika nama tu BC Free. Pulai nak kuliah walau dah pulai kemarin.
4: Ni tiada duli kita.
3: Ni tiada duli malam muka.
4: Sama macam kita. Ngari ke Flora atau ni Flora?
6: Ngari ke Bintulu.
4: Nama lagu Judat?
5: Manggai Kati.
4: Manggai Kati.
0: Jangan mudah.
4: Amat ini Manggai Judat.
1: Manggai pas berlapak.
4: Mangga kati you sentro now.
5: Okay.
4: Anu gua ngantai dulu beranda lo kita flow ngawe.
0: Nah.
6: Hari ni tadi Jordan.
5: Hari sibuk.
6: Hari ni tadi. Hari sibuk.
3: Hari sibuk. Kira ngari ke Bintulu meto ne.
0: Hari.
6: Hari ke Bintulu. Patut miri.
3: Nggak ada salah.
6: Udah habis.
3: Nggak ada salah lah. Lebang tua.
5: Nggak ada
3: salah.
4: Kalau bedau tuh Judat.
3: Ngeruh air.
4: Kalau bedau tuh tarik di dulu dia.
5: Lama ya.
4: Rekan ke dulu.
3: Ngeruh air dulu.
4: Udah ke tuh Judat. Ngai ke lama now. Udah lama. Oke, serang ke Judat dah tuh.

0: Oke, terima kasih Judan.
1: Pura mau tenar
0: si
1: ini
0: Judan.
1: Music putar emang.
2: Mbak ya, nada ini ambil yang mana?
3: Oh, ah.
1: Dah
4: terus. Nakanya aja.
1: Minta pun dia jeblok.
2: Nadai mana? Oh,
4: asal nak pergi sorkan.
3: Mana? Tanya awak di dengar bang radio lah terang. Mana?
4: Iya, terang.
3: Tidak tahu, tidak kutip mana gay suaranya.
1: Oh, Bijak mah udah nyari juri ku lagunya A in F. Ikat ke A in F in S nya terus di Indonesia.
0: Di top radio sekali mah deh. Oke, terima kasih Judan.
4: Straight to the point.
3: Baik udah. Okay, seminat terang jadi di ngabar radio nyawa Judan datang udah nego ati Flora.
4: Iya.
0: Nego kota.
3: Agar si Talia lau kita berbunyi nanti. Kucing tu baru berapi nguji beranda sudah. Okay, nyaya. Hello. Hello.
5: Hello. Rida Esko.
3: Oh, Rida.
5: Rida Esko.
3: Minggunya kemarin mesti telefon lah Rida nadai.
5: Hah?
3: Minggunya tadi mesti telefon lah nadai, pedau.
5: Nadai, kucu telefon minggunya tadi.
3: Nadai, minggunya nadai. Okay, takas minggu tau ya. Kau lagu nama sorry tu Rida.
5: Ulih kau main lagu yang baru sini, lagu pengrindu nanti penyangkainya.
3: Ulih. Pengrindu nanti penyangkai nih.
5: Nanti dah nanti aku giga sudah.
3: Okey, nuan giga. Okay. Lirik dia aku giga bak TV kita itu sekejap.
5: Okey.
4: Giga. Kira yang hari ke kucing ah?
5: Hari ke kucing, hari kucing khusus malahan tu. Aku tu tadi rindu aku juga orang bermain penyanyi aku kayak kendi alamnya satu kau ingin aku tidak aja bukanya kita.
4: Betul. Terima kasih. Halaman sudah sesukun sike.
5: Ya. Ya madaku selalu belajar bak dia ini di ini aku rasa ramadaku bisa aja orang aku belajar aku tu menjadi pembuka kira orang.
3: Oh.
5: Okay. Menunggu anda penyangkai nak?
3: Ya, bisa. Ya. Okay. Dustin bye.
5: Kira udah lah.
3: Okay, nyak ya. Sekejap aw, ya gila loading. Nyak ya.
5: Richard George.
3: Okay, ya lagu Richard George. Pengen dok nada penyangkai, bukan lagi pengari kami hari kucing Rida.
5: Kira udah.

0: Terima kasih Rida.
1: Yep.
0: Oh, semoga wayang genuan di Kota Semarahan dia.
1: Sama sama belajar sama juga wayang genuan, oke.
0: Okay? Oke, okay, terima kasih.
1: Bye.
0: Iya, nyanya pemakit kita Kabun Udi ya. Carita yeah. Kenyalang sarito nih.
2: Menanya Warida.
0: Iya, Rida. Selalu bertemu ya Pak Kota Semarahan Dedin.
2: Oh,
0: sikit selalu dekat orang belagu baru mah ke manyo asapnya dah.
2: Oh.
3: Segala kode ya, Mas.
0: Oh iya, nganggau kunti. Oh, numpang aku, tahu kan numpang aku lah, depan kereta aku. Oh, nggak jadi kengesan mencuri hari Semarahan.
4: Anda rindang kita bisa sebuat betul belagu.
0: Siapa deh?
4: Siapa betul belagu tadi?
0: Oh amai, ya ke nya. Anunya deh, nama ya. Ujung mulai kundarnya tadi deh, ada ingat?
4: Ya, ya, ya.
0: Pernah main Ben? Ya kepada lagu itu pernah ada ingat kok.
3: Ngerbai itu mau pagi ini.
4: Ada sih ingat.
0: Awah.
4: Ya kayak ringi aja ya punya.
0: Udah kan ada ya. Nada sih gak sih dah. Nada ya mah.
2: Ya.
3: Flora.
0: Amai. Aduh Flora berapa lagu baru ingat ke nama ya.
2: Iya.
4: Flora. Awah mai aku pun nih baru ingat ke nama ya.
5: Aduh Flora.
4: Iya. Tapi cari semua.
2: Sempatnya
3: cari.
2: Ya, sempat.
4: Boleh, pasti lagu.
2: Pasti lagu.
0: Boleh. Lalu kalau siang punya lagu. Siti
2: lagu. Dua, boleh. Siti
4: jangan datang mayo. Ila, lagu baru.
5: Oh my, aku 100 siti lagu tadi.
2: Oh, nana ingat.
5: Siti nya.
4: Lagi, lagi minta bayar lagi.
0: Udah tinggal 7 minit. Berani nya buatnya dong.
4: Sih gaya flow nya.
0: Cuma lagu flow.
5: Iya, tu lagu ya.
2: Ya, lagu ya.
5: Kemayang
0: Rindu. Oh, lagu Linda ni.
5: Iya.
0: Eba.
4: Gasap lo.
5: Kamu tak ada mesti ya tak?
2: Perikias kena kawain ni lo.

0: Okay, udah menyak. Buka jam.
1: Agi kau bertanda lu abis lagu. Oh,
2: Maka apa penyanyinya? Mea Flo. Okay.
3: Lah Linda. Linda tadi bos.
1: Lagu Linda aja.
2: Ari Linda.
1: Nemu dia bian Linda tadi. Ia ni ngah cakap nyalang. Netak manuk slow. Jam manuk tetak ya. Tapi lagu Flora itu tanya anda tak manuk.
2: Oh, selamat mana? Tidak mana tu tadi. Oh, tidak okay. Minggu baru ke mal.
3: Ini lah tagih hutang ke.
2: Pergi lah ke.
1: Oh, pergi lah uli.
2: Pergi lah, pergi lah.
1: Oh, tim yang sama pergi lah deh.
2: Tim sama bila. Yeah.
1: Okey lah, mari sama kawan kayak kita sebuat nih. Kira seminya lebih lagi. Udah tu lagi 34 seranyawan nemban badan dari kami di Bandar Kuching.
2: Awak. Okay. Siapa temu IME?
1: Tu lagi buku lain kau yang berbahagia bekas sapiat premier kita kepala menteri sebab sudah ditampik ke poster lagi kita semua berarti kena dua tusun Sarita tusun ke Terubah Pagilak tusun kedua awak kira ke ngelengkap ke program sikit kita dengar lagu tu segelas air lagu gawai Ruri KL. Bye bye semua.
3: Napa?
0: Bye bye. Bye
1: bye. Bagi lagu baru nak dapat pergi dia ke Vimix kita untuk 34 Seranyawa. Okey, bye.
3: Bye.

0: Tembang peji dahin kami ha Pasar Miri FM Pitan 95.7 dahin FM Pitan Lusaya 0.0. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Sayung larah lebih puji dahir DJ Yang. Ngejeloha program PDK, puji dahir nekelok.

Iya, tapi dena dahina salam Malaysia madani mana telo lim pake radio kayan hina petelo te jaka ni mai selovi selebo dahina sengarah mana telo lim. Ya, dalam mengelarah ta mengejelah program PDK peci dahina kelo peci dahyak di jayang man pukul na telo atang pukul 6 lebih. Ya mai sekedap mana telo lim malang tangga na peci dahin tam. Ya jangan nira telo puluh pereti mano hadu lang telo nang ya pegute ujung amigu telo ya pegute dosuti. Ya kena ha teluk dang peji telah santam ya membeh katok dengar ha katok dahok. Dan apa lah membeh katok dahok tangan mana teluk dalam kelarah tam lebih ni ya jinun salah nak teluk peji atak lama kelarah tam ya. Ya tenuk kerani usaya minat lalu pukul na teluk lebih ya sekenap mana DJ Baun alang ulasi geri teluk ngejelok program ngelarah ngelonin hapan ya tahriman pukul na puluh dua bulan do dia hatang pukul na teluk ani. Yang ngejeloh hampa grema PDK peji dahin kelok doni hadok nam megak tek telok puluh dah bulan lima talam dumana 2026 yang mai sayu ngarah lebih mana telok lim.

Ya, sejalan nanti makin hasil ada pejabat-pejabat dalam kelarah tam. Ya, 6 jam man perkena boleh doa atang perkena melebih. Ya, ni nampak mana tolok lantai ha. Pasal naik kucing semarahan serian bau dah nak lunduk. Alang apa je, man perkena boleh doa bulat doa dah atang perkena tolok ni. Pecah atang perkena melebih ya. Ada nampak mana tolok lantai ha pasal naik miri. Ha, pakai frekuensi pita 61.0 dah nak pita 65.7. Ya, jen hado mana telok lantai humaru jaka ani ya lupak di SWGG665 Ekelohas. Ya, we nak mana telok lantai lama ting tinjar. Apa tu to telang usan du dengah mana telok lebih ani ya. Bu dah bu ake. Ya, sayu ngarah lebih mana telok lim. Ya, jarun ngupi-ngupi lebih. Ya, sen hado. Ya. ngeji o. Aku live pes radio kayan lebih ani ya. Okey, dalam kelarah tam, pejauh dalam kesetan program. Dua ni, hadut 6, hatalok pulu, dah bulan 5, dalam dua mana 2026. Jandaral anak telok lebu, lami tak lama do, ledo, do gawai, do kamatan, ya hui nak mana telok lantai ha Sabah. Ya, dalam kelarah tam, masa kenap, ya pejauh-peji, hadahik, hadijiang, ya darah telok jam tak lah santam. Okey, dalam kesetanu program tam, ya pukul nak telok junang ha, petelok peji, dalam kuri-kuri, sik mana serah dengah aku sik mana telok lim. Ya, mana nak peji, dalam kelarah tam. Ya, pukul nak pat lebih, dalam kelarah lebih telok. Dahin pelahu, mawitat lagu pengakir mana telok lebih ni, ya pecah barang lagu pengakir mana telok lim. Ngatok lagu ledoh ke ya lagu gawai ke mana dah panak telok langsang lami do gawai daripada ledoh daripada keamatan ya pejoh peji ya telah santam ya pukul 4 junang telayona telok peji telah mendengah levi alang ana telok pahmo temo man radio kayan man miri onan pukul 4:45 minit levi telok peji telah mendengah man awang daleh. Ya, mihat lahu kelarah tam pukul 5 lebih telok payang jaki te kerendengah menepun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ona kat pukul 5 junang ya telok peji dalam info nore pendengah kali ya. Ona ya, mihat lahu kelarah tam ya dalam mendengah-dengah nore pendengah info-info lang habis aku si mana telok ya pejoha tang pukul 6 lebih. Ya, tina nak telok lasi dalam program PDK peji dahin nak kelok. Ya, tina pukul 6 lebih dah bidayuh mejoh program dah men RTM Kuching. Ya, nunana dalam mengasut anu program tam lebih ani yakina nak dang pahni pahapa nak telok dalam kelarah tam. Ya, dalam menuti ya ke hadu peji mana telok lim. Asin melak aku dah pak bingung-bingung ha konti lebih ani. Ya, pejah kusik dengah barah dengah ha man aku. Nuna apa mana telok lantai alam anu telok hina apa telok te lebih ani yakina telok selamat ateng ha ngava na telok te. Ya, lena bulan 4 lepas bulan 5 telok lami hatta lemak doledoh u telok ngelono ya telok ni apa dalam lagu u ni halang kena nak dane mampa melu u ngelono mana telok 5 radio kayan Miri FM.

Mang belo belo labat labat age manitam lim lim alang melo ha hudik dahin melo ha ha o sayu kenap man aku ijun ngo man kucing kuman nah bau bau jah itam tai tai beso sayu kenap oh.

Okay, telah uhani hapa dengerin lagu lang kenana dan ya bampa melu ngeluno no nampak lagu lang kenana rasana orai dole doh mana telah lim dahin pelahu mana telah lampaji talam maklarah ta melevia ni yang di dengah mana telah lim yang sekena pelebo peji te lasan nang jelong program PDK peji dahin kalau peji dahin DJ yang okey dua na te jo do ledoh ne pa telu telu u hangeluno. Wei nak mana telok nang? Ha napa ubak. Ayo dua te jo hata pa ubak ni tegen tatasu apa na telok te pa ubak de moin ya. Ang lawaso usu ta te pa ubak mano nak bi liang ubak ate ya bi ja ta telok ko mano ubak kerani ya. Ya te mana telok dalam kelarah tam lebih ni jarun telo ngarah lebih ya sekenap ya peji hui nak mana telo lah peji ha pes radio kaya na telo ya mana telo lang meje usu ya so ngarah lebih dalam kelarah tam lebih ni ya hui nak mana bake-bake telo aleng kusik dengah bara dengah dalam kelarah tam. Ya selebo sayu ngarah man bake-bake telok lang ulebo peji dahena telok lebih ni ya sekena pada Blin ke baja ya selevi apalahu man Matthew Semering Ros Taranglah Venus Jones nuna apalahu Mira Lahong keling Temawai MJ sayu kenap sungrah lebih. Ya, hari nak telok Venus Jones kona assalamualaikum selamat petang DJ Yang Stesen Radio Bidayuh Kayan Stesen Radio Kayan Miri FM.

Ya, klik ke teman setia anda, Korena Tinan. Ya, saya komen peminat setia dari Bandar Miri Town Square. Selamat hari gawai, Korena. Bakih telur neparin telur Venus. Ya, sekedar menikah. Selamat hari gawai. Saya dah ledoh lim. Ada dan pelahu Dublin ke baja. Ya, selamat petang dan selamat bertugas di Jeyang. Ceria-ceria selalu kena ya. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Minta putar lagu gawai buat CMS Fred. Ya, Sindau Eli, Indok Kenawit, Bulan Pengerindu, Rachel Marikan, Mary Ubong Martin, Sasha Amanda, Cecilia Malon, Cecilia Eric Jang Daniel, Stamos Steffi, Stay Love, Peter Tinggal Kunjam, Polly Masing, Wellington Imai. Salam dan selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Murah Rezeki. Oh ha, kerana tenan ya. Sekedap menika Dublin ke baja. Ya, kinah man telok bakai-bakai halangan nak tetara nanan deh. Ya puji ngejeloh apa gerem tam. Ya, saya lebih menarik nak telok ala ngelebo peji. Hui nak mana telok lantik ha dalih asap. Ya, saya lebih di Sigang, saya lebih di Jeyang dengan sayu mandalih asap. Lasudoh ini korena. Ya, sekenap menikah lahu. Ya, kusik dengah barat dengah. Dublin ke baja, Radio Kayan. Thank you DJ korena. Roslin, Rosalinda Elkule, selubi sepesa kelaan DJ yang kerana lasu doha kucing hangga doa ni yang kata lagu gawai yang mandah lo amin dah lo panang lepas bakih kui hino tua dah lo tek maok selamat do gawai mana kelok lim norepah menikah lahu DJ yang sekenap. Ya, sekenap mana telok bakih-bakih Radio Kayan yang lebo peji dah hina telok. Mana telok lang akhir lagu ya oneh dak lagu pengakhir telok u telok peci telok masak mana sudah dengar mana telok lim. Ya telok masak mana sudah dengar lebih ni. Ya,

Yang nak lah telok tenyenang dengah mana sarike. Jadi nak penduduk nurepa dah lantek humaru ha telok daerah dalam tata. Alok ampu boh balai bomba dahin penyelamat BBP Bintangor. Ya anpeh tu kerja dah apaan ya hitok te keselamatan ya lebih na jemli nerepa pegu te lame do gawai te ji dahin dua de bulan 6 langsang atang ani. Ja PPH ya hitok nerepa nyekang tak lama tu sah tutung. Tino Ketua BBP Bintangor Hati Mahmudin Narudin Bara hukah telo atu saya perlu saya Umaru alangte haida puboh operasi balai bomba dahin penyelamat Bintangor melawi neja tutusu Umaru alangte hadirah maradong dalam humarunan kio halam 10,000 dah penduduk. Onaka jia tu 40 daerah Hajulau halam 10,000 lebih dah penduduk. Dahin jia tu pada 40 ji lantek daerah Pakan dalam 53,000 dah penduduk. Ya kurina petok dah lantek te kuri-kuri Umaru. Japaan lavat te tu sah tutung lebih na hitok na depa puboh te joh pendawaian elektrik dahin pelahu uvung. Atiah lantai rumah dapun we nak tongges ya nuna pahos ya hitungnya nang tetok alang sayu dahe na pelahu tak jauh soket-soket apa na telok nyebung wayar alang jan lebih mau kurin hak depa mui teluri jan beh lebih mau udan ah nuna lem ka wayar ni jan dang lebih ya. Atau dalam payawayan alang u anda hak netam. Ya kajo kan nak te te tukok kami nate hati ha tebungok buah de soket soket waya bi anda lang jan sayu abin nak dangri tu sah tutung. Abin nana nak telok pelu lavat lavat te tu sah tutung lebih nak tegu do gawai. Ngelok talo masih mana sura dengah telo tenyenang ji dengah mana kucing ya tenok ji lakek lantek talo madalah ni umun pada puluh tusuduman ada barang rugi talo muka hatelo atu tusu puluh tusu ribu pat atu telo puluh telo poin dua puluh ani hatna uhat ni de gak talo matusah pamoh tejoh pelaburan forex alang jinun tek nerepa alang tidak wujud ya alang anda ngelana hati maksima. Ya tino ngioh ASP Alexan Nagachabu bahagian Kesihatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching Barat. Ya ji laporan melawin kes pamoh ani hana. Alang dah inang melawin ji laki anan. Ya tino hak ni de anda asok tak lemak ji skim pelaburan forex man ji dah bakeh nak. Te bulan G duman 2025 te pukul 5 lebih ha kota Damansara Selangor dahin janji uli ti nak te hati pulangan utung alang bo hati talem saya atang 15% putung bulan. Ya tengok pesaya hati pelaburan ni hati na hukah puluh pat transaksi hati model lagi te hapat akaun alang sekdap dahin hak nyerah sin nak ni de tak lem pelaburan anan. Ya tengok hak ni de te ha tebuan Jaya Kuching. Ya jam-jam hak ni de gak pamoh. Tengok kes nak siasa terhadap Seksyen 420 Kanun Keseksaan Abina Pamo dahin jan jujur norepa alang deng geri rugi. Ya tengok kelunan bangu lemkah deng nas semakan ya tak jauh serikat norepa numun telepon norepa aran ya kelunan alang jan antelok ngelana telok dang te nasemakan ha lama nasasawang hati
alang jinun tek kelulusan ni ya telok dang nyenang ngejeloh bnm.gov.my ane repah bnm teliling ha numun g00 saya 5465 dahin sc.co.com.my dan padang telefon 03204 saya pitan. Janan ci dengah mana kucing ya tejo pelabaran forik alang jinunte narpah tidak wujud. Ya ji dengah mana kucing halok ani hati no ukah dah halang pane piwe no depa pengunjung nyinang tek jo anu traffic alang tek hasu buyau ana bara peju tinok te jebatan batang lupar alang u buka secara rasmi nak ya mengkulunan bangu tek 20 ji bulan 5 alang lalu. Ya Menteri Utiliti Dahin Telekomunikasi Limkah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Subuyau Barang Tejo hadui dagang wina alang teh hapekan sebuyau dahin pusat transformasi luar bandar RTC sampah tani ya wina kedai-kedai ok nak depah dah alang public kedai kuman dui dan berjata lebih kat home pelebat dah pelanggan melalui nak buka nak jematan tani antek up mana kelunan bangun. Ini naji bang alang sayun apa impak positif ah ha? Tejo hajabatan batang lupan alang ana dahau teng up nampak buka ya tino ani hak naji jabatan alang aru alang pembong hati hungi alang tek tek Sarawak naji anu alan ya alang sayu apa nak telok dang panu piwe hui nak mana telok alang santai kucing. Daripada halang teha sibuk ya. Anak-anak ji dengar mana kucing. Ya, dalam masa mana sudah dengar halang bayar loh hati mana niah hati no penduduk. Daripada halang teha umaru. Nelson ninggal nasa eh putih. Jemli do gawai ni do. Anak-anak masih abis dah luk ni di terungak teh tusah tutung ya. Umaru dah tutung. Ya tengok tuai Umar Nelson Ninggan anhabung dah utusan Sarawak khabara hukah 20G luang amin lantik tu maruanan gak tak tusah tutung. Ya tengok alihat na tusah halang kedua hangun ya megak te dahlok. Ya tusah halang jadi lang jemalian ini dia na te duma na 2004 ya tegu Umar aru ni tasak. Ya teh perlu tu suduman alang ulalo. Yang mana telok lim, nuna na telok peji dalam kuri-kuri semana surah dengah. Ya kena dan pahmu ngeluak semana surah dengah teh jaga alang piah ngua lebih jimat.

Yeah, lagu haram be gawai. Hala kena na ram bless water lagu antu ju mana dah bake-bake ha telo lang peji lebih na mana dah lang ana tuju lagu anang de ya Ros Rosalinda Hakule nuran pahlahu Dublin ke baja ya ake lagu gawai tuju mana dah bake-bake lang peji ha telo maklara halaviani ya. Okey kerani u pada politis seminit lalu pukul telo lebih. Megat tejoh halame ulang tahun alang ke saya Pulu Duman Kampung Long Bedian tino te lami do ledo 2026 alang dahano te ji atang 2 bulan 6 do mana ni. Ya tino hati tetamu kehormat alang atang nore palang dahu vui apa loong nore pah pajadi ya lami ani hana yang berhormat Datuk Dennis Ngau ahli Dewan Undangan Negeri NTSU Pulu Tusu Telang Usan. Ya kahum nu depa lebak ya keliah-keliah nu depa hadir lang dahano teguanan lebih na tejo anugerah pemimpin cemerlang atek lengka kesyukuran nu na pelahu jasa mu dikenang jemuan ulang tahun tejo pelancaran buku Bedian saya Pulu Duman lain tek lengka pentas kebudayaan nu na pelahu tek lengka sukan nikah. Ya kena mana telok alang jelang tek ngapan ani lebih nak mana telok lantek ha kampung Long Bedian. Ya kena hadui temi dang telok anu dahin sayu. Tejo sambutan ulang tahun alang kesayak Pulu Duman dan kampung Long Bedian. Hati Maduman 46 atang 2026.

0: Ya pegu teh suti no depan halami ya. Aduh gawai langsung atang ni. Lebih nak mana telok hitok no depan jam ate notis ni hak nate jo ha perkhidmatan ngejelo hari pelepasan am no depan perayaan ya. Tino klinik pakan no depan farmasi pesakit luar. TG de bulan 6-2 de bulan 6 klinik pakar nurepah pemasi pesakit luar dalam tek hau umah pramiri ya pekap nurepah tutup ni hana pegu te suti gawai ete no telo de bulan 6 hana hado kelepasan am ete no klinik pakar buka atang pukul 4 junang lewi. Dan pemasi pesakit luar ya pekep telok de bulan 6 ya. Eh tino pat de bulan 6 hati de pat ana buka klinik pakar ni at pukul saya atang pukul 22 bulat 2 tu ah. Dan pelahu pemasi pesakit luar an buka mempukul saya atang pukul 2 lebih. Ya tino 5 de bulan 6 ya klinik pakar dahin pemasi pesakit luar ni an buka tiah layona ya. Anan petok telo huina lang hipun temu janji dahin klinik pakar. Ya dalam menuti ya hitok te ageh telo ya mawi telo perah nak depah medam ya perlu telo te pubat lalu. Ya lebih nak mana telo alang hasuti ya pegu do gawai. Ani yang mana megak tejo rumah terbuka ya majlis rumah terbuka gawai Dayak 2026. Alang geri batang dahau tini hati gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua etino TG de bulan 6 ya majlis rumah terbuka gawai Dayak 2026. Anda nak kompleks Unifor Kuching mempukul pita najih ma tang pukul 2 lebih. Itu no kelunan ayak langateng hati gua ni hana yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg hati Premier Taman Sarawak. Okey, info-info lang habis aku si mana telo ya dalam kelarah tamu jelah program PDK Peji Dahin Kelok.
1: Radio Kayan Miri FM.

Ya, Jis, kisah hape-hape itu ke telok teh keselamatan na talam amin na telok ya. Okey, mana telok lang peji ngajalah program PDK peji dah nak kelok lebih ni. Ya, saya kenapa saya ngarah lebih tangan na peji dah hentam. Ya, lebih nak mana telok lang teh umaru jaka ani. Ha, langsung teh halida kebun na telok ke? Ate nata tangguh hati lo, ya tiap dua rangkap pantun nak akti ha Facebook kata mengab deh uro setun uro apako. Anda dengar hama nak lo, ah kena hati lo hipun batong alang sayu tu akai ya dalam kelarah tam putong do. Yang kejeloh hati lame do wesa ya tidak Menteri Perpaduan Negara hati Dato Aaron Ago Dagang ya akilim rakyat Malaysia ya huina ya pepiah petagang hati jo adat halang sayu nilai kemanusiaan jadang gereji perpaduan dahin gereji masyarakat digital alang lebih beretika ya dahin hipun adat halang sayu dahin bijaksana kurana ya hatelo haman ya putmi nuna lang sayu te hang hatelo ya kurina teguh haduan te do lame hari wesa lebih nak menadha alang hipun nade paham penganut agama Buddha lang te tala madale ya tino tema nade paham batang daho ya duman ani peringkat kebangsaan duman ani mendepani era digital memupuk kebijaksanaan bersama ani hanaji daho anda tuju hina melim rakyat Malaysia. Sejaklah na dalam usun tanah kerani ya. Dunia digital doni perpoduan ati hanaji atok alang sayulan. Jana tua hati hang telo bi dang telo pakai sayu hina ha media sosial. Ya, dalam kelarah tam lebih ni haji info mana telok lim. Mega tejo Budi Madani Ron Pitan 25 ni. Eh teno ya MOF pahito ka kluna na bangu. Kementerian Kewangan ya MOF mai daho bara nerpa pahito ka telok. Teno Maikat Maikat nerepa tingki telok ni asun telok i nak mana kelunan alang hak beh teguh dah pakai transaksi Budi Pitana 25 teguh telok tisi inyak telok ya alina telok geri tingki nerepa kat pengalan telok ja telok dangala bangsa yute Budi Madani Ron Pitana 25 ni ya pakai sayu ya Maikat telok asun telok mai nak mana kelunan jinun koh mana telok lim. Ya, tengok ni Han Haji salah alang serius haida aturan 25 aturan-aturan pendaftaran negara pelupitan pitan pulu. Ya mawi agak salah telok dang gak hukum halam 20,000 norepah agak jin hati jana lebih mau telok duman norepah kedua-dua nak sekali hati gak hukum jin dahin 20,000. Nah pakai sayu ya tingki telok. Norepa hamai kat telok. Nasu nama I nak mana kelona nalang jan ana telok ngelana. Abi nani hak naji identiti telok ya hati jauh hamai kat. Okay, sekena pesengerah lebih haji lagu kayaan mendalam mana telok lebih ni. Ya, widak mana telok lentik ha Indonesia. Nudengah mana telok lim.

0: kasih pada RTM lah, khususnya kerana menjemput agensi yang tidak ada kebangsaan untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan pemakanan dadah. Kalau kita lihat, dadah masih lagi musuh nombor satu lah, musuh utama negara. Kalau kita lihat sejarah, dadah ni telah lama di Malaysia. Dan perisytiharan dadah sebagai musuh nombor satu ni telah dilakukan pada tahun 1983 oleh Yang Amat Berhormat masa itulah, Tun Dr. Mahathir. Dan sehingga hari ini dadah masih lagi musuh utama. Dan kenapa masih lagi musuh utama? Sebab berdasarkan data ataupun statistik yang kita perolehi setiap tahun, kita lihat kalau sejak 2018 sehinggalah tahun semasa 2023, purata penagih dadah ataupun penyalahguna dadah yang dikesan di dalam negara kita sekitar 120 ke 140 ribu. Itu setiap tahun. Yearly lah dia punya jumlah yang dikesan. Dan golongan yang kita lihat berlaku ketara peningkatan adalah dalam kalangan remaja lah, yang remaja dan juga belia yang berusia antara 13 hingga 39 tahun lah. Ini adalah kumpulan yang terbesarlah dalam isu penyalahgunaan dadah dan bahan. Di samping berlaku juga penemuan penagihan dalam kalangan remaja bawah usia 13. Kalau dewasa tu, itu kumpulan yang kedua terbesar lah. Dan yang membimbangkan, masalah dadah ni bukan sekadar isu sosial. Sebaliknya, ia menjadi satu isu keselamatan dan juga isu kesejahteraan masyarakat. Kiranya tak dapat ditangani dengan betul, dia boleh membawa kepada kemudaratan yang besar lah kepada masyarakat, khususnya dari segi keselamatan. Dan juga yang terakhir ni, kita lihat berlaku peningkatan ketara dari segi kesejahteraan kognitif, kesihatan mental. Jadi dadah ini adalah antara penyumbang utamalah kepada isu kesejahteraan mental ni.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Kahom-kahom manuk manuk nun alang am dang melo. Nona tuanan.
3: Nona tuanan yang lain. Perasaan ada telur nekering. Dia tak kena kan nekering
2: atau lagi. Si Jinu nak hamin tiket teran manuk penguin anan nang kurik. Ina payah ke jipa? Ina lulu ke jilau?
3: Jilana Jerry.
2: Aku Jerry One. Kelenghi. Radio Kayan.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita.
1: Akui nah alah lihana alang asal kampung ko yati menolong pemang alang nyadui alam ofis ageh miri tini aku ialah wah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok morong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebuji hati hitam te uli huma aru hati-hati kah hitam te alan habis jarun ini pusan jelur halan kemnan dan lebu dua ke mangkai tam nyara dau lale sang nenaran kerintam te lale du idi i ka dalam jaklah ajam tok arab orang menang ke mana hui-hui anan tam jak panalan oke dahin laho lebun satu nalan hana marum to jaga ageh ni lah habis biasa anak makame men kesehatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli huma jadi mata masalah hab sebarang dahin jaga ageh kah tangkeh bang laho man de bunji laho ke ngyo tamu maru meruntuk apu ya da tam hati-hati te apu hitam dan bang tam hadau te ges setu napu oke anan tua oke selamat daulah doh man kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.

Ya, yeah, mana telah lah ngapano hatala nalo na jaka ani halang sang teuli suti halang sedenya oh ya sayu telah lah vate keselamatan atau lim mina hasu jelang ngapano telah te ya itu kate aturan aturan alan alun ya te kahat laju pedongan hati ya te kurikurian lan anda perlu telah ngiyo ya. Atia ha dengar halangan telo Allah Hasri Aman ani ji laki umur 22 duman ambara amayan dahin jido umur 23 duman ava tak lama ji tu sah alanalun anena melawi na ji kereta perdua beza ha alan sungai Tanggung Melugu ya adone atia sah alang jadi te pukul na saya telo perpitan na minit jihma. Dahin ha lebu antu ya telok laki lemka reput apa tengok luri lang dah green edi ga anu depan tavin dalam tu sahalan alon alang jadi ha alan lubu stubung lewi dalam de nanan ha pepeh tok telok ya we nak mana telok alang pakai kereta ke pakai luri ke pakai motosikal ke anu nampak mana telau alang sang tengileh kakak ya pakai haruk ke haruk se haruk gagu ya tak lemah nuti ya ya hinok telau teh sun hadu barah dah panak dah pakai telau ja telau tapi yang lafad ya hati tok tok alang jandang an telau ang norepa alang jana telau saka jadi anak-anak perlu nak telau ya hitok norepa barah dah panak telau. Ani ana te jo notis penutupan oleh UTC Miri langsung dah ke te kuri-kuri 2 bulan pegu te do gawai nurepa do kelepasan am te no 30 G 2 bulan 5 jima do migu anda ke ya UTC nak ke ani ana melawin hari wesa ona ke G dah ina 2 ada bulan an ke melawin Siti Gawai dahin Hari Keputeraan Sri Paduka Yang di Putuan Agong dahin Do Gawai Telok dahin 4 de bulan 6 UTC Ankep Hanihana melawin Hari Kelepasan Am dahin 5 de bulan 6 Do 5 Upis Anu Buka Tiah Layona Mempukul Nasaya Jihma Atang Pukul Natusu Malam Yanan marong adaho bara mana telok lim UTC Miri sang dak kep te kuri-kuri de bulan alang ak bara mana telok ngap de. Okey, dalam maklarah ta melebih ni jemlai telok paji. Dalam dengah lebih te pukul 4 te junang.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana Teluk Kreang dengan Levi Alang'an Winifred Levan Salih.

Radio Malaysia Kayan Peji Dahin Kelok. Radio Malaysia Kayan Peji Dahin Kelok. Saya ngelarah lebih Peji Dahin DJ Yang ngejeloha program PDK Peji Dahin Kelok. Saya kenal.

Yeah, na na dah ho tangan lang ni man tambah na sa rajok dah ho tangan nengayat ngiyo urip maju. Iti lagu tamang habde lagu tam kayan. Itu cuma le matelok puhu kayan hinok patelok te alam madale habur niyo. Okey kerana telok pejoh peji ya dalam dengah awang dale. Ya nolo telok tenyenang ji dengah mana dale Geneva. Ya tino anihat nate jo halarangan urepah sekatan umun dah te alam pake media sosial ni jantua dan puboh dah pengbihda umun biar ni gereji kesana buruk wina ha platform Nuna Nekorena Pakar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Adonih Dahin Ake Jasa Serikat Teknologi Dahin Agrofitma Agrofitma ni yang tetap perlu tertakluk nyinang tejo pelindungan alang lebih ketat laan alang lebih terit laan ya hui nak te pang dah habis daumun pakai hati media sosial. Tino Korena daleh perlu norepah wajib ya wina serikat teknologi yang temate ciri-ciri keselamatan dahin reka bentuk platform. Dah jana tua anihat naji tanggungjawab wina pelahu hinan menhinan taman norepah mendah nyam bi anihat naji hak asasi manusia ya anan naji dengah men daleh Geneva. Sajalan teluk nyenang dah nyam nyenang telefon hui nak media sosial ayo jetok kalau perlu anda teluk puboh api-api ah ngelok dalam dengah man awang dalai halang bayar loh hati man dalai New Delhi ya kira-kira 22 luung ya an bara amayan udah lok nede an hinang te dui hati arak tiruan alantik ha wilayah Maharashtra ha barat daya India. Anu ni kurin polis alantik talam dalih hanan mengelan atik tok ani tek 25 alang lalu. Ya tino pate dah lo ni areput jadi haji tata hangavan ha pasen puni halam wilayah hanan. Tusu luong an bara amayan ha tatah pugi wadi ona ka lima luong an bara amayan ha hadapasa dahin na telok laan an bara tak lem batung alang critical dahin na kerani tak lem pubat anda pubat ha umapra. Ya tengok Ketua Menteri Maharashtra Devendra Fadnavis ya te mai dah bara jadi hati na kesehatan pejoh hati joh hati sahanan dah nak ngelana ya nunkah kandungan nunkah lengket alang dah te tak lem arak ani alang hipun kandungan metanol halam arak anan dah nunkah puku dah amayan udah pah puku pati dah dah nge mau ngenep sang elo ya pihak alang bertanggungjawab te to kanan. Eteno laporan forensik dahin toksikologi dah baik pengalok ah dahin pengal dalam laporan. Ana neci dengah alang bayaloh dalam mendengah men awang daleh hati mendengah men New Delhi Anabara 12 Anabara Amayan ha Barat Daya India Avinda dah dui arak hati arak tiruan. Mana telok lim, nunana telok peci dalam dengah menawang daleh, yakinah dan pahmu ngeluang dengah menawang daleh te jaka alang piah ngua lebih jimang.

Ya talam maklarah tam lebih ni malak talam 6 minit kelaan telok sang lebu tepetik pukul 5 lebih telok payang jaki te kena dengah menepun dengah radio man Kuala Lumpur dahin pukul 5 junang hap telok peji dalam info nurepa dengah keliah. Begak te suti langdara ni ya hatahari minggu lang sang ateng ya pegu te do gawai ka mendah lang anak-anak telok lang suti sekolah mina hak suti hitok te hadu di sekolah dah nore pemana telok lang te uli humaru lang kawah genep sang tingeleh kakak ani lagu lian ngau mana telok daleh ngabak te kakak ya hitok telok daleh awana telok te kakak hamun una ateng do ni ya daleh lang hipun hungi lang kajo daleh lang hipun tanah lang jemeng. Okey, ani je lagu mana telolim radio kayaan ngepci itam.

0: Hello Betty, nendengah kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Ini teleponan ni, selap nomoran ni.
0: Hey Betty, lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomoran nan.
0: Skema nan kuriak mo.
1: Jangan ku ikam baju nak.
0: Nomor lalang jan em darana, asum baju nak. Basem-basem gaya kelunan kerana. Lebih nak daunnya, uli

0: Nak selamat kata tahu, tahun ini siok telu puluh tu bulan lema 2026 tahun ke enam. Ilu pekuat pekuat ngelinga dengan cinta lido kenya Miru FM pemungan ake Polin Lenik. Pengadok ca atau puluh lema usa anggota penguat kuasa pegingan puluh lema bot laju ke pasat cin Kementerian Pengangkutan Sarawak bagi memperhebat pemantauan keselamatan sungai Teguk Sambutan Hari Dayak 2026. Operasi ini pekuangan Lembaga Sungai Sarawak ia dilaksanakan dalam dua fasa inana cin 20 ayat tebulan pabek 30 ca tebulan lema binapa cin lema tebulan pabek 6 tebulan binapa cin lema tebulan 6 pabek 7 tebulan 6 uman ini. Ini uban peningkatan pergerakan penumpang yak teulek ke umat ladok pakai asat sungai. Timbalan Menteri Pengangkutan Negeri, Sungai dan Laut, Datuk Henry Harry Jinap Badak, operasi inana nuken kat lokasi yak strategik termasuk kat terminal sungai ngan jeti. Ketok ida yak ti dagang bot ina kan petawai apan memastikan bot yak ida paget dalam keadaan yak selamat. Lengkap kuun peralatan penyelamat ngan un permit pengangkutan sungai yak sah. Kegagalan ida mematuhi syarat ina yak lepakan dan tetap boleh siok tindakan kendak Ordinan Sungai Sarawak puluk pian pian puluk telu. Dalam teguk ina apa, pagat menawai ida yak bayak bot kuak baen, bot panjang ngan bot laju, menawai apan pagat pakai jaket keselamatan ceng pengaju asat ida. Ida yak enggin bot ina perlu bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dipatuhi o kena nading asat ida. Kelunan kadok pekan petawai apan abek masa teguk taup atau pe terutama ke asat-asat yak pejen, sungai yak libau atau pe asat yak abek sukat kan dulu pakai. Ngena tiga kete asat ngalang sungai, jeram ataupun ka, selekoh yak tajam ngan ukuk-ukuk yak bahaya. Ida yak enggin bot pe kan petawai apan abek enggin bot ina kendak pengaruh tisap alkohol. Datuk Henry Pati Isiu la'a apan abek ti ngembau rega tambang bot siok tau ramai ini. Program Perumahan Rakyat PPR lepas wujud kuma jadi penempatan sementara kuma pemanak yak berpendapatan libak yak mukok kat tanah kerajaan ngan idapa abek sukat beli umak sendiri. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC badak kuma ida yak alak dengar ini, program ini menawarkan kadar sewa yak libak ngan sukat kan ida bayan dalam tempoh maksimum sewa dalam puluk uman. HDC pertisemakan kelayakan kuma penyewa secara berkala bagi memastikan bantuan perumahan ini atek disalurkan kuma kelunan dan mepo golongan yak layak lan. Ini pe na awang kuma kelunan kadok yak atek perlu menikmati kemudahan bantuan uma ina. Antara aspek yak ida nilai dalam proses penyambungan sewa inana termasuk tempoh penyewaan, pendapatan dalam ca pengamin, pemilikan rumah atau petanah, rekod pembayaran sewa, utiliti ngan pematuhan kuma syarat-syarat sewa uma ina. Pusat Khidmat Parlimen Petrojaya menyumbang 60 ekor sapi sempena sambutan Hari Raya Aidiladha 2026. Ini kebagi kuma surau, masjid, kelab jabatan kerajaan negeri ngan persekutuan ngan binapa kuma pertubuhan bukan kerajaan NGO Parlimen ina. Ahli Parlimen Petrojaya Dato' Amar Fadilah Yusof Badak, program ibadah korban ya idati singgat-singgat uman ina bertujuan apan mengeratkan hubungan silaturahim dalam ang kelunan kadok ngan mepo golongan ia memerlukan. Cin o inape, semangat pengorbanan pepatut diterapkan dalam pengudip kemasyarakatan. Ia peti isu ina siok teka program ibadah kurban kak Surau Darul Iksan, Kampung Sinjan, Kuching. Pasukan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Sarawak kak petipu bahagian negeri ini pekatau ke siap sedia siok gangguan bekalan air terutama siok tau ramai hari gawai ini. Ngebayak infografik Jebab Sarawak ini bagi memastikan bekalan sungai pagat terjamin sepengajo tau ramai gawai ini nak. Persiapan cin lori tangki mata sungai ke uko-uko ya perlu ngan pasukan teknikal paida siap digerakkan pakai tiga yang pembaikan midan-midan diida perlu. Jebab Sarawak peunti pemantauan kuma loji rawatan air ngan sistem agihan dilaksanakan ngan proaktif. Dalau un masalah bekalan sungai atau peun masalah paip tepok atau pe paip ya pe ke uko-uko ikem, kelunan kadok boleh talipaun ke pusat panggilan Jebab ke Lubun 02-262-2CACA. Ida akan beroperasi tegok 24 jam. Ina tua dengar to ini, dengar lepas sedia kuun Nur Akila Arbain ngan Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemong kejai ke usai tali dio Kenya Miru FM. Selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

0: Ya, selamat kita tahu, selamat tahun 6 ku Michael. Ya, baru pemong kejai dengan amik ke tali dia kenyata tu ini. Tu ini telu puluk tu bulan lema 2026 ya. Nyala Michael yang baru pemong kejai dengan ke usai tali dia kenyata tu ini. Kami pikam ngelingau dah amik dua. Ya, harap pikam on saya ladung, saya denak tu nganing dah amik dua ke ini. Ya, nah. Tu ini amik dua ke perkusi info, perkusi dengar-dengar baru ke baca ku Michael ke pukul lema dah ya. Okey, ini 64 minit dah panci pukul lema. Berjaya dengan amik dua DJ ini pabek ke pukul 6 ke tetap ini naik. Boleh ngeling amik ke Facebook Live tali dia kenyah. Boleh ngeling amik ke RTM klik bina apa ikan boleh ngeling. Ngelinga amik ke MyTV 7.0 ngan ke Seran Radio Pengalai ke Pian Pok Lemah Pian 7 Pian Pok Lemah Pian Ca ngan Pian Pulau Ayah Pian Kosong FM ya. Okey, kem ke kalau nak message-message ku mamik ke tali Facebook tali dia kenyai, kem boleh nak message sama amik kina nanti nak amik dua kebaca kidi ku mai kem. Ya, ada. Okey. Nah,
1: okay. Ya, kan. Okay, kena. Kena, mana lasat mat.
0: Mana lasat mat. Ya, mana lasat mat.
1: Macam dia pisi orang. Ya, so, tak tahu aku pergi kembang sehingga nak ada kejayaan lah. Nah, lancar ni anu dah. Ya,
0: tiga tawai mana selalu mempuake nolong akek ya. Kalau abi on ya pun mantu tak tekak kek ini ya. Tiga tawai miko sken DJ ini.
1: Okey. Kau nak kejar dengan lah kau setali dia apa ha, ayan pelingau amat dua ya. Ayan lingau amat Pauline dalau tengen ya. Ya, kan pernah sokong kumaya apa na ilu sukan tem majong tali dia kenyah abek midan-midan lah ya. Okey, kumaikam dia like ini ya. Ya, like tali dia kenya. Ha, kadok sing ada ni.
0: Kadok sik nenek.

0: buang masa dia ni eh.
1: Sekakugan Uyau John, Jasmine Sam, Sabina Lunga, Dublin Kebaja, Betty Ali, Putus Lahang Udau,
0: Paulus.
1: Dari mata apa tek-tek? Kalau gawai mata. Paulus Lahang Udau, Lipun Mano, Tepak Beliling, Jonas Jo, Lawrence Ngau, Keling Temawai, Irene Wang, Alexandra Anyi, Ti apo yo Joseph, Anthony Jok Ngau ngan Uyau Lusat. Wah, tiga tahu aku mai kem yak lepas like ame kat Facebook tali dio kenya. Ya. Okay, Nana.
0: Kena peda dia lepas mata meses abang yang tahu lah lepas tu baca cina jam telu orang ya. Jadi dalam kena ikam dia tem kalau mata meses ikam mata tem meses tem kini pan mek dua suka baca kini kau mai kemong dengan Pauline pa adang sedia baca kini kau mai kemong.
1: Okay, pebangan tahu aku baca baca meses cini kem.
0: Dan obian meses ngerungun mek dua.
1: Okay, kena kena nade dengan mek dua kepesan loikam ngan belian cinai tali bilang.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

Ya, nakini 23 minit jam 8, cin jam lemah lo. Pemong kejaya dengan amik dua DJ ini kat tali dia kini pesalau ikam. Mm-hmm. Ya, ngelinga amik. Kembi-kembi pika ngelinga tali dia kenyata ini. Ya, kini mm-hmm. Nabi on message mading cin ni kan. Bi on nuak ke kusi ca info. Pasal tuk notis penutupan UTC Miri. Ya, ya ke ada netap kuasa telu peluk ca atau bulan lemah ini nana atau minggu ini ke Lembam hari Wesak ya dah mekap itu si ya biar buka tego ini ngan ca atau bulan ca ngan dua atau bulan enam nana atau ca ngan tu dua pepekep pekio ngan hari keputraan Sri Paduka yang dipertuan agong ngan hari gawai Dayak ya ada itu si perlu pekep so ini ngan binapa telu pa be pat tu bulan nana atau telu ngan topat pa pekep lo pa ban hari kelepasan amin nana public holiday jadi itu si kepekep pa cin to minggu to ca to dua telu pa be topat itu si pekep jadi ida ke buka peliwat buka lah ko si pengalai nana atau lemah atau bulan 6 2026 cin pukun ayat tading bam pabe pukun 7 taup jadi dah ke beroperasi seperti biasa ku mai ke mek kelok teti urusan ti surat kem ikam boleh te tau lemah minggu mading jadi ayan ngem te tau minggu pabe tau 4 minggu mading ban itu si pekep sio inaya atur masa kem 33 midan kem kelok tai te tegok ya buka beroperasi tu hari biasa tau lemah minggu mading ya ina ja info buat ya ke kusi ku mai kem ya ngelinga tali dio kenyato ini. Ya, kini pa onca info pasentuk dengar awang kumailu ya kengincin Jabatan Meteorologi Malaysia. Aki kebaca dengar awang kak dale belaga kumailu mong kak dale belaga ketetaup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Telu tenat kak dale telangusan. Kadale telangusan kata taup ini on bayu begilat kaca dua uko ngan taup tena on hujan kaca dua uko. Okey, tenat kadale marudi. Kadale marudi kata taup ini on bayu begilat kaca dua uko ngan taup tena on hujan pe kaca dua uko. Ha, tenat dengan banyak lana kadale miri. Miri kata taup ini on bayu begilat kaca dua uko ngan taup tena abi on hujan ya ini dengar

Nyelamai kem je kejai ngala ku ba nuwe empe seken sadin anak-anak lah dia ka umma dadok dia suka kejai ngala ya cina kempi tu lah ya umma dadok lah ka lepok daya kina ai kem lok petisen ban kadok lah lepok-lepok daya ya kejai ngala tau ini adang bangen ke ambek dua kejai ngencem murat dengar-dengar info-info ku mai ilmu ngana pasal ikam pa ya dia kejai ngan me okey ngana pekina pa ke lagi kalau mutu lah kang ikam mong sana ke numun ku mai kem dia on ka kawasan-kawasan ka lepok-lepok ka daya sungai ku ba ni luka Kak Long Kak Makabah Kak Long Jek Kak Long Mo Long Selaan Long Tungan Liok Mato Kak Ikam dek tak sadar-sadar sang tanah ilungan tanah Indonesia. Okay, kalau mutu ikam pan ya ingat kemetit atau ikam tay ke siaran atau penang siaran SW nuat ayah SW Caca 66 lemah kilahas. Sama ada un ke biun do tuyau-tuyau mek. Dalau biun, badak lah kuma mek ya. Dalau un pe, badak kuma mek ya. Bana betisen nak kini, sama ada... channel ina temun ataupun lepa duun ya bana ilun azak ke ini bion un respon lah ya aina menawai ku mekem lah badak ku mamek dua ikam matet ka live chat ka ataupun matet ka TikTok ka badak ku mamek dua sama ada un atau biun se nang ada tuya-tuya mek dalam channel ina ya okey tiga tawelan ku mekem dia pemung kejai tapi menawai ku mai kemlaah pancem peketo kejai ngala ngan download aplikasi RTM Click kinai kem sukat ngeringa ilu singket-singket tau singkat-singkat liwai cin jam lemah habis jam 6 bana nang jam-jam dek cap ke RTM Miri ngan on tirak-tirak dek calah bana ke RTM Miri kini ilo on kadok bangsa ada kadok do tuyau-tuyau suara mereka ini anun Melayu anun Impan anun Kayan cin orang kenyangan kina pun tapi kina ida cuma mata tekak kucing cin kucing tidak elu suka ngeringah dan dah ida on kini ya jadi ini asyik siara lah sehingga nakik aku mereka mendek kejaya dengan laka usai tali dia kenyah Miri FM ok tepat pesalah nak nak medua baca mesej ni kem ya.

0: Belian Cin, Cecilia Julan, Leko Tengen, Dawa ya. Okey, ni nak telur petelur minit lah apa Cin, pukul lemah. Kurang Cin 20 minit lah, ambil dua ke Madung, ke Jai, dengan ni ke Mung, kat tali dia kenyata ini ya. Okey, okay, ke baca lah mesej-mesej ya, ambil dua alat Cin Facebook Cin ni ke kini. Nana Cin, share kakugan Dawa DJ, ayat ngurungun. Mungkin anda kata salah dari siu kayak nada ada tain anda petakulang teka, you know? Petakulang teka jelas episodenya lesau ah, kayak kebe kayak ngerungun semangat kayak ini.
1: Tetap semangat ya.
0: Mungkin membisa apa tain? Ketika tawa saya kan ini celah syukurlah toyang dah DJ berkena kenalan dengan DJ Madeng Chen Long Yu mo, ake ni kena pekelat kado Chen debesi amain ge ake Chen cambup Chen debesi ke ake Chen lepok tepu. Jadi sekarang ni ake pun pekelat Chen kenyalan dan kado pekelat depan ilu nak kini ni kado kenyal pekelat beno lah tetap ilu faham ilu lo tetap ilu metek ilu lo ok tiga tawai syukurlah tu yang ban mutu dengar DJ Mading ini tetap nyokong amek lah nyokong ake nyokong DJ ini kak tali dia kenyal tiga tawai
1: ok ya semangat ya semangat ya.
0: Harus semangat
1: nak pakai ya ke petengen ni orang nah sukat ya
0: ya
1: ake cenawang tak ke petawa lepas lepas ok lepas
0: ya tiga alat cigu ke ni babe ya macam manjakan ya okey testing akak ding kau selu kat orientasi lah elu kena abe pia boleh lah abe ya tiga abe ya kau set cigu disiplin ya
1: tiga
0: tawa ya ban ya nak ake awang pekalai untuk ake pikimat ambil pakai pejen tapi ini ca awang untuk ke pekalai ambil kesempatan yang ada untuk belajar ban dulu ya tiga tawai ini nah satu kelebihan bila lu belajar dengan dulu ya ada biok kediut bukan biok cina
1: biok
0: ambil alek lah macam akik seken lah ya akik tenyekan lah ya ambil alek
1: sini alek
0: walaupun dia biok pekina akik masih boleh you know bekerjasama dengan ya walaupun jarak umur ramai dua beza ban dulu kan tiga tawa Miko okey ramai dua pasal lah sementara ramai dua ngena message message ini kan pasal okay. Lagu Musa Cint, Musa Antok nawai ake malaiko

0: Ya lo pemong kejai kau setali dia kenyang ngan dua DJ ini. Cin ni na papar telu lapa pukul lemah kata tahu ya. Kena ada ke kusi chat chat info ina na cin. Upis pejak Upis Daerah Beluru pasen tuk pembukaan kaunter pemeriksaan senapang senapang patah bagi pembaharuan lesen senapang 2026 ka Daerah Beluru. Ini ca gayang pekua ngan Upis jin Daerah Beluru ngan pejabat Polis Daerah Marudi cawangan perlesenan ngan persenjataan. Kaunter periksa senapang ini kan ada buka sio 20 pian atau bulan 20 pian ngan 30 atau bulan 6 ini nah ini na ujung bulan ini nana sio tau ca ngan tau 2 pukun pian tading bam pabe pukun 3 ko tau ka pejabat daerah Beluru. Ya ina na ikem ayan penawai kem apan ikem gin mung surat-surat kem ikem gin desen gam ikem gin pe senapang gam dalam ikem klotai renew pemeriksaan puyan ini senapang ini na ayan tusa tekem kina bek gam gin surat kem bek pikem gin senapang kem nak tekem kemule kosong pula pliwat cok pikem ne liwat ya nawai kem petawai kem lah ikem ya kalau neti puyan ini nawai gin kersa gam ya perlu ya ina cai info buat cin cin Upis Daerah Beluru, kuma indo kelunan kado ya kak dale daerah Beluru kena ya ina cak kusi info kumai kemung.
1: Nah, tinggal landai nah. Jadi naranak nak kini tu bulan ini saya nak apa bi ente tapa nang puyan ina. Okey. Jadi ini siapa hakik kusi kuma ilumong saya nak kuma kem dek kejaya ngalah kitisen kai kem dek ina ina na peminat breeze walk.
0: Breeze walk. Akik suka breeze walk.
1: Tapi nak ini bian bi alah.
0: Abi on bian breeze walk. Menu kuma ke tanah TV, ke tanah YouTube. Ini info nah.
1: Cala atau dua tuak lah ya peniga ke kursi dekat dok tiada tapi kalah dua lah pada boleh cukup jam saya tepat nah peniga ada ke ini konsisten letih singkat tau dawa ikut tisan
0: singkat tau
1: teh kurus sebab anemu akek ngam lah akek ngam tina ya mengekalkan ilu dai bat usala teh tai libat lah tai kurang dawa ya oh dan ngam nakek lah okay cala ini pengam nakek pini ya bila tajen tai breeze walk ini bandar tajel dah tengala ngala usala ya ke ngemuat lah otot lah dengan pekina petulang lah
0: ya
1: lah ngam malek ya ini lah dua lah kek kusi dia ca celiwai apa
0: tapi memang akik suka melang. Ban ini akik cauman suwe breeze walk. Last ngapaya akik last breeze walk bulan 4 ini dai. Ban akik benar breeze walk. Sebelum akik breeze walk ading dai. Bat ke 70 lemah.
1: Tak
0: kusangka. 70 lemah ading dai. Cuman ke breeze walk perlu ke tek babe nak ini 60. Jadi bila kau bala pasal breeze walk tadi kan ini ca abek palo. Abek bukan bukan info ya palo ya memang lad mempoi lu menurunkan berat badan tapi jaga uman jugalah. Ya akik kan bio ading dai. Bukan minta puji ya tapi ini memang lan. Hakikat. Ya, bukan mitos ya. Memang lad.
1: Janji lu rajin.
0: Rajin tu.
1: Sangat ya singgal-singgal.
0: Betu sama jo.
1: Setengah jam
0: tu kita sejam-jam ni lu on kerja dek cah on gayang dek cah jadi kita sengat tahu tena TV on YouTube lah nale tiga info kok ni saya sokong
1: okay lah tapi kena nuat lah
0: kengen cah lagu cin ya I don't want to talk about it peminat lagu lama ini untuk ikem

0: Ya, kini nas senganak emong ya tem kedai ngam dua ka usai tadi de kenya kini. Okey, ake ke petuk lah baca message Chin. Ya ngapaya lana Chin saya kukan share ka kukan dawa. Ya mi pa dai siu dawa info ya Chin jeje ni bada pasal bliss walk adai. Bagus itu bliss walk dawa tapi harus konsisten otak pun entah stres bahaya lana le. Ya lu pun pasti konsisten otak lu pa be ideanan de stres ale kuat ban dawa ya ni. Memang kayak ngelan lalek dawai siun nebek palo. Jadi kumailu on bian tena brisk walk walaupun okay. 15 minit.
1: Okay.
0: Midan to tete. Hai. Okay, nana ambil dua ke you know pokok siaran kejai telu untuk toy ni nana sebelum ambil dua ke pokok dia ke kenana ding cina nana cina ambil dua DJ ni harap ikam on sae ngan salau ngelinga ambil dua toy ni cinta dia kenya ya seperti biasa nyelesau dalam on salak katisiu kejauh dari siu cina ke petegok lah nembam kat jam ya kuat ini ya.
1: Okey, tiga tahu eh, kembali ke mong sana ke dia nyukung perkata kejaya dengan Mek Dua Cien jam telur or apa. Dah nawai lah dah DJ ini singkat-singkat liwai. Menawai lumung apa nak perkata jagat tiga agak lah, jagat tiga pengumuman lah, jagat tiga tirak lah. Baling lu tisen tirak yang nak cien pak ilu na inana peluak se inu se ilu sebenarnya. Selamat datang aku Mek Lumung. Kuban pengalai siuk jam 6. Ilu pencong ring ada siaran Cien. YFM Impan Kucing. Jadi nyai nah Cina ke ngan Amek Dua Pauline.
0: Iya. Tekuklah nembam.
1: Okey. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jakub ransang kesar itu. Pengurai tubuh ngos ngat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda melawan ke exercise. 20 minit sehari cukup mengkena kita masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, penguntung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh murai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang murai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut Jakub kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam Jakub Iban. Pengayo ti benar ianya tubuh ti berpengerai. Bukai bau sesingkap emas tau kepirak ti ketemuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul dengan jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang di Allah Ta'ala. Bagus mautai buat dunia yang nyautu. Ia seminak diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemaya tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang kelekajaku aku. Anang nejuk ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Genggam tegut ke mejaku Tuhan. Labannya uli merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
0: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Gelang igup ngau Jules tua bertemu baru ya nanti sebut ba orang putihnya meh nanti sebut ba kita iban Jules kerana nya sida tiga tadi udah merindang kita kira ke lagu ke dipilih kena mungkal sada lemai kita ke lemai tu. Terima kasih ya guys Sam udah gulai dengan kita hari pukul 3 ngali hari itu tadi nyentuh ke pukul 6 lemai lalu disilih aku kita gulai dengan aku Min. Jadi bahas segmen sada lemai kita ke lemai itu peninga jam ke terubah itu nanti nadai penangguh kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke bahelo wai kapit ke lemai itu ni hab gulai dengan pengeluar program kami menti sigah nah jadi udahnya lagi aku dekat natai ke pesan berat ke BC di terima kami baiknya dianjung kita ngena email YFM tau ke WhatsApp YFM Iban. Ya, pukul 7:30 lemai itu lagi awak andur kami nabur ke berita lemai. Jadi kita ngalih ngagai pukul 8 malam kalai ku dekat mic kita ngabas Facebook YFM Iban berserimbai ngau pengrami hari gawai. Aku dekat anebah ke kita atau ke nanduk baru Siti program Nembia Amit Kendang yang udah direkod hari sekolah SK Nanga Embuau Soang. Ha, kita boleh medak lagi ni. Berserimbai dengan hari gawai tu nyak meh utai ke dekat di bayi antimian pedak bala peninga Nembia Amit kita pukul 8 malam tu lagi. Nyak kalai bala Nembia dengan bala pengajar serta raban PIBG apa indai raban ke gawak di sekolah SK dengan buah BC ngagak program hari gawai tu ke pragawai dalam minggu nyen tadi ni sebab pemisi sekolah. Jadi aku apa lagi kita sama medak baru ni tanduk tanduk program Nembia Amit ba Facebook YFM Iban yang kau boleh dengar megak ba radio YFM Iban hakinya pukul 8 malam kira ke nyak metusun program kita ungkup ke sarito kelebih hagi 30/5/2026 tentu bala kita benungki roh nama berita bala peninga Nembia kita kelebih hagi Nembia Amit Antimin ngarap ke kita nyaga penglikun ni lebih maya kita ngawap pai ngoindai to ko gulai ngabala akini di rumah panjai. Jadi sebenarnya kita ini ngak berita ke dekat dikunci ke DJ Menti Bahelowai. Kita berperinang dulu to lagu Bujang Panggau Kenang Ari Madeline Minggu.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu nomeri.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
0: Okey, nya frekuensi di Kapit. Sekali lagi, merasa melemah kepada peningat kita yang kena baru aja tun ke frekuensi kita jamba ke dia tu. Bekal kodah di padah kaku tadi peningat. Kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM di Kapit. Buat hello, Y kita ke sekali tu. Bergulai dengan DJ Menti. Hello, selamat lemai Menti.
3: Ya, selamat lemai Min. Selamat jalan ke pengawal.
0: Ya, selamat jalan ke pengawal. Nama berita.
3: Oh, berita dari Empu mana tu? Nanti kita bisa meninggal, bisa capu-capu Min. Kini Min tampun lah, meninggal kebenar ya tu. Min ngam-ngam meninggal mayu. Aku tu udah terengkah bawa rumah banyak ya sore itu.
0: Ya, ne. Ada agak-agak nanti.
3: Aku lu pemisi. Aku laban ke tahun tu, supaya aku berapa tahun tu kudah main-main. Nuh berasa semak nal ke menua laban jalan itu. Nuh dan untung ratai. Kira sejam setengah. Udah ratai kami berumah panjai na.
0: Aw, sebut ke dia nama rumah panjai itu yang kau orang kan.
3: Sebut dia abang na.
0: Aw.
3: Aw, kami entau aw di tu.
0: Nih, nyamai ke dia na.
3: Aw kereta tadi lalu nuntung baruai. Nyamai ku nyebutnya nyamai pihak aku na.
0: Ya, men.
3: Nak baka kau dah sebetul tu kita sebuat pun kalau kakak kami tahu kena kaya stres na pihak ya.
0: Ya.
3: Jadi laban kau dah datanya mai bisa lawa mimit kami deh.
0: Ya.
3: Pemenang mengangkut teruan teh uliannya mari angkut bekal dah pulai ke negeri dah. Negara.
0: Nah nanti bekal subak dan tim yang berkena ke spray subak. Soalnya mama dah ada meli nyemari, meli bangku, meli meja makai. Nanti nak gawain, nak maya nyok ke deh.
3: Nama gak tau piok nih, kadang-kadang kita tuh berunding. Pai maya gawai, pai beli ke nyemari, pai beli ke mangku. Yang arti kena piok, nanti aneh ke jam nua jauh deh.
0: Amat.
3: Lama nak pulai, nu maya dua baik. Maya nyanak ke beli, ku aku, nyanak penemu aku.
0: Iya, ku aku piok, menti. Nggak nyanak ke mana, nu ku deh.
3: Ada mana, sudah suai ya. Au, yang jalan udah datai, udah nuntung, berketuk. Sari, bisa menikah kalian pun pasal.
0: Nggak mau. Iya, mesok aja nih.
3: Ya, aw kami sore itu entawau itu laban tu mayu rumah panjai. Bapa sampai ti aku deh. Sikit udah ramai itu puluh tak putih tak nyen superai. Nuh deh betebeh ke nama bukitai.
0: Bisa aku medal bukitai.
3: Nanti bakal deh nak patut ke semangat ya. Sikit udah kebaiknya dia baru wifi ku.
0: Ya.
3: Awalnya kami utai ke sama di perhati kita lebih ke jam kerja tu. Duh semangat. Nanti bakal kami di bagian menuan tahu aku berkongsi mimin ne. Sekedar hari program tahu ke atur program ke bisa dekat dia tu. Bahkan nak menua kami di Entawau lebih lagi pergilah 31 hari bulan dia bisik pengawak kiri kumai kita ngalu ke pengabang ni min. Udahnya ngalu ke pengabang dia pengawak niri keranyai maka dekat dia tu malamnya bisik bermain main direk ke bukai ke datu lalu satu hari bulan dia pengawak suka nikah pengawak bukai pekit bala kumang keliang anak min usai ke pekerja ni macam-macam ni unggul orang satu wai ke bisik dia tu. Jangka aku rumah panjai kita kebuka-buka maka pen bekenya napa ya ne mina aku tu ngari kia jangka aku rumah panjai buka pen bekenya agak out. Jadi 31 hari bulan bagi menua kami di Entawau munyek aku dia pengawal ngalu ke pengabang dekat dia tu. Jadi benar ne nanti bakal aku tu laban mayu rakyat bebaik ke ngepan. Lino ati nae, amanya nyak me pengelaja pangsut, alat.
0: Aman tin, te namanya kawai, ngan nyadi geng rasuak aku te nyak.
3: Ya, ni maya tu ke rasuaknya, te sebut ke kita itu ke gawok gawok sebesar sainya, nak semaya nae, lepas kita berarti ke orang sekawak sainya, nu 5-10 tahun baru bisa te ke penyak napa ya? Jadi, nanti nyak te nyak bisa berketau 5 tahun, genap gawai dia pengawang alu ke pengabang bisa dia tu, utainya. mana yang ambil ke mantai ke pengaya ngepan kita lebih agak kita bangsa ibang anak ya.
0: Yeah.
3: Ambil ke bala anak tua nemu utai ke dikena begini ke ngepan sedak ke nauk sedak ke lelaki baku utai nyak cukup mana ne. Jadi nyak meh terima kasih ya ngagai JKK rumah panjai ke lusi ngatu bala ke rumah saya ke punya dia sudah mengulu entai nyak nak depun kari sedak ya tentu utai nyak nyadi lalu mega gempung selaku hari genap rumah panjai tapi ya.
0: Iya mantai ni.
3: Ya ketemu aku aba rumah ringgit aba rumah panjai gua pasal pan pergi lah orang lalu ke pengapang hari penaik sudah jadi dengan aku nike mesti basah kakinya ini sungai air sungainya nike ke atas rancak masih dah banyak di utai ya udah pada siap nih bukan nih
0: iya nih pema kesebut begawai tu denti sikit temu kita rami nyana mau dah begawai nengku deh
3: betul betul ya meh bakal kami sebilian nih kami kerito kami sudah mipal ku oh udah berengkai atau nama dingin ramadhan tu tata awam kamu pun ngabeng meh
0: aman kerenti itu kebukainya kira ketusi hari belakangnya negenti
3: ya nyamanya dah nana ngawanya nih ya menyekolahnya di sikit udah mampu kira dari empu 8 Mei tu mega kita dari Sibiliak boleh bertemu buku lain dari Sibiliak ya ke jauh sama-sama pulai
0: yeah.
3: Tau meh peluang ya napi ya
0: pasal kapit pelabak aku udah puang meh
3: asal saya ku laban ku kemu puak dalam karena pukul 1 tadi lagi bedau jam saya muak ke lemai udahnya pukul 3 pukul 4 sikit puangnya
0: puang meh
3: au laban sari tu udah berancang penuh ke dalam rumah panjang napi ya
0: au
3: nyame cerita gawai kulih dikunci kaku bah hello wai kapit ketika sari itu min ngamagap ninga mayu selamat tu atau ke seberau tu sebulan bulan tu ninga cerita mantap gawai sudah kebepasal cerita KCF napa ya
0: iya
3: sekali sekalau sekali sekalau mai report mai hari rumah panjang ini napa ya
0: aman kadang kebisi lain nuku deh
3: betul nyame betul betul min nyak pan sesi hari pemasang ke nungejang ke menua atau ke nungduang deh lain ke bakat tau nih nuah saya kena nuah saya kena dia di
0: rumah panjang
3: atau tanya nu bisi lain pan jangka aku nukar ngumai salah aja aku sih terkuat dia lain di rumah Fanya eh
0: iya nepi ya iya
3: iya iya min utai ke uli di kursi kasku bayi lawai kita ikat sekali itu anginya aku meraih selamat hari gawai yang kita sedili selamat hari gawai yang semua peninggal di YFM jangka aku kita kino tu udah belabuh ke ruah tu dini dengi ro.
0: Ya mak ni bersebut lah dapur ni kengantok nyanyi yang kebisi pengrami bakal malam
3: betul,
0: lagi
3: betul betul
0: nanti
3: sari bakal lemai tu kami sami palku munuh ada rembu mengintu tu belakang pergi lah ngai kami kami jadi pengabang deh udah kayak jadi pengabang mesti nanti hari kami nak ngintu tai nama ada kami gak pengabang
0: tuh
3: kayak jadi bukannya nih
0: kok ni kena ngai kan selalu ni ku deh
3: susah paman punya inya ngana untuk wo walaik benar okey hanya meh hari aku ke sekali tu min kamu gak peningan mayu di YFM selama hari gawai sekali lagi nemu ku gini yang boleh dia nak ya kalau bukai ke nak ya
0: okey sabar nanti nak lama dah lagi
3: ya betul
0: ke pari dah lagi okey
3: betul sabar boleh ngenuan di YFM di Kusia. Terima kasih Min. Selamat gawai, selamat berjalan ke pawang.
0: Okey, sama-sama. Ayu
3: guru gerai nyamainya.
0: Sikit nyak sampai nanti. Okey, terima kasih nanti. Ya, sama gawai mega.
3: Sama gawai.
0: Akhirnya berita ke dikunci ke Menti Sigi pelabak aku nak kurang mega pengrami hari gawai ke dekat dintu kita bakal ke malam tu pelabak aku dah berengkah ni bak selampur menua kita di Sarawak dia tu kelebih ya, agak ni bak rumah-rumah panjai pelabak aku nang ya cukup ramai.

0: ngulung pulang biak mai raga
1: tutup
0: makai.
1: Tutup pintu kita sepia, nyak lah memang sila mai raga tumpuk pakai kita, kai ngabang ya nyak.
0: Baik ya, malu mak kita yang ngulung. Sepia ke dewai?
1: Au ah.
2: Haram makai ngaku, menua keraga aku tau, bisa dempak kita pulai pergi lah.
1: Ngai kami baik nuan, tumpuk makai orang.
0: Haram pulai kita, buat ke siko jadi.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pengen datai bawa dua raku ngatai ke pesan berat ke sekali tu, jadi tu pesan pemati datai ari mas anak Japua madah ke Indaya sedua anak Nawang. Sedua anak Nawang udah nadai ba kampung Tegelam Semunjan 30 bulan 5 enya sarito tadi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam layan kediau di kampung Mawang Semunjan, kampung Tribuah di Gedung, Kampung Lebur Gedung, Kampung Penti Semunjan, Kampung Ruan Seru, Kampung Ensika Sebuyau, Pia Mega Kabam Belayan di Kampung Sampun Gerunggang, Sampun Tebun Semunjan, Sebuyau Ensengai, Kampung Sungai Lingkau, Munggok Sabun, Munggok Ai, Kampung Tanjung Sap, Menat Ulu Ngoilik, Kampung Mangka, Kampung Entengan, Kampung Sungai Paku, Kampung Sebang, Kampung Temiang, Sungai Bulu, Sungai Indah, Sepawah Semunjan, Batu Pengansah, Kampung Mugah, Kampung Steman, Kampung Keniung, Kampung Munggok Lalang, serta Kabam Belayan ke Ngelala, Niang Sedua Anak Nawang. Yang Sedua Anak Nawang udah nadai saritok tadi. Lalu dekat di Sengai malam 31 bulan 5 2026 ianya pergila. Jadi maya ngubur ianya 1 bulan 6 2026 dikubur ke bak pendam Bukit 5. Jadi penerang ke Siliak kita tau telefon ngagai Cegu Piut ba nomor ya 0113694 8180 tau ke nomor telefon Japit 0199716752. Aku macam baru isi pesan tu tadi kalai madah ke Sedua Anak Nawang ke udah nadai sarito tadi. Lalu dekat di Sengai 31 bulan 5 2026 serta dekat di kubur ke 1 bulan 6 2026 ngagai pendam Bukit 5. Yang dipenderang ke Siliak tak bertelepon ngagai Cegu Piut 0113694810 tau ke nombor telefon Japit 019-971-6752. Jadi pesan kedua ke sekali itu ianya pesan ke BC diterima kami datai ari terumah John anak Ili kalai madah ke pemati menyadik ya ianya Serina anak Ili tau ke bini Niang Robin anak kanang ke udah nadai 29 bulan 5 tu tadi ianya kemarik bahak Spital Sri Aman. Jadi ingat tu sidak ya nesau semua kaban belayan di Geran, di Rirang, Skra, Langkang, Kedang, Sebujuak, Batu Lintang Undup, Sungai Rebuah Undup, Ijuak Undup, Merindun, Pelasuk Sekrang, Temuda Atas, Ngau Baruah, Kamblayan di Bungkang, Ran, Punggo, Karak, Bayet, Sebemban, Berangan Ulu, Ngau Ilik, di Temelan, Rembai, Tisak, Lidung, Lipat, Awur, Peruan, Entulang Sambau, Putat, Entulang Entawa, Ngau Kasai, Buno, Entalun, Pia Mega kaum layan ke Bukai. Jadi bawa pesan tu madah ke Niang Serina anak Ili dekat di Intu Bebala Mayuah malam 30 bulan 5 2026 ianya malam tu baru mayempu di Teruma John anak Ili lalu dekat dikubur pagi pergila 31 bulan 5 2026 bak pendam Christian Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Serina anak Ili tau ke bini Niang Robin anak kanang udah nadai kemarik 29 bulan 5 bak Spital Sri Aman. Jadi Niang Serina anak Ili dekat di Sengai Bebala Mayuh malam 30 bulan 5 2026 ianya barumah yempu barumah terumah John anak Ili serta dekat dikubur pergilah 31 bulan 5 2026, okay, Pendam Christian Anglica Saint Lawrence Sabu. Jadi pesan ketiga ke bisik di terima kami megak kagi boleh dibaca atau ke ditanduk baru ianya pesan pemati datai ari Mr. Ugat anak semua kalai madah ke apa ya semua anak nawa semua anak nawa udah nadai kemari 29 bulan 5 2026 serta dekat di Sengai Babala Mayu di Lubuk Paku Nanga Batang Seratuk dot kena 30 bulan 5 2026 ianya sarito lalu dekat di kubur Pegila 31 bulan 5 2026 yang Pendam Nanga Batang Kerian Seratuk. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kabang belayan rumah jerah di C, rumah laja Sungai Antu Awas, rumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Ulu Rimbas dua barumah, rumah Daji Engkudu Baruah Sebetan, kabang belayan di Supuk Ruban Bunu Sekerang, rumah Patih Sedan Seratu, rumah Andrew Kuliah Nyegara serta kabang belayan Kebukai kena uliah dirintah ke dito. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertelipun ngagai Lumur Ugat. Pak nomor ya 0112-910-6593. Jadi isi pesan tu disebut aku baru. Jadi pesan tu madah ke semua anak nawa. Semua anak nawa udah nadai ke marik. Lalu dekat di Sengai Babala Mayuah di Lubuk Paku Nanga Batang Seratuk 30 bulan 5 2026 ianya sarito lalu dekat dikubur Pegila 31 bulan 5 2026 bak Pendam Nanga Batang Kerian Seratuk. Jadi berita kesilai lagi kita tahu bertelipun ngagai nomor Ugat pak nomor ya 0112-910-6593.

0: Nya tadi lagu Kadibai Anderson ngalai pengrindu dalam penguji mak jam kita 45 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi aku agi maca tau ke Nando sekedar pesan berat ke agi uliah di tandu aku bahas ada lemai. Jadi itu pesan berantu niang kedawa anak gemar tau ke apai mading. Jadi pesan tu diterima kami Ari Jebli anak kedawa tau ke apai kia. Kalai ia nesau semua kawan belayan ngau pengawak berantu niang apai sidak ya. Ianya kedawa anak gemar atau ke apai mading. Jadi atur pengawak tu ianya 2 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 2 nikik kesungkup ngau 3 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 3 agai pendam. Jadi pengawak tu peninga atau ke pengawak berantau tu dekat di atur atau ke dekat di itu bilik nombor 6 terumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Jadi pesan tu dituju ke sidak ya ngagai kawan belayan kelebih agi Ari Ulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu ngah semua bala kawan belayan kenalah dirintai ke ditu. Kita ke ngelala niang apai sidak ya tu. Madah ke pengawak berantu maya 2 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 2 nikik ke sungkup. Jadi 3 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 3 ngagai pendam. Jadi nanti dekat nemu penerang ke sila agi berkawal ngau pengawak tok peninga. Kita tahu bertelipun ngagai nomor apai kiah ianya anak ya 014-895-2148 ngau nomor bibi 013-842-0531. Aku nyebut baru duit tek nombor telefon tu kuliah di giga kita. Tidakkah nemu ngau sila agik berkawa ngau pengawak berantu tu. Kita tak bertelepon ngagai apai kiah 014-895-2148 tau ke BB 013-842-0531 pelabak aku terang pesannya dibaca aku peninga. Jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke sekali itu ianya pesan pemati Stephen anak Dado. Jadi berpesan tu madah ke bisi hari bulan ke di insu baru. Jadi berpesan tu madah ke pesan pemati tu datai hari dibah anak dadu hari rumah Justin Manai Sungai Entulang Bakung. Madah ke stipin anak dadu udah nadai bak spital besai di Miri hari 5 tu tadi ianya ke Mare 29 bulan 5. Jadi pesan pemati tu peninga dituju ke ngagai semua kaban belayan serta bala keng lala Stephen anak dadu hari Sungai Entulang Bakung Liam Satap Seloi Semuru Malang Selepin Nyipak Bintulu Kapit Ngau Miri. Jadi pesan tu madah ke niang Stephen anak dadu dekat dintu di Palo Kang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi niang dekat di Sungai malam hari Minggu ianya 30 bulan 5 2026. Kebenar Yaman malam hari Minggu kira ke malam tu ni terpeninga hari 6 30 bulan 5 2026. Lalu dekat dikubur pergila 31 bulan 5 2026 bak pendam daya lambir ya hari 6 tang ya malam hari Minggu. Yang nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertelipun ngagai nombor dibah anak dadu tu empu bak nombor ya 019-855-4542 tau ke Isa anak dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak bajet 013-845-4577. Jadi aku nyebut baru nombor telefon kauliah di giga kita nanti dekat nemu ngau silik agi berkawa ngau pengawa nyenggai serta ngubur ke Niang Stephen anak dadu kalaya dekat di Senggai di Palokang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi nombor kepatut di giga kita ianya di bah anak dadu 019-855-4542 atau ke isa anak dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak Baljit 013-845-4577. Jadi lagi sekedar pesan ke bukai ke sekali tu peninga kebisik di anjung peninga kita. Jadi pesan ke Siti tu ianya datai hari kedua anak sadan kalai madah ke gawai antu tau ke pengawak merekat ke regang anak ya ianya Niang Michael anak Linang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ke diau di Indonesia Kelawah Angkramut Pakit Tiga Berumah Poai Sebemban serta kawan melayan kebukai Tinglala Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat ke regang anak yatu ianya dekat diatur Maya 5 bulan 6 2026. Dipadah ke badito merekat ke regang. Jadi nganjung regang ianya 6 bulan 6 2026. Jadi kawan melayan dipinta datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penerang kesiliak tak bertelepon bertanya ngagai Hillary anak awil buat nombor ya 017-797-6347. Hillary anak awil 017-797-6347. Ya tadi pengawal merekat ke regang Niang Michael anak Linang. Jadi merekat ke regang 5 bulan 6 2026. Jadi dekat nganjung regang 6 bulan 6 2026. Jadi ianya tadi berapa itu pesan ke bisik di terima kami. Jadi ke Siti tu peninga pesan datai hari kelina anak Kiang madah ke pengawak gawaian tu tau ke merekat ke regang Niang Inai Sida ya. Ianya Niang Keluang anak Gau. Niang Keluang anak Gau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan bak panggau paket A ngau B paket Sungai Melaban Sutung Dua Berumah Melugu Skim Melugu Tekalung Puai Dua Berumah Bayai Kelawah Angkramut Indonesia serta kawan belayan kebukai Tinglala Niang Kelung anak Gau tau ke bini X tuai rumah Kiang anak Muyu. Jadi pengawak tu dekat diatur Maya 5 bulan 6 2026 dipadah ke dito Maya merekat ke regang tau bersemayang ke regang udahnya lalu nganjung regang ke pendam 6 bulan 6 2026. Jadi kawan belayan dipinta datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penerang tisiliak tau bertelipun ngagai Elvin anak Nyawin buat nombor ya 013-786-1238 ngau Kelina anak Keng 019-761-4919. Aku nyebut baru nombor telefon kuliah digi ke kita Elvin anak Nyawin 013-786-1238 ngau Kelina anak Keng 019-761-4919. Kita berperindang udah tu lagi peninga.
1: Bi bala peninga YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia. Ngau dinian luar kita. Ngau peluang tu megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak kerja kita. ngasih ngau pengerai ti diasai ke semua kita. Ngapa manah buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi papa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.

Okey, lagu gawai mereka kena merindang kita ke lemai tu neh. Yang tadi lagu berdua ngabang neh. Jadi kira kagi nampung siti dagi pesan kau lihat di baca aku buat segmen sada lemai. Jadi pesan berat tak kerja aku gerah kuliah di baca baru pergila neh kelebih lagi bawa awak pengerah pagi. Jadi ke siti tu peningah ianya pesan gawaian tu datai hari lenya anak ngabung tau ke inai nuja madah ke adakah berantu ke niang laki ya ianya David anak sawang niang apa ya ianya ngabung anak jeliah serta niang inai liah anak mawan. Jadi semua kaban belayan ke Anglala dipinta datai maya 4 bulan 6 2026 tau ke maya gawaian tu di penyadi ianya 5 bulan 6 2026. Jadi pengawak gawaian tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintango. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelepon ngagai nombor 019-845-4863. Pihak mega tak bertelepon bertanya ngagai terumah Dipa. Bak nombor ya 012-834-7785. Jadi aku macam baru isi pesan tu tadi nesau semua bala kaban belayan laban dekat madah ke pengawak gawai antu ianya gawai antu ke berantu ke niang laki lenya anak ngabung tau ke inai nuja tu ianya niang David anak sawang lalu gawai antu ke niang apaya ianya ngabung anak jeliah serta niang inai Naya hanya Liah anak mawan. Jadi bala kaum belayan ke jauh dipinta datai tumu agi ianya 4 bulan 6 2026 maya betasak. Jadi maya gawainya di ianya 5 bulan 6 2026. Jadi berita ke siliak kita tak bertelepon bertanya ngagai nombor tu 019-845-4863 tau ke terumah di Pampuh 012-834-7785. Jadi pengawak tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintangor. Hanya tadi nangkap pesan ke uliah di tampung aku bak segmen Sada Lemai. Kita ningat ke lagu dulu. Ari Angela Latajua Anangka ke Intan aja.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai yang main mentipi ya?
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
3: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tebuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

lagu Kadi by Gilbert Gawang apa padu nyawa ngau Jessica Timah minta menantu. Maya gawai ne angka kita bisi dekat nanya induk kini. Tak ke lemai tu kini bisi dekat berandau ku kita ini bertemu bisi dekat ngatur adat kini lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak berjadi melaki bini di rumah panjai. Selalu ya kita bangsa kita daya atau ke kita iban kelebih lagi ni mayuah milih Maya Rigawai Nur Berami jadi melaki bini tau ke Melah Pinang ku kita ini laban Maya Rigawai sigi ditemu kita mayuah bala kawan belayan uliah mulai ke diri ke rumah panjai. Ngarap ke pengawal menjadi laki bini tau ke kita ke dekat Melah Pinang dekat Rami Maya Gawai tu mujur diatur kita nah. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi peningah alai nur kami nabur ke berita lemai ari YFM Iban di Kuching jadi aku lagi terus merindang kita mai kita ningah lagu ku dah dipilih aku baiknya kita benung dalam kereta kini jam ke dia tu angkanya lawan kini pemisi dekat mulai ke diri ke rumah panjai tau ke kita aja tadi abisi pengawal kena boleh diseliah kini ngasuh kita nurul dari rumah panjai pulai ke ngagai endur kerja ne lah. Lagu Ari Jospin Juri ke sekali tu Nuan Siko.

ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun di tiap kuda tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngau pengendiri ngai kota kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai Dayak Besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuda kita inklusiviti yang nyamai semua rakyat semua bangsa dan ada milik agama latar belakang ngau magang itu gawai daya ketika tahun tu jadi kena kemujur kerja ku aku lari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajak aku terima kasih.

Sama lemai peningam gulai ngaku Min Meliza Rayon bab berita lemai hari 6, 30/5/2026. Jadi ke terbatu batang berita. Sarawak berarti ke baru Asia Pansia sistem kereta api sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerongkai model decentralisation NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngerecah ke pengrami hari gawai serta ngerapit ke kawal. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendeng ke isi berita. Perintah Sarawak dekat ngantik pemutus berarti ke sistem kereta api Borneo sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pansiak pasal jalai kereta api Borneo ti ngawa kerjasama antara Malaysia, Indonesia ngau Brunei. Tajak pihak perintah besar dia tu benung merat ke pansiaknya ungkup wilayah Malaysia ti nyeng kaum Sarawak ngau Sabah. Ia ada unit perambu ekonomi EPU ngenuku ke alignment ti engkeman sebedau sekedar pemansang di pejalaika. Ia ada munyinya ngagai pengarang berita udah pengrami nasihat tanah bangunan Indo UPS pengakap Pampang Sarawak baru bak jalai Batu Lintang Kuching Sarito Tading. Berbangunnya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perambu ngerembai ke pejalai kereta apinya ke Kuching Dudi Arila berpanggai bak pansia serta patut dipejalai ke ngau cara berenggan. Ia madah perambu ngagak jalai Bintulu ke Samalaju dipejalai ke tegal guna logistik ti majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngau palan penyangkai kapal Samalaju. Atau pengawaknya megah oleh nyukong mobiliti bak menggeri industri kurang karbon bak kandang menuanya. Premier megah hendak nulak peluang nyangka ngenak sistem kereta api Sarawak Jemaila dekat ngenak kuasa hidrogen. Tuk senutuk ngap pemansang teknologi ke dia tu, mandang ke ungkus ngemansut ke hidrogen majak kompetitif entik dibanding ngau minyak fosil.

fosil lebih agi ba market kuasa global ke enda tentu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model pemansang padang bilun cara decentralisation ba randau bekawa ngap rambu ngagak padang bilun antarabangsa Kuching Baru NKIA. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke NKIA tidak langgurnya sebagai arrivation timpuh panjai Sarawak dikena negap ke penduduk ia nyadi hub penderbai serantau ngau nambah ke penyambung ungkup pejalai penumpang ngau kargo. Ia madah inisiatif decentralization ti benung di perunding ungkup NKIA manang ke model pemansang ti kolaboratif agi ngau merik pangku pengawak besai ngagai perintah Sarawak bak langgur serta pejalai projek seraya nyukung juluk penderbai ngau ekonomi timpuah panjai Sarawak. Ia megak madah perintah menua keran negap ke infrastruktur penderbai rantau tu dikena nyukung penumbuh ekonomi ngau peminta penumpang ti majak nambah. Datuk Seri Lee Kim Shin maksud ke jagonya ngagai pengarang media udah penemuai basaya ngagai Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siew Fok ba Uputrajaya kena hari dua tu tadi. Berbangunnya Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke awamnya mega berandau ke sekedar perkara strategik bekawa ngau pengangkut di Sarawak. Tunjeng kaum pemansang sektor pengangkut, rentayan langit domestik, infrastruktur rail serta isu logistik. Ia mada randaunya merik peluang berandau ke rega tambang bilun di Sarawak, tiniki kalaya merambu ngidup ke baru penerbai Kuching ke Sibu, Kuching ke Bintulu ngau Kuching ke Miri dengan langgur kerja obligation service langit menua pesisir PSO. Ia magak madah perambunya oleh nambah ke penyambung antara ngelempung kagi tatiang ungkus pejalai rakyat Sarawak. Berbangunnya Datuk Seri Lee Kim Shin bisi megak madah ngagai Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok merambu E Borneo berunding ke pejalai komersial ungkup penerbainya ngenak bilun ATR 72 di bisi diatu. Kita dah tu belum mendiang ke berita lemai dari YFM. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai semina ngericah ke pengrami dari Gawai aja tang megak nyadi ke pelasar dikena ngerapit ke kawa diri sebilik komuniti ngau temuai ke datai. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Seri Roland Sagawiin, mada ke program tu diatur megak dikena meri awak ngagai bala temuai ngasai ke maiwa macam penyelai bangsa pemakai asal berserimai ngau pengrami ari gawai. Ia mada pengrami tu diatur lebih 10 tahun ti udah diketuka ketegal pandemik COVID-19 tang diatur udah berlabuh di Tampuang Baru. Ia megak ngarap ke pesta tu dekat majak diatur nintiang tahun ti berguna ngagai raban bangsa menua tu dikena ngericah kagi pengrami gawai daya. Datuk Seri Roland Sagawiin madamunyinya lebih berjadi pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok Pedawan Sarito tadi. Nyerumak pengrami Ari Gawai Sarawak Water Sendirian Berhad Benung Cakah berjalai ke pengawak mutar ke penangguh air bakana menua tekuk Pasai Sibu. Nitiah ke penerang bahawa Facebook Sarawak Water madah ke mayu bengkacara benung dipejalai ke ngau jampat yang kaum menganjung air bersih ngena lori tangki serta nyeruri batang payip ke pantis bak kandang endurnya. Raban Sida Sarawak Water ngau teknikal megak benung berjalai ke pengawak matau ke endak ngetu dikena ngurang ke empas penangguh air ngagai pengguna. Nyalai, Raban Sida berjalai ke tanggung pengawak nyedia ke sekedak perambu atau ke strategi tidak dipejalai ke bak timpa jelania ngau panjai. Tuk mungko projek loji air bersih akut rantau panjang ngangkat ke pemanah loji air bersih salim ngagak tangki ikas tinggi serta nganti paip baru di tekuk.
Sarawak wate merik nyamin bekawa ngau isu tu tidak beri perhati ke berat serta dekat diputar ke ngau cara berenggan. Projek tenda baru di kandang menua Daro, Mukah Sarawak ditetap ke dekat dikemanah kaki dengan projek ngagak klinik pengerai jenis 4 fasa 2 Datuk Benuang di Pejalai ke. Tu dikenaknya dia ke servis pengerai terlebih lantang lagi, moden serta efisien ngagai rakyat kediau bak kandang menuanya. Ditiah ke penerang Opis Kejar Raya JKR Sarawak dekat negap kagi akses berubat pengerai serta ngangkat ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat Daro ngau kandang menua ti ngelingi. Skop projeknya yang kaum ngagak siti blok klinik pengerai jenis 4, 3 blok quarters flat kelas G, siti blok quarters tengah kelas D 2 teringkat, siti blok garaj ambulan ngau 2 blok rumah pam serta megak perengka guna ke bukai. Projeknya berengkah digagak kena 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu dipelabak ke tembok kena 3 hari bulan 8 tahun 2028 tu ilak. Bak pengawak ke berbida Opis Kerja Raya JKR Sarawak dekat ngagak baru sebuah bangunan kudajai bak sekolah SK Datuk Bandar Debat. Projek tu hari baru program Daif Sarawak 2022 Datuk Benuang di Pejalai dikenaknya dia ke perengkah guna sekolah tik lebih moden, kondusif serta likun. Tungayan ke pengerangsiang perintah timajak negap ke sektor pelajar menua pesisir ungkup pengelantang nembiak ngoraban pengerja pengawak sekolah. Projek tu nyerangkum ngagak blok akademik, blok pentadbiran, prasekolah, kuartus pengajar, surau ngau perengkah guna sukong ke bukai. Projek tu udah berengkah di Pejalai ke Kenyau hari 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu di sadang tembok kena 3 hari bulan 2 tahun 2028 ilang. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak berarti ke baru Asia Pansia sistem kereta api sebedau di kerembai ke ngagai serata menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model decentralisation NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngerecah ke pengerami hari gawai serta ngerapit ke kawal. Tenaga kami nabur ke berita lemai hari 6, 30/5/2026 yang di berita tu tadi di Tusun Ratna Saimin serta di Salin Desmond Ganai. Hari berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila berjadi ke pengerami penubuh ke 25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu nyengkawam pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu jadi pelasar nuang ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: keterubahku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sida ya.
1: Au nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyinya te pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay seminak ngau runi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itu bakanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tambak kita itu Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Taala. Jakuk ya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iriang Allah Taala cukup balat berguna. Laban Allah Taala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, nya tadi munyi lagu gawai trio ne Ari Richmond Ucung Benz Charles ngau Moji gawai selampur negeri. Ya, berserimai ngau hari gawai tu peningah. Kelebih lagi bala peningah nembiak min anti min datai baru. Mai kita mending serta medak bak Facebook tanduk program nembiak min hari sekolah SK Nanga Embuau Suang. Kalau saya tak habis ingatur pengrami pra gawai. Kita boleh medak negeri ni. Bak Facebook YFM Iban tanduk program nembiak min tu lagi. Ne, hanya di angge bala peninga kita kebukai angkanya baru ngenat ke diri kini tau ke kita ke nang nak ngintu pengrami hari gawai angkanya bisi penanggu kebukai kini bisi penuh sarabat kini ngarap ke bersabar meh ngarap ke kita seruran gerai napi penguji pian mega dia diri meh kita lebih maya orang ke benuang rami ngintu pengrami hari gawai kita ke dekat pegawainya tadi berbahasa meh ngagai sidak ke nak ngintu pengrami hari gawai yang kanyagi sino ni peninga ya kita ke benuang berpandu aku tai tau abas tai ke dipandu kita tau ke bala gerempuang-gerempuang induk kini berumah panjai nanti uleh pangkuang ke kini kita madah ni pangkong ke luci yang hari bilik ke bilik anu kita itu tadi nesau kira ke muka pintu siku-siku pemanjai rumah panjainya atur ke mana-mana ngambi penusah angus uliah diseliah ke kita ingat cara kebegenya sejam sekali pentau mega ne hari pagi tengah hari tau ke malam ngabas dapur ke kita ini ngambi sidak ke bepandu aku tanya tadi nemu diri benuang berpanduak ke puli kini benuang berpanduak ke tabas kini lebih lagi dikena kita nengkira bakal ke malam tu angkanya tumu pergila kita nang udah ya berengkah ngintu pengrami hari gawai jadi kita berperinang ke sekali tu peninga sebedau mai kita medak Facebook YFM Iban medak tanduk program nembiak amit lagu hari mawat ke sekali tu Dayang Bintang.

Salam Malaysia Madani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Song the best, salam embuah kekuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binan Anabakum, guru besar SK dengan Buau Song. Aku dah gawak bas sekolah tu baru masuk ke 7 bulan. Bepun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Pengalaman sekolah tu didirikan 61 tahun tu dah bisik 16 ikut guru besar. SK dengan Buau tu ditempa siko uriban urang Buau Empu ke bernama Encik Seriban Ananyungan. Bakandang tahun 1964 Seriban Ananyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala pemesai upis pelajar mayanya. Nambiak ke sekolah di tau datang hari 17 buah rumah panjai pelilih menua Buau Empu ianya menua Buau Manap Lijau Ngolajan. Dia tau nambiak bas sekolah dengan Buau Bisik 61 ikut hari prasekolah nyentuh ke ngagai primary 6. Bala pengajar ke gawak di tau Bisik 17 ikut lalu disawup 7 ikut bala AKP. Pengulian nambiak bak pelajar batikas di sederhana ianya bak TP3 ngau TP4 bisik ke sekedak datai bak tikas TP5. Bak pengawak ke akademik bakal pekit bercerita pekit berlagu. Pengulian nambiak datai bak tikas bahagian lalu bak pengawak ke kurikulum bakal pekit main bola tampal perjuak tinggi pekit Belanda ngau Tibukai. Pengulian nambiak bisik datai bak peringkat negeri. Aku ternyadi guru sari tau amat ngarap ke sekolah dengan Buau tau nyulut bak semua pengawak sekolah bak tahun-tahun tidak datai. Aku percaya serta penuh pengharap bala pengajar tidak nyuruh ngajar itu terdiri dari pupu bangsa ngau menua bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun. Sidak tau datai dari Moyo Bengkeh menua ianya dari Sabah Perak Kedah Mahyang ngau menua Sarawak tumpu. Pia mega sidak yang sudah dilatih ngau penemu ngajar terlatih serta Bagas. Sidak yang oleh merek penemu serta gawak ngau tepatut. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kita anerina yang menuju pemansa. Selamat hari gawai tahun 2026.

0: Selamat pagi nuju bala semua kitai. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tingaja bahasa Iban bak sekolah SK dengan Bosong di Tok serta jadi ketua panitia bahasa Iban bak sekolah Tok. Mia jema moden Tok nade saleh kita ingan ajak bukai tang anang sesekali kali kita ngelupa ke jaku asayo. Asa kitai lah jaku Iban. Jaku Iban Tok pengeraja bangsa. Kapak kita nangi nanti ukai kita kena biar rebak baru tingetan. Sapa ge ne ya. Pia aku jaku sempama, jaku berpetara, jaku berpengraja. Nyalai anda malu berjaku Iban bersekolah, berkelas serta bermenua bukai. Dikelala buah hari langguk, lalu dikelala jaku hari penyiru. Hanya jaku terseruan di dengar kita lebuah berkenan ke jaku kelebih lagi jaku Iban. Jadi bersekolah aku di tahu, cara ngemansang ke meransang jaku Iban tu tadi, hanya kita madah ke identiti lah kita. Lepas aku jaku Iban tu tadi, identiti kita. Pia begak, pengeraja hanya jaku Iban tu pengeraja bangsa ada cerita jaku semak adanya tunjuk ke pengerinduk kita belajar ke jaku kita pun bisik program agak ada tu sekolah aku di tu hanya bakal pergi bercerita bahasa Iban pergi aku bintang buau pergi pergi gantelah serta pergi karaoke lagu tibila Iban daya ide jadi semua program tu hanya program setahun penelitian bahasa Iban Rino aman Alan ni biak ngau tai bakatok deh. Sige ditanya sida belama tiap tahun. Makin hari jaku Iban majak hidup, majak maneh serta manseng ketega bisik penyiro. Pemerat serta pengerindu ke jaku Iban ti uka semina ba community Iban ta mega ba bermacam pupu bangsa menua tu.
1: Ma pagi, nama aku Yusuf Sia anak petinggi. Umur aku 12 tahun. Saat itu, aku dekat memperkenalkan kita sekolah prasekolah Matahari.

0: setelah matahari bisa 17.06 ya. Bisa siko juga, siko begini.
1: Begini.
0: Tok Puan Rami, tok Cikgu Jessica. Dah nak, aku dekat madah kita dewan makai sekolah nangak SK nangak umur. Biar tiba petok asrama lelaki, sida ya bisa 10 ekor lumia. Jadi, pihak kanan petok dewan makai kami. Arang.

belakang kota bisa pernah mengulang kelas kami. Dah terdek, aku kemai kita agai kelas tahun satu, agai kelas tahun enam. Raf. Tahu, kita semua sekolah kami. Arum kita mendapat dalam.

0: untuk mai kita mendak kelas pemulihan ngau kelas tahun 3.
1: Tahap 2, tahun 4 agak tahunan.

podcast tahun 5. Kelas tahun 5.

Untuk rutin kami, tiap hari 1 sampai 5, tiap pagi, udah dan pagi, kami semua, banyak nurun dekat bersenang.

0: Ya tahu kami bersedia dekat nurun sekolah.
1: Pagi.
2: Untuk masa kami pakai tengah hari. Sekarang kita mau ke dewan.

buddies kawan lagi. Ya, kawan lagi. Sama lemai, dan tau kawan berudah semua mana. Udah baso, kepala kawan ku benar-benar digarai. Udah terlegai, kawan ke bebaris, makai. Agai, dia makai kawan. Jatuh, kami sudah membaris, kami pakai berdua makan. Menu kami cerita, kami cerita, kami bayar teh.

Molly.

0: Bapak jadi Sarina. Juklo.
1: Abang mati bekanya mega nanti kita bisa ngembuat anak mai yang abang ngagai pertang rumah lelaji kami itu ngagai ke kita parai pengadai tangka beriti mati babi punas uduk lus mano pemalani anak nusi dengan anak mada pemandai na ibu ni
2: salam menjulang pendidikan di Sarawak, salam song the best, salam embuau kekuatanku, salam segulai sejalai. Saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada penyelenggara majelis kita pada pagi ini. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang. Mantap pragawai kita, Pak SK Nengak Buau, Pak Kesarito. Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
3: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh.
4: Oh, ha, tuh, oh.

0: anak bakum gerusa iskin ngambau beri selamat hari gawai naya tahun 2026 membuah kuatan gayo guru gerai nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Caroline Jaga Nasional, guru penolong kanan HEM SK Nengambuau dekat Merik. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Oh.

Perambu mana pejalan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa? Anak nampung kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit. Terang

Kita median lebuh maya ati betelai. Angkanya maya rigawai tu kini bisik maya kita tu berunding ne. Angka terpedak ke orang kini kita kempai boleh tahu yangnya ngarap ke boleh tahu yang meh maya ari gawai tu. Ya nak berasai mega peninga nyau ke mangga ke pukul 9 malam kira ke 5 minit lebih lagi neh ha. Dur kita dekat bulai dengan pula program kami ke bukai ba segmen pemerindang malam. Jadi aku mian ngelekat ke kita ngau lagu hakawai ke sekali tu sebab aku ngujung ke sadalemai lagu ari Ricky L segelas air.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke 25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti ti dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti tu nyeng kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert ti mujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu nyadi pelasar nung ngempit ke kaul negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lagi ngagai bala klub aku, klub ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Bayinai aku, bala tua, ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang ngawan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Seriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

Ya, malam kita ke gini dengan kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Pemerintah malam tu ya, apa ya baru pihak ke kita. 9.24 minit, okey. 3 jam di konti malam tu engkau DJ MATU. Engkau lagu ke terubah ya Augustine merikan engkau Jenarino Joraki Ai Gawai. Ya, ya, merindang malam kita di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Kami beritahu di Dinga secara online. Kena RTM klik tau ke channel kita Siti Agi My TV ne. Okey, ngarap ke program terang di Dinga malam tewai di Puak Menggeri Bandar Kuching manah gari kita tebal lagi bila kita kemudian terbang jam ke dia tu ya. Ninga kami dalam peringkat pengangkut nyawai Jumat bang jala alun anang kelalu laju anam ga kelalu lubah lubah kita ke bebai ke peringkat pengangkut ya. Okey, hari lagu Ai Gawai kita nginjau lagu kedisada Clement Mount ngau Raban TTP lagu sidaya Uha selamat Ari Gawai. Kedua lagi, lagu ke Dibai Achan Gau Suwelin, lagu Sakit Gawai. Terus, ninga kami Pemerintah Malam, YFM, Segulai Sejalai.

Ya, jaga pengerai lebuh kita ikan itu pengerami ya. Hanang kelalu nitiah ke hati wai. Dia menyajam kita tinduk belalak kita tinduk. Anang ke 24 jamnya kita. Ah, neh mati kita. Anang kurang iru ayam mayau. Mandu pemakai ke ngenatai ke pengerai ngagai tubuh engkau minda kita megah ya. Sambil-sambil kita nyabrami engkau diri sebilian neh. Berarti ke gaya kita engkau malam tunggu tumu pagi lagi. Bisi hujan bang sekedar ndur di Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapin, Miri, Engkau, Limbang, Nadai Hujan. Di Kuching, Serian, Mukah, Engkau, Bintulu, Tasik, Bergelombang, 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya. Engkau penglaju 30 nyentuk ke 40 kilometer sejam kesuah pengangat. Engkau penyelap di menua kita, ianya antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, lagi beri kita engkau lagu-lagu gawai. Tu lagu kedisada Ricky L. Sima, Gilbert Gaung Gau, Jessica Timah, Selamat Hari Gawai. Kena lagi nginjau lagu Mariana Jara, engkau lagu ya Bujang Ulu Sungai. Yang harap ke program kami terang didinga. Bala kita ke diau jauh di Intigis Ulu Sungai, kita ke diau di menua pesisir. Entinya bersih line atau ajak dengar kami secara online ngena RTM Click.

Mang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kota kena mana tau jadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala aku dah memujur ke pengawak gawai dayak besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu ke tadi miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 aku dah tu jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke pemain kata inklusiviti yang nyamai semua rakyat semua bangsa dan milia agama mula terbelakang ngau magang ngintu gawai dayak kata kata untuk jadi kena ku mujur ke jako aku hari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketina lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajak aku terima kasih.

Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, hirup kaya amai, hirup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Segulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Segulai sejalai ngau kami di YFM. Malam tu ya, 30 hari bulan. Pagilah dah gindur kita nyedia ke diri ya. Ngintu pengerami gawai daya. Kaban kita ke diau di Sabah Dedin. Ngintu pengerami pesta keamatannya ya. Okey. Ngarak ke terus ninga kami secara online. Kita ke diau di luar Sarawak Bumi Kenyalang. Ngena RTM klik ya. Pukul 10. Ndur kami nabur ke berita malam mari YFM Iban Kucing. Dan jam kedua lagi kita dekat mendiang ke carta siapa juara ke dikeluar ke kemari ya. Malam tu tanduk ya, hanya untuk ngagai penghujung program pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Kita berpindang baru berkaling baru ngau DJ MA Bat Lubang Ribut Pagila ngela tengah hari. Pagilah ngela tengah hari ngau pemerindang malam begaya. Dikena aku nyedia ke diri maca ke kita ya, berita malam tu lagu disada Maxwell Franklin Saran. Okey, ngau lagu ya, selamat hari gawai.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai yuten.
0: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang, munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut, ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo, ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyame utai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pemerintang YFM 1.3.
5: Jam kita pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami mai kita mending ke berita malam hari YFM. Iban Kucing kena ke malam hari 6, 30 hari bulan 5 tahun 2026. Kompleks pergerakan pengakap ngau gerempuang pandu putri dekat digagak bak matang. Pengawak ngagak kompleksnya dekat disikap ngau infrastruktur serta peringkat guna palan berkemah. Premier Datuk Beringgi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marah ke palannya dekat bisik bergunan ke dirimpu dikena ngemuntang ke aktiviti dipejalai ke kededua pergerakannya. Projek ngagak kompleksnya dia tu dah mangai urung 70% tembuk. Kandang endurnya sepeda tu kalau jadi palan aktiviti, ngau palan berkemah, nyengkau menjadi palan jamboree. Yang maksud ke jakunya pengudah, pengurami, nasih tanah, indu upis persekutuan, pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching, Sarito. Serbai bilun tambah antara miri ngau bario dah dikemendari ke berserimbai ngau pesta pemakai ngau main asal bario tau ke pengerami nukenan. Tu dikena nangkup peminta pejalai ti majan nambah nyerubak pengerami ti dekat diatur dalam bulan tujuh tuilak. Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin mansut ke jakunya nengah penerang media pemudah nemuai Merit Balsa ngagai Menteri Perangkat Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya kena kari dua tu tadi. Rambau penemuannya kedua menterinya menggabisi bertukar penemu berkaul ngau sekedar inisiatif Perangkat Pengangkut ngaul kerjasama antara Perintah Pesai ngau Perintah Sarawak. Atur penemuannya terang mandang ke kerjasama rat antara UPIS Menteri Perangkat Pengangkut Malaysia ngau UPIS Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak dalam utar ke isu Perangkat Pengangkut ngau ngemanah kagi atur penyambung ke pemain rakyat. Sepenyampau RM569,200 sudah diungkap ke pengawak berjalan ke pengawak beruang bilik baru ngau pengada baru baru pegawai sitak Kaunsel Negeri Dun Pelawan kenyari tahun 2022 nyentuk ke kediatu. Nitya ke Sapit Menteri Pengerai Mensia Manyuh pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Mingti dalam timpuhnya sepenyampau 527 pasangan udah niri ke ruang bilik seraya 1019 ikut anak miet ada di kandang menuanya. Kuya Sarawak nyingkang nyadi pelilih menua berpenatai pemisik tinggi serta mansang nengah pemansang ekonomi digital kuasa gadung pemintar tiru industri aero angkasa ngau infrastruktur. Berindiarnya ia nyemetak madah ke rakyat yang direta ke pemandu berguna ngagai Sarawak. Ia masuk ke jakunya rambau pengerami makai lemai ngerami orang baru jadi melaki bini ngau pengada baru Dun Pelawan di Sibu. Bak penggawanya sepenyampau 123 ikut kebaru jadi melaki bini ngau 211 ikut anak mit di kerami ngau pengawak nyuak ke insentif sepenyampau RM124,000. Bisi 65 ikut penerima agih belanja projek mit menua pesisir MRP Biro Induk berungkus RM285,000 dikena nyukung pengawak berjalai ke macam-macam aktiviti kerayat ngau pemansang komuniti. Agih belanjanya ngembuan tuju dikena ngenegap ke pangku pengawak Raban Orang Induk serta meransang sidak cakah dalam perkara pemansang komuniti berangkat akar umbi. Kabon Parlimen Selangau Edwin Banta nyuak ke agih belanjanya rambau program berancau tikai skim Sekuau 2026 Badewan Penghulu Balang Sekuau Selangau. Dalam jaku ti dipansut ke ya, ia ngarap ke bantunya boleh dikena ngau nakak pemanah, dikena ngenegap ke pemansang komuniti serta ngangkat ke penglantang pendiau rakyat. Menuju ujung ke berita malam, mari kami di YFM Iban Kuching. Berita malam kita ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila berjadi ke pengerami penubuh ke 25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kawam pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, yang dipelasar nuang ngempit ke kawal, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kawal, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
3: Nyamai yang main mentepi ya?
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Ibu minuat. Oh, jabut. Aku tu lembau mengerada kenyawaan. Mau ubat tusun ke 22 tu.
6: Ya, kan nama tusun ke 22 tu, jabut. Orang nyo dekat rami gawai.
5: Ya, dikenai kaku deh. Kasak-kasak kemai aku.
6: Kati kena deh. Sebedau rami gawai, mesti lo rakat nemu cata siapa juara.
5: Aku kaya nama ngai punya aku. Laban aku kan orang pertandingan keruke.
6: Apa ukai ngai orang pekit keliang nami amit?
5: Adai ku ngai ku.
6: Napa di ngai
5: ra? Adai si ngepat.
6: Nyamai jatnya nyabut. Tebeli beliat ke dia ajak kaya nenek jadi sirat.
5: Nyampo ke beli nunggu satu.
6: Bisi ngatur pekit keliang nami amit sekolah kita tahun tu tadi.
5: Bisi. Tengah ku ada yang ngau peminat.
6: Kasih deh jabut. Okey, peningat bertemu kita di program Cerita Siapa Juara Tusun Tika 22 tahun 2026. Lalu nak bekas lama aku Monika Midi serta megak ngau aku ke Sarito ianya nemia miat ke pemadu ia pintar ba SK Kanyuk Jackson Jabu. Jadi ya tentu ya bala kita jam ke dia tu ke Benung Kiruah ngintu diri setang ngintu bilik kelebih lagi ini jabut sangau ya.
5: Benung gak kuih tatak.
6: Hari minggunya kemarin seminggu ngagaknya
5: biar? Seminggu nyangkong orang.
6: Apa?
5: Ya ngagak tempahan nemu deh.
6: Apa lawa orang ngagak? Enggak ada tempahan, Mbak, ya?
5: Biasalah, ini ku kan expert.
6: Nama lakunya?
5: Laku, ah.
6: Buting anak dem, enggak tama kia liora.
5: Enggak kucam.
6: Aku madah deh, aku kalah madah. Ini di natuk kue, ya. Mayanya menung rara deh. Nyok tama enggak kaya anak namanya tepung liwar ya.
5: Liwar ya.
6: Kagik agik ke orang kak. Kak ngoda apa ya?
5: Ada ira medaknya ibu minuat.
6: Meda apa nyamai aja nai?
5: Nyamai ya.
6: Oh engkau mai ya. Oke, jadi ya pulai baru kita ngecatat catatan siapa juara. Lega aku dulu cerita gawainya tadi.
5: Betul.
6: Lagi kita nusih lah engkau bisa cerita bukai bekawan ngau gawai.
5: Iya.
6: Oke, batusun ke 22. Tentu ya kita dah berhenti ke lagu ke di masuk ke ngakai catatan minggunya kemarin. Siko Indo.
5: Iya.
6: Olivia Sin eh.
5: Oh,
6: Nama lagu yang dia buat.
5: Lagu yang nama lagu Lebang.
6: Lebang? Ini bisa Lebang. Cerita penduduk tua.
5: Oh my god.
6: Lebang berapa kali? Jadi ini penduduk lagu tu lagi kita medana jabut batusun ke 22. Kata je pia tentu yang main peninga. Berarti ke dulu recap. Catat siapa juara?
5: Minggu sitik yang kemarin.
6: Ya, tusun ke 21.
7: Recap seminggu yang kemarin. 10.

0: KKF seminggu yang kemarin. Carta sampai juara ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Nya recap carta sampai juara kita bisi juara baru minggu yang kemarin.
2: Betul.
1: Tusun ke-21. Yeah. Minggu tu nak nemu lah agi kena yang ngetan ke juara.
2: Amai.
1: Tau ke bisi juara baru. Tau ke agi mengkang juara. Laban mayu magak lagu bukain ti diperhati ke Niki majas Niki nah. Okey, nak masa jam jabot.
2: Okey.
1: Laban mayu cerita kereka itu si tua dah tu lagi.
2: Betul. Tua berpun hari lagu tebak penuduk nomor 10 minggu tu.
1: Ya, nomor 10. Siko penanyi asal hari menua betung.
2: Ya.
1: Lagu tu, kengagak kundak ku nemu renihnya jabot.
2: Ya, adai. Aku adai menemu.
1: Dendak nemu?
2: Adai.
1: Hanya lagu tu, kebenar ya. Udah kalah jadi juara.
2: Betul.
1: Ya, 2 minggu nih.
2: Dalam kata Yate Pemadu Lama.
1: Oh, 18 minggu. Tajah pia, minggu yang kemarin lagu tobak penuduk tiga tujuh.
2: Ya.
1: Nanti yang nurun 3 gigi anak tangga. Bak dusun ke sekali to. Lagu kadi beri nama.
2: Aku di tempayan. Ya.
1: Lagu kadi baik Richard Lee. Lekang Otion, Nandung Panting, tusun ke sekali to. Bak penuduk tiga 10.

0: Satu, Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Gampi Anak Datuk Tutong Ahli Lembaga Pengarah Teko Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tebuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajik ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
4: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara? 9.

0: nga lagu nemu sembilan dengannya.
1: Bisi, peninga nemu makaunya nyawa.
0: Ya namanya, tengah kaku subahnya.
1: Ya tengah kede subah. Tang dia tuh nga nemu lampu kenyeka. Uji katanya.
0: Tang ya, nama yang minta aku ngenang baru lah.
1: Mana mau mako mau ketuk bisi kayat ngonde tau kena jabuan. Tang ketemu aku bertinina to siko
0: sige ari. Ngenang aku.
1: Ngenang deh. Nah, pritinina to kala enggak usah je 2015.
0: Betul.
1: 11 tahun ke udah. Adik mesti nemu jabuan. 11 tahun ke udahnya nama-nama ulihnya di. Indah ora jadi melaki bini baru 2 bulan dah tahu sara.
0: Betul.
1: Bedoge itu 11 tahun.
0: Kayaknya saya gitu tuh ni peminat.
1: Anda masanya bari. Masanya belama pedak banyak mit. Tangna nemu lah hati siku-siku.
0: Betul. Ya tu boye metang hati makin lama makin saya.
1: Ya, tahu ke udah 11 tahun baru yang nemu diri rugi yang gereja jabut.
0: Betul.
1: Oh, jadi lagu ke di bayi Priti Nina bab nuduk 39 ke baru didinga kita tadi. Lagu tu kebenarnya digaga siku ya tu bisi lagu ga. Kelimpah hari ngaga lekang ngotion lagu. Enya Wandi Ali. Wandi Ali ke ngaga lekang ngotion lagu yeah. Munyi ke jabot tadi minta nuan ngenang baru.
0: Ya, 4 minggu udah dalam cetak.
1: Sama penduduk. Minggunya kemarin ya bertan sama penduduk. Oh, jadi nyat tadi duit penduduk lagu ke udah ditemu kita.
0: Yeah.
1: Oh, jadi jabot. Nama nama yang tadi tahun tau lah kita sebilia. Kita sebilia.
0: Yeah.
1: Laban sepeda tau sedua ini diajak ke nyamuk gawai. Dia tau nyobisi ayak di seneram.
0: Betul.
1: Nama utai kedai beli disedia ke kita sebilia tahun.
0: Nah dah si meli utai ini kunya nemu dek.
1: Ini dendam beli utai.
0: Nah dah si meli utai ya. Nah. Semena kui kelamput nyaja.
1: Apa ya?
0: Oh, kui sipak.
1: Ayah di seneram dah.
0: Ayah seneram bisa.
1: Ayah di seneram bisa. Bisa beli baju baru?
0: Bisa beli baju baru.
1: Baju baru bisa ya?
0: Ya bisa.
1: Lawa, menti bisa baju baru.
0: Biasa lah, ayah seneram.
1: Oh, ini dah dah.
0: Ini kok bisa mah?
1: Bisa baju, baju baru?
0: Baju kebaya. Di modify teh baru.
1: Oh, kenapa kebuah? Kalau besar?
0: Kalau besar, ya. Kalau besar, lebih suka ya besar.

0: Ada tu nyomet.
1: Nyomet.
0: Oh, ini dah nyomet seliam dah tora.
1: Ya, ini saya makai daun. Daun kerutak kerja-kerja ini nak kuruh.
0: Mana makai daun kerutak kuruh? Sehat, makai sayur.
1: Eh, anang kita makai lubak masin.
0: Lubak masin yang kemudah dengan saudara tinggi yang masin. Ya,
1: muka aku.
0: Oh, lengkap dulu lah cerita kawan yang lagi nanya okay. Ni baru. Tua pulai baru. Mai berarti ke lagu bab nuduak ti ke 8 ke sekali tu.
1: Betul. Lagu tiba penuduk nomor 8 minggu tu. Lagu tu 2 minggu dah dalam cerita. Minggu tu yang ngentap baru sama ngau. Kenuduk nomor 9 ngentap bab penuduk sama agi bab nomor 8.
0: Oh, ndak mingin siat.
1: Atai.
0: Kata ndak ke baru ndak. Oh. Nyo ketika nanti ke orang nyebut nanti duduk.
1: Duduk entap.
0: Duduk entap. Nada begin siat.
1: Atai.
0: Lagu kedi bayi penanyi tau disebut penanyi baru metu baru didingan nama ne.
1: Ya.
0: Nia Besi.
1: Ya. Lekang ngoti nanti kakak Nicklan Nicklan Aboy.
0: Nicklan Aboy. Jadi Nicklan Aboy itu siko
1: penyanyi lama.
0: Penyanyi lama. Tahun berapa tu nah jabot? Ingat eh? Tahun. Nicklan nanya ayak di petiang.
1: Kira bisa tahun 90-an makanya.
0: 90 lagi kisir kliya.
1: Ya.
0: Oh, Nicklan Aboy. Jadi dia tu ia nadai gi di dengar lagu atang ngagak kurang lagu. Jadi lagu ke digagak ya ke Nia Besi itu diberi nama Lebang. Lebang munyi ko jabuat rinya lebang tu utai kelenyau na jabuat.
1: Ya.
0: Utai kelenyau mensiam tanah. Utai hidup.
1: Utai hidup.
0: Capek ulah sebab lebang.
1: Ulah ya.
0: Tendupi capek lu lebang na curi orang ka tau ke
1: ada temu.
0: Ada temu lah ada temu nunggu
1: enggak arte ya.
0: Nyak tadi lebang na. Oke jadi ya kita ninggal ke lagu menurut ke 8 Nia Besi ngau lagu lebang ke baru 2 minggu bak cata nangkan ke lagu Nia Besi kita terus ninggal ke lagu penduduk ke 7 nangkan kenya lagi 8

tanah pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Gwinat. Mari selamat hari gawat, menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari Lima tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga kebak

0: 다니엘하고 에크노모토 조한해보면
1: 아오 미세나이야?
0: 미세 라고도 바로 데파소 민오시테 엔트마레
1: 아 lalu bab 237
0: kecil terus
1: nama
0: kakai nomor 7
1: dikala meda indo nama Olivia si
0: adai
1: jangka aku baji apa nah nyawa ya
0: jangka aku
1: cerita penginduk tua aku ya
0: nyanya aku meda kede
1: ya beda bertemu ngode ya buat
0: ya
1: nanti yang meda de beda temu lah yang enggak emu de
0: jangka aku enggak aku ibu
1: minum enggak kere
0: enggak
1: ini nemu
0: lepas aku ada tukup tancut
1: tancut jabut basah belama
0: basah
1: ya.
0: Belama
1: oh, jadi lagu tuh baru seminggu dalam cata pengelama ya nyadi lagu tuh leka ngotiun bisi dui kurang ke ngagak leka lagu tuh
0: ya yeah.
1: Jonas McKean enggak megak cini
0: cini
1: aku nak nemu cini tuh
0: enggak aku cini
1: maka nah patut ganti cina ngagak leka lagu iban aja buat enggak ya cina iban
0: boleh
1: boleh ya
0: mayuah
1: tau ke kebenariannya iban tang nama ya salah gak apa
0: nama
1: ya
0: nama timang mbak mbak seni nama seni
1: nama seni oh tau ke nama ya Glemo. Rumah nama nama gelema tau ke nama rumah oh cini
0: cini
1: ya. Oh ini nemu tiwan ya digagak
0: Jonas McKean
1: aja jadi Jonas McKean tuh pada aku mbak dalam setahun dua tiga tahun tuh mayu lagu kena digagak ya Jonas McKean tuh sih tahu yeah. Kembali kita pernah kebang lagu baru dalam dunia pemerintang ya
0: kira kapi ya
1: jadinya tadi 7 8 9 10 udah ditemu kita nah yeah. Lagu jadi kita ya berarti aku dulu break dulu jabot
0: yeah.
1: Mai nu madah ngagai peninga bekaul enggau sida ya ke bisik deka namanya tadi nganjung lagu sida ya ngagai cata
0: laban
1: bisik ga orang agi bisik orang nanya dikumbai sida to
0: kumbai tuan apa lagunya peminat
1: okay kumbai sida ya madah ka okay tok lagu masuk lagu ku tu masuk cata jadi kumbai sida ya terus ngagai tua kenyak tadi ulun nyo nama dah
0: padah tadi
1: padah non
0: jadi berpengkah hari tahun 2022
1: 2022 4 tahun ku dah lah
0: ya. Semua lagu ke lulus PPLTI tapi sananya dekat di tapi dulu bapak nolhas RTM Kucing ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ke bak CSJ.
1: Retinya tadi ukai sengapa dicalon.
0: Betul.
1: Lagunya dua kali sarap.
0: Betul.
1: Sarap ketrubah dipasang bardio aja. Sarap kedua baru nemu lagunya uliap masuk dalam cata atau kena.
0: Betul.
1: Oh jadi ke dia tu mega bisi bekawal ngau AI tu aja buat. Bakal kami nganti pengutus ari namanya ari bos besar. Laban mayu isu tau ke berita bekawal ngau
0: AI.
1: Kumbayro AI dia tu orang. AI tu nanti nanti AI ke namanya tiun ngau orang ke lagu tu AI sikit nolih diterima. Laban menziannya nadai dah robot ke lagu.
0: Betul.
1: Sikit nolih diterima. Tang ke pemaduk baru dia tu sekali ke lagu tiun AI boleh masuk atau kena. Laban bisi sekedar penengkebang lagu dia tu
0: yeah.
1: Lagu ke ditusun sida ya semua ngena AI 100% atau ke 100% seminat mensia aja ke masuk belagu jadi sekedar orang bisik nak puas hati lagu bekenya masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Labanti komputer ni dia boleh talah ke komputer ngadu tai.
0: Betul.
1: Semua tengah nak komputer magam sigi munyi ko kata perfect dalam jaku orang mutiara.
0: Betul.
1: Manah mia di dinga.
0: Ngak hati deh.
1: Ni ya boleh telaban orang
0: kita tadi. Kita pun agak kita kena orang kebang lagu ngagak music pengena komputer.
1: Jadi ni nya boleh laban bakal contoh lah di.
0: Betul.
1: Bermain drum mensia ke main drum boleh laban hanya mensia main drum main piano ke diri lalu di laban di ngau music AI gerinti Allah ambil ke bermain mensia ke bermain ya tadi ya
0: betul
1: jadi utanya bisik isu tau ke menjadi buah mulut bala ke
0: nyadi buah kenang.
1: Buah kenang buah mulut menteri buah kenang nyadi utai ke ngasuh bala sida tu tadi Irawati lebih lagi orang lama dalam dunia pemerintah.
0: Betul.
1: Ketika kami kat belaban ngau orang ke ngena komputer. Kenyata deh ke ngadu ke music. Nyadi bisik mega peminta madah ke ngai ngasuh lagu AI ya okay lagu tiwan AI ke tentang ari AI 100% ari tusun tadi nanti uleh ndak di asuh masuk dalam catatan sapa juara. Jadi kami tu agi pengganti pemutus, laban pemutus tu mesti di baik ngagai kira ke Kuala Lumpur. Nanti Kuala Lumpur ada okey tu pemutus hari hari sidak ya. Anang masuk ke lagu tiun ya semua nak AI. Semina mensia aja ke lagu masuk ngagai cata anang masuk ke lagunya nya kami ngante aja
0: betul
1: nak ke dia tu bedau bisik lagu ke 100% tiun udah masuk dalam cata
0: betul
1: tang ya ke dah masuk di dinga kita beradio ama bisik jadinya utai ke perlu ditemu bala di luar lah
0: betul
1: laban dia tu kita nyuka muka ke bisik sitik sistemnya jabot
0: betul
1: utai ke uleh cia lagunya tiwan lagunya AI tak kukai dalam masa
0: terdekat
1: saya tanya lah tang bakal munyi ke daripada kaku maya sedang aja lagu angkat sumpah sedang aja buat madah dari lagunya sedang agak lagunya semua sedang agak tang kebenarnya lagunya ukai sedang agak
0: ya enggak oleh maksud jil
1: ya bisi akta namanya bisi dalam angkat sumpahnya
0: ya akta apanya cetak rumpah
1: bukan cetak rumpah bisi empu tanyanya bisi lah
0: ya
1: orang pengok kasan munya
0: betul.
1: Okey jadinya berkawal ngau lagu AI ya kemayuh isu dia tu bukan kita ngai ke teknologi datang nanti jemak ke semua kang nak teknologi nak AI magang tang nanti bakal sekedar antara orang lama madah anang 100% kena AI terpaksa ditanya baru ya lah kita takut orang komplain
0: tambah penemu aku ibu minat lama aku kebiak di
1: oh di biak ini kan Gen Z
0: Gen Z jangka aku AI itu aneh buah lah kita yang kena AI itu ngasuh kita yang ada penemu laban kita yang ada berundian
1: enggak berundian lah semua tanya tetap aku kak tau taip lalu pansut tau tanya
0: betul
1: untak nada berundian mayu ambil betul kerja jabut patut orang madah kadi nemiak pemadu pintar bahasa
0: tak diwat kurang mudian
1: ama betul bakal akik di peti yang kelera ya sekolah ni nya bisi utai kena mak komputer
0: betul
1: jadi baga kita dia tu sekolah tayap aja tayap aku kak utai tu alu pansut maka utai
0: okay, nak
1: nyak lah bida ya tadi nah tang munyi kok kepada ke kita ya lah kita yang kena teknologi tu enggak betul
0: betul
1: okay jadi lengkap aku dulu mai ana mu beh ayanya munyi kok sekedak ya sari tu kita berjaku kenya kadang orang penuh ngagak teknologi baru gedean kan
0: betul
1: kita ke baru lagi AI okay, kita terus ngalih ngagak lagu bab penduduk 36
0: ya sekali tu lagu tu 3 minggu udah dalam cerita minggu tu pun yang ngentap diri bab penduduk tu sama
1: tu ku menah kedai jabut nanti di duduk berimbai ngoyanang
0: nama
1: tenggelam terus deh medap nyikat
0: aku lagi akim petiang pagi biar iya tenggelam coba
1: amai ku dede kalau mendakim petiang di biar
0: nanti jalai
1: ingin ku ke ngasuh akim petiang dulu supaya dunia lam
0: akim petiang kali lagi biar ayah petiang iya nyat tenggelam ke baru
1: iya Allah gak penyikat dunia lam lepas ya
0: tak ya ukai sebarangan
1: ukai sebarangan
0: Laban akim petiang tu suba biar bisi pemai
1: bisi pemai kira ke pemainnya nadan tu asinya dunia lamua janjuang
0: nadainya
1: dek tunggu Allah lang Okey, jadi yang tadi sikut penanyi yang ke kala engkau SSJ tahun yang kemarin. Jadi ke lagu, ke sekali tu ya bisi nyabung sitik lagi lagu. Lagu ke diberi nama Penawar, pengubat hati ke kembali nau.
0: Laban aku tu dah ada tawar, udah kena ubat orangnya. Mungai nanti lagi.
1: Penawar pengubat hati nah. Ya aku dah nawar, namanya nawar ubat bapa masih minggunya kemarin. Oke, okay, dunia lang bab 236. Lekah ngau tion lagu tu digagak penanyi tumpu dunia lang. Ke minggu tu agi sama ngenan ke penduduk bab 236. Nangkan kenya kita terus tinggal ke lagu penduduk 35 udah tu lagi.
0: Nama lah. Nangkan ke tupai tu ani ibu minat.
1: Tupai udah tu lagi terus tupai lagi.
0: Aku kan nanya di lo ibu minat.
1: Ah.
0: Aku nanti sementara di masang lagu ke
1: kelima
0: nomor lima
1: ah?
0: Aku tuka memalu mimet nyebut nama ya tau.
1: No gue dulu lah pasang dulu lah. Oke, sudah nih ya.
0: Pasang
1: dulu. Mana anaknya dipecah rahasia. Oke, terus nih ya ke lagu nomor enam. Sebenarnya nih ya ke lagu nomor lima. 6.

0: Sabia tu?
1: Buenoninga ke carta sapa juara.
0: Carta sapa juara.
1: Bawa FM.
0: Bawa FM.
2: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti begempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang labalangai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku dan si tamu minta keisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari.

0: Usip, nama teh tengah sore malu.
1: Tuh kan, ya kan mau lima tuh kan malu-malu kau nyebut lah. Nama teh
0: Indo darah tuh.
1: Nya, muka kau laban aku semua. Bisa boya-boya ya mimin.
0: Uka dia tahu ke depangan gue ya.
1: Ada sih dia tahu aku ngorong.
0: Baru pemain mah. Deh apa ya. Patut yang lagu tuh.
1: Tang ya ibu minut. Ya tuh 3 minggu udah bacet dalam juara.
0: 3 minggu kalah juara. 3 minggu kalah juara. Lagu ke diberi nama Nuan Ngelengka Aku Meleka. Jadi lagu tu nang dituju ke jabut.
1: Ya.
0: Tajak pen ia tinggal ke leka lagu tu Les Ri Luyuh.
1: Ya. Tion tiga gak jambu murdo.
0: Nya tadi penanyi ya. Kekala lekat bati jabut sedau tu Veronica Natasha.
1: Ya. Ya aku ngelengka ya. Ya meleka ke kau. Sementu maku labu.
0: Oh, kira ke sama ngelengka ke pangan diri lah sedau tadi. Nantu kiruah yang ngetan ke.
1: Ya.
0: Ngetan ke namanya nanti jemak kedik ngai kia lekak aja
1: ngai meh
0: iya nadai ana ninggal gak ku jabut nadai bekerja
1: ya kiruah kedeknya kia
0: ya aku di ngai ku ngai mah kia kira kenyaknya tadi nanti jago kasar ya jadi lagu tukup menari ya nurun 2 gigi anak tangga. Minggu yang kemarin lumur 3, minggu tu lumur 5, 15 minggu dalam catat. Lagu kedua lama dalam catat.
1: Betul.
0: Nya tadi penuh 2, 3, 5. Siko ari penanyi ke atau dikumbai kita dalam dunia pemberindang tu ia namanya berengkah ngau Siti audition lagu. Pak Siti company lagu teko recording company sepadau ya ke ngelabuh ke pejalai ngelabuh pejalai nyet berengkah ngau
1: nyingkang ke kaki ya majunya pemerintah
0: awalan dia deh nyadi siko penanyi nyadi nang namanya mana kaki Siti ari pengawak kedai kakak recording company ngambil ke ndak sengapa sada nyawa yang kurang dalam industri music tadi. Sida audition dulu, nyawa untuk mana baru diambil lagu. Kira ke kata bisik quality.
1: Tang suba minum bisik ke museum ya. Nuan bisik duit di ulianya di penyanyi. Bisik zamannya.
0: Dia tu agi mah.
1: Betul agi kan?
0: Oh agi.
1: Tang dia tu ibu minum. Nada nyawa. Ya paling menyopan Siti aja lagu.
0: Udahnya dia keangkat. Atang bisa gak laban ya kak menjadi penyanyi. Sanggup beba buwe duit.
1: Ya, ya.
0: Tajak pan ya nemu nyawa yang gak nyadi. Nah nanti gak wak barangku ya. Ya ngempu duit kok nyadi kita ya.
1: Betul. Dina bakanya ketika recording company kang ikan makai.
0: Amat ku deh gak. Laban nyoba bayar
1: makai. Nanti aku bisa recording company ibu minut. Indah ke lagu engkau takar kuding mayar aku pokok terima.
0: Oke, nanti katak bisi duit kari kuding lagu kong kenyaja.
1: Ngok. Mau bayar aku.
0: Okay.
1: Bayar aku.
0: Diterima deh. Diterima deh.
1: Terima kau.
0: Patut indahnya di orang kengempukum penil lagu.
1: Tang Siti kenangi ke peminat. Ngai kade lulus tapi san PPRT.
0: Iya sih nak lulus nanti katak lagu. Atang nanti ya sound sis beka namanya sound ketika orang nyebutnya bisa audio kena dikena orang agak film dikena orang agak randau ruai mulia kena. Pakai apa ya perutai. Oke nyadinya tadi nah sekedar hari utai kejadi dalam dunia pemerindang menyaja buat. Oke tinggal 4 ditegi lagu.
1: Ya nyak memunyi lagu ke 4 tadi ya kita baik.
0: Ukai nomor 5 tadi.
1: Nomor 5.
0: Tinggal 4 ditegi lagu lagi.
1: Ya.
0: Kebedau didinga kita kira keempat ke pemandu atas kebedau didinga. Jadi berita bukai kelebih lagi tusi dia lah jabuat. Sidak ke namanya dekat ngasuh lagu ke dikerinduk ke sidaknya tadi Niki bahkan ni cara sidak ya uliah
1: sidak ya nanti kak ngasuh lagu ke sidak Niki nyamai aja ibu minut
0: nyamai pihak
1: uni telepon 60% uni bak Facebook 30% lalu 10% inya uni ke ari lagu ke dipinta bala peninga ba luar masa timpu cata siapa juara. Ya nya ari dia tau sampai ke tengari
0: hari empat. Pandai dah nemu. Hanya tadi cara sida kerekang undir ti ya. Nanti kita rindu ke la siti-siti lagu atau ke siku-siku penanyi ke didinga ba tusun lah. Ba tusun ke benuang didinga kita jam ke dia tu. Pengunjung program nang dibuka. Labannya merkah ke pemadu besai 60% yang merik pangkak ke besai ba penuduk siti-siti lagu.
2: Betul.
0: Tang kita akan undinya tadi. Nanti uleh ya. Bukan nanti uleh ya. Sigi mesti. Telepon deh. Tentu sana aku sana tutup undi aku tu. Nunggu dulu deh cik. Bisik tu indah aku tukar telepon. Sama agak undi. Nunggu dulu cik tu menyadik aku.
1: Tahu mama kenya.
0: Ada petau.
1: Ada tahu.
0: Antinya sudah sebilik-bilik atau undi kata dah.
1: Ada ngawa. Ya orang buka ini.
0: Baru terbuka. Nanti sudah sebilik di gaji penanyi nyempuh kata dah.
1: Tang ya. Nanti undi ya makanya lain nanti undi ya temu sama aja temu kita emang
0: ngentunya di lain lantiknya mak ke bisik duiko orang ya namanya tadi oke okay, tu aku undi ku beketau 1.5 indai ku bisik maka ngundi di jeh ko ya alu ngundi alain ki undi atau
1: sige makanya ya tang kebiasaan ya ibu mina
0: kak sebut sebakanya kena ngundi
1: nah dari sebaka
0: dari sebaka ya?
1: Aku selalu bisik kalak nyambut hari anak sampai kinai bisi kau kalah ningan
0: asal nak sebaka aja
1: ada sebaka
0: lebannya sebakanya kadang nasi dah yang putu ngundi dari
1: betul
0: leban kak penanyi sudah sebilik entah deh kak jadi juara nadai katanya nadai mustahil tanya oke terus ngagai lagu penuduk tiga empat
1: lagu tiba penuduk nomor empat oke nuduk dinga tuh tadi kah
0: ini bisa tadi lima Natasha tadi
1: nyak megaya tu aku nyangkuang nomor empat tu. Nah, lagu tu 2 minggu kala nyadi juara. Nah, 13 minggu udah dalam cata.
0: Nurun 2 gigi anak tangga.
1: Ya. Leka ngau tion lagu tu digagak penyanyi bak lagu tumpu.
0: Siko arif nanya ya.
1: Ya. Lagu tu dibaik the crew begulai ngau. Lucy M.
0: Ya, layak ke penudih nya tajuk lagu ke di baik Raban The Crew ngau Lucy M. Leka ngotion menye kepada kejabat tadi di gagak atau ke di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu mujur udah kala mujur kala 2 minggu jadi juara.
1: Betul.
0: Atau ke minggu tu yang kamari peluang ke orang bukain aja buat.
1: Ya, sepatutnya si mari peluang ke orang.
0: Ya, ya ba penuduk keempat.
1: Ya,
0: kita terus ningak ke lagu Lucy M ngau Gaga The Crew layak ke penudih nudati keempat. Udah tu lagi kita terus ngagai lagu penuduk ketiga sebedau aku mai berita ke pemandu baru bekawengau SJ semifinal ke 9 4

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Aku penuang anak manggil, wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi. Dekat merik tabi basa serta selamat gawai dayak tahun 2026. Bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963, gawai dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargaan diri, lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Di Belabuh ada tahun 1963, gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang di Seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, mulia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai kutai kena mana taunya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi. Saya terima kasih ya, bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak gawai dayak besar no Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak. Kudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bak penemu aku bekenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya maik semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang nintu gawai dayak kita ke tahun tu. Jadi kena ku mujur ke jako aku lari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepeningah lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tuilah maik tuah maik limpah ngau maik kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara. 3.

0: Di patut belajar bagaimana cara nyebut. Baka cikgu dengan so Jackson jabut, sila baca perenggan satu. Kenyak ya?
1: Oh, kenyak kan. Okey, aku baca bak lagu ke bak penduduk nombor tiga. Lagu tu 11 minggu dalam cerita. Minggu tu cepat tak di hari nombor lima. Ya, Niki ngagai nombor tiga.
0: Berganti penuduk enggak geprendek Veronica Natasha.
1: Betul, retinya dua gigi anak tangga ya, Niki. Dia enggak leka ngotion. Leka ya, ya, tu.
0: Leka ngotion.
1: Leka ngotion. Ya. Di gagak Vesifier.
0: Jadi ke mic lagu tu nyokak sesama gara masa dua itu.
1: Awak apa pedih aku nyebut? Nyata pemur, pemur, alior aku nyebut. Nick Refensi.
0: Nyebut. Uji dia gaso ini di sangau kerana dia giginya nyebut. Kena yang nyebut.
1: Ada aku nemu ngai apa pula. Aku nak ada yang kalah dengan ini. Kau ya kau reput ya.
0: Ukai tahu sebut. Uji dia nyebut nama tu. Pia mana kini dia Nick Refensi.
1: Oh iya, kemudian ke dek.
0: Bukannya nak cara lu record eh.
1: Nick Refensi ke apa kau.
0: Okay, Nick Refensi. Lagu tu diberi nama Pengerindu. Endak Datai Bak Adan. Ya, tadi lagu Bak Penuduk Tiga Tiga ke baru dah didengar kita tadi. Okay. Oh, jadi ya.
1: Bisik duitik lagi lagu. Betul didengar kita.
0: Ya. Datang berkawal dengan SSJ. Dengan kepala kita kelebih lebih dekat nemu. Minggu ni kemarin tu ada nyebut, ada nyebut.
1: Dah.
0: Minggu tu dekat di Padah ke 24 itik lagu. Ya ke Mujur Ngingkang ngagai renggat semifinal. Jadi pukul 3, pukul 3 sarito, kita dekat mendak pengumuman rasmi. Bak radio, ngau live Facebook. Pukul 3. Pukul 3. Udah kita udah ngambil undi. Kira aku udah ngambil undi lagi. Baru kita nanti jam cun-cun pukul 3. Tanya lalu terus di main live. Pengumuman rasmi 24 itik lagu. 24 itik lagu Kemujur ngagai renggat semifinal. Udah ditapis, sudah dipedak semua di kumen, betul magang, nadai ke namanya ndak betul, semua sidak tadi ke setuju-setuju, bisik kena setuju, bisik kena setuju. Ndak dibaik, ndak diambil lah. Tanggutannya bisik dipadah ke pukul 3. Cun pukul 3. Anang nak medak Facebook Wife Miban. Anang nak dengar radio. Nanti jemak ke kita namanya bedau leh muka Facebook. Nyak tadi berita ke pemadu baru.
1: Iya, lebih kurang berketuk ibu minggu. Lagi pukul 3 ni.
0: Pukul 3. Cun.
1: SCSC penyanyi itik. Katik 24 itik lagu.
0: Tik mujur. Ngagai anugerah.
1: Anugerah.
0: Jata siapa juara? SSJ ke-9 renggat semifinal.
1: Bukannya
0: kenyang lagi ya.
1: Okey.
0: Bisik video lah, bisik pengumuman lagi sebedau mantai ke 24 detik lagu. Bisik cerita bukai lagi.
1: Okay,
0: jadi nang lengkap ke YFM.
1: Nang ninggal ke YFM
0: pukul 3. Lebih lagi enggak bala kita ke mana-mananya berkawan ke 24 detik lagunya. Tu memang ya kita medak lagi.
1: Betul. Buka radio.
0: Okey, jadinya berita berkawal ngau SSJ ke-9. Kedekat di Atur tengah menua Sarawak. Renggat semifinal. Okey. Jadi kita pulai ngagai carta siapa juara tusun ke-22. Nanti nadai carta siapa juara. Nadai mehandu gerah carta siapa juara. Yang nyalai kita nak tahu nak dengar ke program tu tiap minggu.
1: Betul.
0: Tahu nak ngundi. Nak tahu nak namanya nyukung artis atau ke lagu ke di asai ke kita mesti niki ke panggau SSJ.
1: Betul.
0: Okey, terus ingat penduduk tiga dua nunggu. Kita terus ninga ke to. Terus nah.
1: Terus
0: ninga nombor 2 ngono nombor 1. Ni boh to madah ke siapa nombor 2 siapa nombor 1. Terus main ke lagu to. Lagi bertuan madah. Ngambil ke sidak ya tekeni. Okey, terus ninga ke lagu nombor 2 dia
1: tok tok tok tok. 2.

0: Nadia tuh benong ninga carta sapa juara. Carta sapa juara.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Lagu-lagu jalan.
0: Juara.

0: Saya dah dengar tu, Nek.
1: Ya. Baru dah didengar kita lagu nomor satu.
0: Ya.
1: Tang tentu ya, sebedau kita dengar ke lagu nomor satu. Kita dah dengar ke siapa bagi penanyi bab nuduk nomor dua.
0: Betul.
1: Siko Ari penanyi ke kalak juara ACSJ ke tujuh sebedau tu.
0: Ya, udah tentu itu tu manok sabuang ayak. Gondrong buku lain o Matthews Mambang.
1: Jisli jabu bajang kau Matthews Mambang. Lu ikut dia menyadi. Ya ke terbilang neng kebang lagu. Udah kala mai ikato Niki Panggau SSJ. Kala lumur tiga. Kala lumur dua. Lalu ke penuh dia ikato kala mai pulai trofi juara. Kau lagu ke digagak lu ikut dia menyadi to. Lalu ke sekali tu bak catat sepah juara tusun ke-22 lagu Umbas jadi sabung Ika abak catat sepah juara. Jadi lagu tu mujur Niki ngagi lumur dua ke minggu tu 10 minggu dalam cata Niki dua gigi anak tangga. Rip nuduk tiga empat minggu nyin kemari.
0: Betul. Nyoka
1: sesemak mi ada je buat. Lalu tentu yang megak meri pengati ngagai
0: Yus lumur Andrew. Satu
1: Yus Andrew. Dua minggu dah jadi juara, bak catat sepah juara.
0: Iya, udah manggai bak ati.
1: Manggai ke ati ya, bak lumur satu.
0: Iya.
1: Yus Andrew. Lekang ngau tiung lagu tu digagak.
0: Wandi Ali.
1: Lalu 6 minggu udah bak catat. Jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari lumur satu. Nyentuk ke ngagai lumur 10.
0: Iya.
1: Okey. Kita bisi pemenang kena dai minggu tu.
0: Nadai minggu tu.
1: Selamat. Selamat. Kinakara gerumpam.
0: Main senyum aja.
1: Okey, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.
0: Ya
1: ke sponsor nama hamper
0: pemakai.
1: Ngagai pemenang ya ke boleh neka 5 etip produk lagu ba penuduk ke nangkan ke tusun dia tu. Jadi setiap minggu kita bisi peluang menang. Tajak pen orang kesama 2-3 kali menang dalam sebulan. Yang nitiah ke pemandai drempo meh neka lagunya nenek.
0: Betul.
1: Lagu ke urak ya ke menang neka lagu semina ngena arus telefon aja.
0: Ya tu.
1: Ya ke Facebooknya nadai dikira.
0: Betul.
1: Okey. Awalnya dia minggu tu tajak pandai penang. Terima kasih sekali lagi ngagai Bayan Gau Kinakara.
0: Kinakara.
1: Mengharap ke bala kita terus namanya nyukung sekedar hari bala kita ke bisik berdagang. Lebih lagi kita daya. Okey, jadi ya bisik lagu baru.
0: Bisik lagu baru.
1: Bisik lagu baru.
0: Lagu lama.
1: Bisik.
0: Lagu lama Kak Tingkil.
1: Ya, Mamat. Lagu lama dia mesti beri peluang ngagai lagu baru.
0: Betul.
1: Sebedau kita dengar ke lagu baru. Kita dengar dulu lagu ke dekat pansut hari catang.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: kasal ni kanya nga bak bisi nga pala ko to sora ko
1: lapa
0: ni nga lang to pansot
1: nay ada nga wak ya pansot udah kalah juara do kali deh
0: amai kini nay nga kaya biang nga ko nya bak
1: aku di tempaya ko ya sigi amat na jabon nanti kita itu di tempaya kurang sengapa ngapa baka kita ke tempaya ke namanya gari utainya hanya ada yang tuh guna nyunggung ngelap kaki tempaya ke bekenya pediah kita ya dindi arab lama
0: amai
1: enggak orang ngendai kaki kayaknya nyamai nah ngindak tayuk kue kini orang dia orang orang ngendap kaki nah bekenya merti aku di tempaya
0: kok orang utai sebut
1: nih amai pediah kena tempaya aku mana kena nyebut
0: amai
1: nyadinya merti lagu kedibai Richard Lee itu tadi ya taja pihak lagu itu
0: sigi nak di tempaya laman udah kalah nyadi juara amai udah tetap tahun siti nyelak ya niki pengawak
1: amai ya pansut pernah di ngawak
0: betul
1: bisi namanya ketik kemana
0: bisi udah tiket
1: nadai sia-sia
0: nadai
1: Melayu.
0: Sia-sia
1: ya nang nadai namanya tadi
0: nadai lebu
1: nadai lebu ya pansut hari catat sebuah juara ke minggu itu okay nyadi lagu dikenak nganti lagu aku di tempayak Richard Lee itu tadi nang bisik lagu baru okay kita ya sebenarnya ningat ke lagu baru sebenarnya ningat ke lagu baru nih ya buat tua madah ke dulu lagu to lagu to kebenarnya digagak suah kuningan nama ya to
0: Dixon Boss
1: suah kuningan nama ya lagu kan nama
0: tiwan gagak Dixon Boss
1: okay nama tu ya buat di nemu lagu ke benuang ke namanya Mayo dikerindu kurang
0: betul
1: megak Dixon Boss tu ngagak
0: ya, ya,
1: lagu
0: ya.
1: Kedikumbai nuan penerang dalam petang nuan penerang dalam petang jadi ke sekali itu megak Dixon Boss ngagak titik di lagu ke Raban Kelemayang Band atau lagu ke kira ke namanya lagu nuan penerang dalam petang tu siti lagu tingangkat ke nama Kelemayang Band dalam dunia pemerindang
0: betul
1: alaban sebedau tu bisik lagu bukai Kelemayang Band tang sidat tu kera bedaun tu dikelala orang atang lagu ke ngasuh sidat tu angkat amai badunya pemerindang ianya lagu ke digagat Dixon Boss ianya nuan penerang dalam petang jadi gudahnya yang agak gisiti lagu ianya diberi nama nuan berulah
0: nah berulah
1: nyak me lagu ke dekat di calon ke dalam catat minggu tu
0: nuan berulah
1: nuan berulah
0: katira putih nyebut nuan berulah tu ne
1: dik bisi sekolah belajar
0: you not good a bit
1: nyak nuan berulahnya
0: nuan berulahnya
1: mayu hal ya mayu hal ada gagaknya nuan berulah okay jadi lagu dekat di calon ke dalam catat ianya lagu nuan berulah Ari Kelemayang Band leka ngotion digagak di Dixon Boss udah lagu tu lagi arus telepon dekat dibuka
0: ya ngagai, kita boleh start nguni lagu tu
1: ngagai bala ti rindu ke lagu Dixon Boss lagu Kelemayang Band kau sembilan itu penuduk aku dah didinga kita
0: betul
1: jadi udah lagu udah kita dengar ke lagu lalu muka arus telepon tentu ya begulai kau jabut serta mega ayak ya dah tu lagi ayak ya angcut angkam ayak angkam udahnya lagi anak ingat terus ninya ke pengumuman semi final SSJ
0: aku jangka aku peminat nyoka ayak ya angkam aku ke diri anu tu lah ngambil
1: nama apa wak dah kini-kini
0: aku bisi mutung tengah hari
1: dia sikit mutung jajak-jajak
0: kak nyalah
1: apa aku nak gawai okay, terus terus kita ya ingat ke lagu sebedah muka arus telefon ngagai bala ke bisi dekang ngundi dan ingat bunyi kepada kaku bertemu kita ba catat sebuah juara tusun nangkan ketuk 23 lalu nak ingat anang madam radio ngau buka my Facebook kita ada kemendak pengumuman 24 itu lagu pemujur ngagai ACAJ ke 9 dengan semi final.

0: Segulai Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.
1: Kucing
2: 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: ngagaya bala klub aku, klub ngepan Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagaya bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, bala kapan belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Wee-ha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita akan urun ne tuan.
1: Tahu lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama om ya, berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Dalam dunia tu kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam. Amat baka berau, nak boleh secapan. Amat baka paku, nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang. Berberita banyak, hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung. Bukit berberita ketega remawung. Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang labalangai. Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, entik sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegas bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggak gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku Ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku Ti Dipansut Ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu jalan.

Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, irup kaya amai, irup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai ke badas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nade kebuah kita ngerinsa, nade kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nade kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu. Tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dengar bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur bejurai kemayu macam perkara kenyadi.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang bak Timur Tengah, ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, mulia hirup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai aku tak kena mana tau nyadi bak penghidup kita sikuk-sikuk. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Saya terima kasih bagi semua bala aku dah memujur ke pengawal gawai dayak besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuh pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kata inclusivity hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang ngintu gawai dayak kita kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

0: hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Mainai aku balan tua ngobala kapan belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambu Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah.

Senang dah kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kledar temeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tau kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat.

0: Hai hai. Di Sibian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Relison Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak dan ngira bah dini-dini alai harapkan

Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk meri pesan selamat itu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju Peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekor Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalu kinggol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua Peningah YFM Iban. Besampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai

mana nemu ati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisa hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Sita lagi, anangkah password kamu terlambat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 123456. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: aku berpesan ke semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni tu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tau kabajir makan ikat tipan kita, nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang aki mana. Kurang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalak bergulai dengan orang tikalak kena penyakit TB. Jaga pembersih, anda berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadair kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma,
2: tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
1: Limpah hari jemari gari kita puang,
2: kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sida tik orang penatai puisi.
1: Tang tentu ke gari diberinya,
2: bagaimana setahun tak lu ya.
1: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Le.
2: YFM.

0: Sam, kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Si, puh lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dekat dekat spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, no patun mesti ndak orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pian ne. Okey, nama tu kampak ko tu ne. Nama tu ke bisi ditu si. Salung erok ditu dia pian.
0: Kampua.
1: Kampua ditu, nyamai kampua ditu si.
0: Nyamai, kampua ditu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Sam, nama nak untuk nginsap itu, Sam?
1: Nadai, nak ngawak, nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nonton makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya.
1: Eh.
0: Anang ngisap lah. Kalau
1: kamu hello sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Hai hai hai, aku Dulin Jadora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua.

0: Pagi Rewind.
1: Di bawah di kota Bako begitu dia boleh duit. Jadi nyua burger e-hailing.
2: Alo break ajalai sekali.
1: Break ajalai sekali. Menyika ajaku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumbai ko anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu ari YFM.
7: Selamat hari gawai nuju bala kitai.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal, arwah denan mengatakan siada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo, ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi ku tak intensi masak belakang ku lalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
3: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang sudah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

Penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak mempengendiri ngai kota kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di miri kena 1/5 sampai ngagai 24/5 sudah tu. Jadi bak penemu aku bekenya mega hari malam balas ke diberi orang mayuh pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya kita ke tahun tu jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya bagi semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: itu nggak bakal kiruah kapta lagi pangan diri.
1: Nih, amai utai ku deh ini jab.
2: Oh jab, nyau bini ini jab, nyumai kakau.
0: Amat kapedih, nu siato.
3: YFM 101.3 FM.

0: Cina, PC, Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 31 hari bulan 5 2026 aku pada kibin hari Miridasis ngulu ke sampai pagi. Jika kita dia jenuh, aku ngulu ngirian kita dalam semayang dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Latalapai minggunya kemari kami ingin tu pengarambi pintikos minggu tu kami ingin tu Trinity Kudus tu ke tiga oknum kudus. Ingat ke apainya siku tang disebut kita tiga apai anak ngau roh kudus. Buka hati kami. Tidak kami nak merti kota itu tak kami nak mutuk meh tanah pemenang kami dalam nuan. Sampai tu sembahyang tu dipinta kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, kita ambil kuar Injil John bagi 3 ayat 16 ngagai 18. Injil John bagi 3 ayat 16 ngagai 18. This out Jesus. Laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia. Nyak lai yang mari anak tunggal ya ngambil ke genap ikut orang karab kehendak mati tak boleh penghidup di meruan belamaya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak yang ngagai dunia. Ngambil ke yang ngakim dunia tak ngambil ke nyelamat ke dunia. Orang karab kehendak dihukum. Tak orang kena Arab nak udah dihukum. Laban sedang nak Arab ke nama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari itu, hari Minggu itu gereja Katolik ngintu hari Minggu Trinity Kudus, Minggu sepengudah Pintikos. Jadi Minggu itu hanya hari itu nyulut amat itu ke special dalam gereja lebuh kita berbahasa ke misteri Allah Ta'ala itu nyadi apai anak ngaruh kudus. Pengeramin itu datai tekalanya pengudah musim Pasca ngaruh Pintikos. Itu ngingat ke kita Allah Ta'ala ukai jawatan seruran ngau kita berkunci ke pengerenduk ya dalam tiga ikut orang. Jadi baca ungku hari Minggu Tritunggal tu ke tiga ukunum tu nunjuk ke satu pengerinduk, kedua pengasih, lalu ketiga penyerakup Allah Ta'ala. Kita ingat bakani Allah Ta'ala berjakup ngagai Moses, bakani utai tadi tempat muji ya, bakani Paul ngangau ke pemayak, lalu bakani Jesus nerang ke pengerindu Allah Ta'ala ti nyelamat ke. Jadi tiap itik baca nunjuk ke kita ngagai misteria Trinity tu ke misteria tiga ukunum mulia. Pengarami tu ukai pasal nguji nerang ke tiap itu utai ngau silia. Tu pasal Arab ke pengerindu Allah Ta'ala ti besai agi ari ti uliah diperti ke kita yang kau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tinggilingit kita ngau dalam pemerik penglepas dengan Jesus Kristus. Hari Minggu 3 oknum tahun A mai kita belak mati ke misteri Allah Ta'ala artinya diapai anak ngau roh kudus. Tu maya kita ingat ke Allah Ta'ala nya 3 tang siti ajak dalam asal pemun ya nunjuk ke ngagai kita bekeni sidak bekerjasama ke pemayak kita tu sekedar tema kuliah diperhati ke kita ke satu asal pemun Allah Ta'ala ti pengerindu Allah Ta'ala ngayan ke pengerindu ngagai kita dengan pengawak ya ya seruran sedia dekat ngampun serta ngayan ke pemanah hati yang ngagai semua orang pengerentang tu ke penglurus serta pengasih Allah Ta'ala. Seraya Allah Ta'ala rindu serta ngampun ia megak mai penglurus tu ke pengerentang. Ia nulung kita merti ke pengasih ngau penglurus ti gawak begulai. Ketiga pemayik ngau penyerakup. Santai Paul merangsang orang mayuh dia dalam pemayik. Penyerakup antara orang ti Arab berguna buat Allah Ta'ala. Lalu yang ngangau kita ngambil ke berserakup. berkat nengah Kristus, nengah Yesus Allah Ta'ala meri pengasih ngagai semua orang. Kita dia berkat ngenak pengerinduk serta kawul ya nengah Roh Kudus. Berkat nengah Kristus, nengah Yesus Allah Ta'ala sekali lagi meri pengasih ngagai semua kita. Kita dia berkat ngenak kesatu pengasih serta bisik kawul ti mana ngau Allah Ta'ala nengah Roh Kudus. Pemeri penghidup ti meruan Allah Ta'ala ngirum kana ya meri kita pemeri penghidup ti meruan. Urang ti Arab ke Jesus ulih diselamat ke ari pemati lalu deka hidup meruan tu ke hidup belamaya. Pengawa ngi Roh Kudus. Roh Kudus mai kita semak agi ngagai Allah Ta'ala yang nulung kita mansang dalam pengarap serta ngiring kita ngidup ke mendekat Allah Ta'ala dalam penghidup kita bersari-sari. Jadi kena nyimpul tu belum menyadir dalam Yesus Kristus hari Minggu 3 Oknum mantai ke pemesai guna merti ke kawul antara kita dengan Allah Ta'ala Yesus dengan Roh Kudus untuk ngajar kita pasal pengerindu, pengelurus, penglepas serta penyerakup nengah pengharap kita dalam nama Allah Ta'ala. Jadi bahawa minggu tu kita nemu megak, malam tu kita sama bergulai ngerami ngintu rigawai besar kita. Jadi aku meri selamat rigawai, selamat berberkat guys semua kita yang ngintu ya. Kita ingat ke pengasih pemasai Allah Ta'ala itu sudah nyadi, terdekat nyadi dalam penghidup kita siku-siku. Jadi sekali lagi selamat rigawai terberkat tahun 2026. Wakala Ta'ala tiba kuasa mereka kita semua bari ke besar itu hari 3 Oknum dalam nama apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: Selamat Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep. Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main bela nak uji akatulang siapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngaduh ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah saban nurang duit kita mimit ni tau menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Jerana jerita lamak Sarawak
6: Saritu 31 hari bulan 5 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rebat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua koya rebat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandia ke cukup kena napi pemar Dudi Ari Ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020 berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisik jati diri di tegap bisik ngolok pengerami itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
5: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone, tau tak?

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, hirup kaya amai, hirup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

Ya, lagu dari Ricky Anderson Sepati yang Bunga Jarau, lagu Kena Mungkal Pengerap Pagi hari itu kena 31.5.2026, 23 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi, selamat hari gawai, menuju semua kita ke benua mendian ke kami YFM pagi itu Pengerap Pagi bergulang aku Nancy Tambun minta keisi bergulang kita pengelama 3 jam kalau 3 jam tu nadai berubah buat tusun program bagi bekas selama pukul 6.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke lagu-lagu puji sembah, lalu pukul 7 pagi dia aku maca pesan ke bisi dikenatai ke kita lebih lagi pesan berat, lalu pukul 7.30 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM di Kuching di tu, lalu pukul 8 pagi dia bekas selama megak kita dekat bergulang dengan Bishop Eri Sumpin Jingan bak lalau penghidup, lalu 8.30 pagi kita bisik tungkat semangat ya ke dikeluar ke Ken Michael. Kena ke tusun program kita buat program pagi sehari itu 31 hari bulan 5 2026, kita sudah buat hari gawai sehari itu, harap ke kita ngebuat hati ke gagal sehari itu laban sehari itu kita ingin tu hari gawai out tu lagu kena merindang kita kita ke ngintu hari gawai daya tahun tu gagati nyambut gawai.

Jaku pransang ke saritu. Ngemuan penyabarati tau kengeliarati sigi utai tim mana. Nang patut kita ngemuan penyabarati lebok kena dituntung penusah tau kemayo dengah penanggul lempeng hidup kita. Nanti nitiah kati kita dekak me kita mutar penusah kita tekalonyo. Kita dekak kurang nitiah kutai tersebut kita tau kengasi kejaku ajar kita. Tang sekedap karab guna kemasa kena mutar kia. Hati ti sakit, nda boleh dimpok ke ubat. Nda boleh diunsut ngau minyak angin kena ngerai kia. Laban kita mensia nadai daya ngubah hati mensia. Semina Allah Ta'ala ajak boleh ngubah hati mensia. Orang ti bumai berkebun, nemu pemesai reti penyabar, lebuh sidak tinganti utai ti ditanam sidak mansut kasil. Siku atlet tinggal orang berpekit berlomba, nemu ia patut ransia ngelatih diri, nanti ia kak dulu sangkai diadan. Ia mesti ngemuan penglihat hati. Bersabar meh ngau diri empu. Sekedar utai engkau ndak boleh capai, ndak boleh tembuk sehari dua. Bayak kenyak ngukir kayu, nganyam tikai, tau kengerja pengawak bukai, bersabar meh kitai. Laban kita nemu hasil jari di mana nda boleh nyadi sari dua. Tang kita nemu ya dekat mai pengagau hati ngai kita du di hari lo. Kita dekat puas hati medap mana hasil jari dirimpu. Bala nembiak tiba sekolah, bersabar meh ngulih ke penemu ngau pengelandian. Laban penemu ti dalam nda boleh capai kita dalam sari dua. Hari kita ti ngemuan penglihat hati, kita tak boleh pemujur, tak kesukses tu di hari ilah. Tiap iku orang ti bisi pemansang dalam hidup sida, bisi ngemuan penglihat hati. Siku pelajar ti penyabar, nemu ia patut nguji baru, tayak ia gagal dalam subjek ia. Siku pedagang ti maju, nemu ia ndak patut mantul sengapa, tajak bisnes ia kurang mai penguntung. Biar megak, kebun ngau ladang ndak patut ditejuk tebiar ngapa nyadi repok tajak pan yang ada tentu ngeluar hasil. Bisi maya rega yang niki, bisi maya yang nurun bakai dipasang surut. Bersabar meh kitai, bersabar meh ngau pengandiri. Bisi maya tisalah jaku ngericau runding telanjur jari. Bersabar meh ngau pengandiri. Becuntuh berpenyabar Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ia udah mandang ke pengasih ngau penyabar ngai kita mensia. Lebuh kita agi nyadi orang kebdosa, neraka pendiau. Ia sanggup ngambil kita pulai baru ngagi ia. Ngambuk kita nyadi anak ia. Nyadi orang ti sempurna. Bersabar meh kita. Pulai meh kita baru ngagi Tuhan. Laban berpujung ia, dekat ngambi kita pulai baru. Laban hari tanah kita datai, lalu ngagi tanah kita dekat pulai. Tuhan merkat ke kita belamaya.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang. Lalu bekenyak ke kita ikat nitiah ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Oh. Orai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM
4: Kuching
5: 101.3 FM.
4: Segulai sejalai
5: YFM.
6: YFM. Pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
7: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
6: Ya.
7: Raja Kita.
6: Raja Kita.
7: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengarah Rentak Betong. Ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu nari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelongingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak.
2: Ya, gini pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai.

di rumah Yesus. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okay, selamat pagi kakak semua, kita ke bulan kami buat YFM. Jadi dia tu macam pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima Arilina anak tuan rumah Unju, lalu pesan tu nuju ke Abang Belayan ya ke dia buat rumah Belayung Sungai Empayet Ulu Roban, rumah Kaya Ulu Roban, rumah Lipa Ulu Roban, rumah Maya Ulu Roban, rumah Nyandang Gerenjang Ulu Roban, rumah Cawong Engkerumai Ulu Roban, rumah Sulau Jingkat Ulu Roban, rumah Luang Empawong Roban, Seratu Betung Niah serta Kaban Belayan ia ke ngelala engkamat anak keri. Jadi pesan tu madah ke engkamat anak keri, engkamat anak keri tau ke ikat tau ke apai sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi ni yang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026, lalu dianjung kena 1/6/2026 ba pendam Kristian Melintang. Nando isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke engkamat anak keri, engkamat anak keri tau ke Ika tau ke apai sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi niang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026, lalu dianjung kena 1/6/2026 ba pendam Kristian Melintang. Jadi pesan ke sekali itu pesan gawaian tu ke diterima Ari Kesia Cendu madah ke pengawak berantu niang apai sidak ya ianya giman anak sawong. Pesan tu dituju ngagi Kabang Belayan ya ke diau di Bintangur, Sibu, Kucing, Serikai serta Kabang Belayan ya ke ngelala niang giman anak sawong. Gawaian tu ke niang giman anak sawong tu dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempu Batu 2 Jalai KJD Nangas Teras Meradong Bintangur. Nandu isi pesan tu kalai pesan tu pesan gawaian tu ke niang giman anak sawong, niang giman anak sawong dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempu Batu 2 Jalai KJD Nangas Teras Meradong Bintangor.

Pagi macam pesan kebisi di kenatai ke kita ngagai YFM. Kalai ke sekali tu pesan pemati tuai rumah awi yang anak laga. Jadi pesan tu diterima dari Florida anak awi yang. Lalu pesan tu dituju ngagai ke Bambelayan ya ke dia bawa merindun 11 buah rumah. Sebeliau 2 buah rumah, semui 3 buah rumah, sebangki panjai ngau pandak, bara, jelukung rumah panjai Rio, Setengin, Sekerang, Mujan, Tebat, Bunuk, Berenggang, Semua Tituk, Geluang, Ulu Lemana, Nengah Kesit, Sekunyit, Nyato, Inai Atin, Ba Empelam, Kawang Ulu, Empit, Cangkul, Bulo, Nangasan, Raban Upis, Perintah ke Suar Bugulai Engkau, tuai rumah awi yang anak laga serta kebang belayan ya ke nak boleh dirintai dito magang. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah awi yang anak laga, tuai rumah awi yang anak laga udah nadai ke nak 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kita dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awi yang merindun. Lalu Maya nerima pesan tu, pesan madah ke Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesiliak kabar Melayan telepon ngagai anak ya Florida anak awi yang berlumur kusung 13-347-6898. Tau ke ngagai Belinda anak awi yang berlumur kusung 14-88-09-022. Nandu isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laga. Tuai rumah awi yang anak laga udah nadai kena 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kebang belayan ke ngelala dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awi yang merindun. Lalu Maya pesan tu diterima, dia Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesiliak telepon ngagai anak niang tu Florida balumur kosong 13-347-6898. Tau ke ngagai Belinda balumur kosong 14-88-09-022. Jadi pesan ke sekali tu Ari Kelvin Lambai anak M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi madah ke Kabang Belayan di Sebujuk, Paku, Sungai Rebuah, Ijuk, Mungguk Ruan, Sungai Labi, Rampuk Ui, Temiang, Tebar, Purai, Sengkuang, Engkau Kabang Belayan, ya ke Diau di Undup, Engkau Batu Lintang, ya ke Bukai. Lalu Kabang Belayan di Pakit, Peruan, Sebuti, Engkau semua Kabang Belayan ya ke Na'alah dirintai di tu magang. Jadi pesan tu madah ke minta kabar Melayan datai ikeng lala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson ba Sungai Pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2025. Aku Nandu baru isi pesan tu. Pesan tu dituju ngagai kabar Melayan ya ke ngelala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson. Kita dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson bersungai Pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi kita ke bukai kagi bisik pesan tau kena tai ke terus ba email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban.

0: Sakai ti nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik. Pukul 7:30 lagi dia kita rekam dia ke berita Berita Berterus hari YFM.

Ketua Batuk Batang Berita. Projek kereta api Transbornia Bintulu Semelaju diatuk Benuang Barenggat Pansia. Perambung rembai ke rentaian pejalan kereta api ngagai kucing berpanggai bakalur pejalan nasional. Perintah Sarawak ngelalu ke penekak perintah besar nyerungkai model decentralisation NKIA. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 31 hari bulan 5 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Perambu projek kereta api Trans Borneo di Sarawak timungkur pejalan Bintulus melaju diatuk benua berenggat pansiak Perintah Besai dengan unit perambu ekonomi EPU Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pansiaknya sebagai hari projek kereta api Trans Borneo di ngawal Perintah Menua Malaysia, Indonesia enggau Brunei. Atur perjalanannya berguna laban Bintulu ngau semelaju di atuk benua Mansang yang di kluster industri kurang karbon. Ia madah ke tajapan Perintah Negeri Sebedau tu merambu dekat berjalan ke sistem Autonomous Rapid Transit ART tang pansiak Perintah Besai tertemu ke sistem kereta apinya ke managi berpelasar ke gaya tanah ngau hasil penilaian tik di perjalanan ke. Ia maksud ke jakutnya bahawa pengerami nasihat tanah Indo UPS Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Perambu ngerembai ke rentaian kereta api ngagai Kuching berpanggai beralur jalan nasional kagi benuang di Pansiak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sebarang pemutus mesti berhati ke perambu rentaian kereta api berenggat nasional. Kuk ia nerang, perambu jalai kereta api Bintulu semelaju di pejalai ke Tegal guna logistik di majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngau palan penyangkai kapal semelaju kelimpah ari nyukung pemansang kluster industri kurang karbon bak kandang benuanya. Ia maksud kejakunya bak pengerami nasiah tanah Indo UPS Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Ngenang pasal pengawak ngenak teknologi hidrogen dalam sistem kereta api Jemaila, ia nerang ke randau berkawal ngaunya agi berenggat tumu. Tajak pihak kuya pemansang ke diatuk mandang ke ungkus ngasil ke hidrogen majak kompetitif entik dibanding ke ngau minyak fosil. Perintah Sarawak nyambut manah pengawak Perintah Besai tik terbuka dekat mansiak model pemansang padang bilun secara decentralisation berkawal ngau perambu ngagak padang bilun antarabangsa baru Kuching NKIA. Kuk Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, pengawak terbukanya sitik singkang progresif nuju pemansang ngeregap ke kerjasama strategik dikenal mujur ke perambu pemansang padang bilunnya. Kuk ia nerang cara decentralisation mandang ke model pemansang ti lebih kolaboratif dengan cara merik pangkuk pengawak ti besai agi ngagai Perintah Sarawak dalam merambu ngau ngemujur ke projeknya. Kuk ia Perintah Negeri Komited ngenegap ke infrastruktur penerbai bilun pelilih menua tu dikenal nyukung penumbuh ekonomi ngau nambah ke penyampau penumpang. Datuk Sri Lee Kim Shin maksud ke perkaranya dengah penerah media kemari pengudah nemuai merik bahasa ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya. Dengah penerah medianya, Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke sesi bertemunya megak bisik berjurai ke sekedap perkara strategik

Ungkus Pejalai Ungkup Peranak Sarawak. Berdebat ngonya Datuk Seri Lee Kim Shin madah ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Locke. Ia megak minta Air Borneo diperundiang ke Ungkup Operation Commercial Ungkup Pejalainya ngena bilun ATR-72 ke Datuk. Berdebat bilun tambah antara Miri Gau Barrio udah dikemendar ke berserimai ngau pesta pemakai Gau Main Asal Barrio tau ke pengerami Nukenen. Tuk dikena nangkup peminta pejalai ti majak nambah nyerombak pengerami ti dekat diatur dalam bulan 7 tu ilak. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, maksud kejakutnya dengan penerang media kemari, pengudah nemuai merik bahasa ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia, Anthony Locke Seafolk di Putrajaya. Rambau penemuainya, kedua menterinya megak bisik bertukar penemu berkawal dengan sekedar inisiatif Perengkap Pengangkut ti ngawal kerjasama antara Perintah Besar hingga Perintah Sarawak. Penemuainya terang mandang ke kerjasama rat antara UPIS Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia dengan UPIS Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak dalam mutar ke isu Perengkap Pengangkut dengan ngemanah kagi atur penyambung ungkup pemayak rakyat. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi Ari YFM.

Rabah Nembiak di Lalau ngambil ke terus ngetan ke pesaka asal komuniti Bidayuh, Kenyadi Kelai Identiti, penyerah kub ngojati diri komunitinya. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil Madah, pesaka asal baka adat, pengawak pengudah ngetau, main lama ngomain asal mesti dijaga ngambil kendak punas dalam arus moden. Pengawak sidak tingawal diri berguna amat dikena nentu ke identiti ngau main asal komuniti terus meruan. Datuk Dr. Jerib maksud kejakunya buat pengerami peragawai di kampung Emperoh Karu, Padawan. Kuk ia nambah budaya menua tu ditegap ke dengah pekit ngajat, pekayan asal ngau main gong nyadi ke produk dagang temuai. Ia megak madah ke sebuah balai mayu guna baru bak tabak RGC Bayur benua digagak lalu oleh muat lebih 1,000 ikut orang ngintu pengerami gawai. Pekit Mr. Miri 2026 nyadi pelasar keberguna dalam mantai serta ngada ke bakat baru dalam arena pemanah gumpal isi jemahila. Kuk Kaban Kaunsel Negeri Adun Pujut Adam Yee Siu Sang, Miri ngembuan rekod tik ngemegah ke dalam lumba ngemainnya nyeng kawo mengada ke atlet tik udah mujur ngangkat ke nama negeri ngau menua bak renggat antarabangsa. Kuk ia narang pemujur tim pemanah gumpal isi bagi menua Miri bak Mr. Sarawak 2024 nyata ngayan ke program pemasang atlet tik dipecalai ke ngelamak tu bak pelasar jalai tik betul. Perindik arinya yang harap ke pekitnya boleh nambah ke pemayuh Raban Penyerta Nembiak buat perkara lumba ngau main pemanah gumpal isi tik berguna ke disiplin tinggi commitment ngau gaya penghidup tik berpengerai. Adam maksud kejakutnya lebuh berjadi ke Mr. Miri Bodybuilding and Physique 2026 di Miri. Sepenyampau 1,500 paket daging korban sudah diagih ngagai penerima bak sitak Kaunsel Negeri Dun Tanjung Datu kemari. Nengah penerang media, pengawak nyuak ke pemeriknya diatur sertai bak lima bengkandur, ianya upis pelilih lunduk, Kampung Meriu, Kampung Teluk Melano, Kampung Sempadi, enggau upis bomba lunduk. Sama bisik nerima bantuknya Raban Frontliners, pelilih menua lunduk. Tu dikena nentu ke pengawak ngagih ke daging korbannya, ulih dianjung ngau jampat agi serta secara komprehensif ngagih Raban ke ditagit. Pengeraminya sudah dipenyadi ke pengurusi Datuk Amar Jamilah Anu, ngau Menteri Pemansang Orang Induk, Ruang Bilik ngau Komuniti, Datuk Sri Nancy Syukri di Teluk Melano, Sematan kemari. Berita tik keperudi. Kaunter Upis Immigration Bak Palan Transformation Menggeri UTC Kuching dekat ditutup sementara ngagai mesin mayuh berengkah hari saritu nyentuk ke 4 hari bulan 6. Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan infografik

0: laman rasmi Facebook Sida. Madaka pengawak nutupnya berindia ngintu ari besai, berserimai ngau ari wesak, ari gawai daya, ngau ari pengada yang di-Pertuan Agong. Opis Immigration UTC Kuching dekat dibuka baru kena 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Mesir mayuah tau ngatai ke sebarang tanya nengah sistem tanya online SPO Opis Immigration Malaysia dengah link https://eapp.imi.gov.my. Kita kunjung ke berita batang berita di Baca Baru. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu Semelaju dia tu benung berenggat pansia. Perambung remai ke rentayan pejalan kereta api ngagai Kuching berpanggai bak alur pejalan nasional. Perintah Sarawak ngelalu ke penekak perintah besar nyerungkai model decentralisation NKIA. Tunakak kita mendiang ke berita pagi hari YFM saat itu. Berita paginya tadi ditusun Ratna Saimin. Lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 31 hari bulan 5 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rebat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya rebat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisik jati diri di tegap bisik ngolok pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Seleka Jaku Sarito ianya Agut. A G U T. Agut. Reti Agut ianya tuai umur, nak biak, gagut tau keranya. Contoh ayat. Kita inti ngasai kediri Agut, anang nitih keulah sidak tenemia. Contoh ayat kedua. Nuan tuna ngasai ke pengagut dirimpu. Agi kak belangkau sebelah baru rumah ngau sidak nemia. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya Agut.
1: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Ya, selamat hari gawai daya dan juga semua. Kita setiap lagu hari Maxwell Franklin Saran Merindah kita bawa penggerak pagi hari itu 31.5.2026. Sekali lagi meri selamat hari gawai daya nuju kita semua gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Jadi berserimai ngau hari gawai tu mega dia YFM bising luar ke drama panda ke dekat didinga kita lemai tu lagi pukul 8 malam tu. Jadi Nani ingat lemai tu pukul 8 malam dia bisik siti drama panda akan dikeluar ke YFM berserimai ngau hari gawai dekat ditabur ke terus hari YFM. Okey, hanya siti program akan dikeluar ke YFM. Lalu pukul 8 tu lagi peringat terus kita bergulang dengan Bishop Erisum Penjingan Bak Lala Penghidup. Dan sebenarnya tu siti lagu gawai megak lagu hari Melissa Francis Bertemu Maya Gawai. Harapkan kita udah ada time agang bak rumah panjai kita ke uliah kemisi tahun tu. Selamat hari gawai, harap ke rami gawai tahun 2026 tu.